Resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahguna narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Padas, itu ada transaksi yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusuma Wardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.

Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.

0: harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
0: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
1: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
2: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih kurikulum.
1: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah, tapi kecil-kecil ya pasti ada, Mbak. Ya, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari, kan itu pasti ada. Tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang tidak penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
4: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan, berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jemaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik, baik juga.
8: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
2: Laporan khusus. Melaksanakan
3: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
4: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
5: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri, itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
3: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian, di antaranya penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
6: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
3: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Undang-undang kepolisian yang diubah meskipun tidak menyeluruh ini.
1: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
7: Gini ya Mas, soal
0: Bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya. Karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan. Ya, dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras tetap, mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan. Gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyatnya pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
7: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air.

0: Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
3: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
4: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
3: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
4: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegar.
3: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Senpi Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting, Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa, lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragam apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang PPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat silam. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singhasari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat perketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur, mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah. Bersatu, kekal, dan abadi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

Pendengar, Anda masih bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Saat ini sudah pukul 8 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah Anda bisa mengikuti dialog pagi di program 1 RRI Toli Toli.

Pendengar, setiap tanggal 29 Juni, masyarakat Indonesia memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas sebagai ruang refleksi bersama mengenai krusialnya peran institusi keluarga dalam membentuk tatanan sosial yang kokoh dan sehat. Peringatan tahun ini menjadi alarm pengingat bahwa ketangguhan sebuah negara sejatinya berakar dari keharmonisan di dalam rumah tangga. Situs sejarah mencatat gagasan besar mengenai perlunya hari khusus untuk mengapresiasi keluarga diinisiasi oleh Profesor Dr. Haryono Suyono, seorang pakar yang mendedikasikan pemikirannya pada isu kependudukan. Beliau memandang perlu sebuah momentum nasional guna merevitalisasi fungsi dasar keluarga agar tetap relevan dan kuat menghadapi dinamika zaman yang terus berubah. Secara formal, legalitas peringatan ini dikukuhkan lewat keputusan Presiden nomor 39 tahun 2014 pendengar. Dan pemilihan tanggal 29 Juni sendiri memiliki benang merah sejarah yang emosional, yakni mengenang kembalinya para pejuang Tentara Republik Indonesia TRI ke pangkuan keluarga di Yogyakarta setelah berbulan-bulan melakukan perang gerilya demi mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa pulangnya para prajurit tersebut kemudian diabadikan sebagai simbol bersatunya kembali kehangatan, perlindungan, dan ikatan emosional di dalam rumah pasca perjuangan fisik. Selain syarat nilai historik, akhir Juni juga menandai memori kolektif kebangkitan gerakan keluarga berencana pada era 1970-an, sebuah program yang dinilai sukses besar dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk serta mendongkrak taraf hidup masyarakat. Pendengar, memasuki tahun 2026 ini, perayaan Harganas telah menginjak usia yang ke-33. Melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, fokus program pemerintah terus diarahkan pada penguatan ketahanan domestik melalui pemenuhan hak kesehatan, akses pendidikan layak, kesiapan pranikah hingga kampanye masif sharing parenting. Langkah konkret ini menjadi instrumen utama dalam menekan angka stunting serta mengoptimalkan pola asuh anak di era digital. Dan seperti apakah peringatan Hari Keluarga Nasional setiap 29 Juni, sejarahnya juga seperti itu pendengar. Nanti di jam 9 akan membahas hal tentang Hari Keluarga Nasional ya pendengar. Dan kali ini tentunya masih menemani Anda lewat lagu-lagu dan informasi. Semoga semuanya tetap penuh dengan semangat hari ini, apalagi hari ini hari Senin pendengar ya. Di 29 Juni, insya Allah besok memasuki 30 Juni dan kita buka lembaran baru di bulan Juli. 1 Juli diperingati sebagai Hari Bayangkara. Baik, kita akan dengarkan sebuah lagu berikut ini bersama AB3.

Mendengar sejarah Hari Keluarga Berencana tidak hanya berkaitan dengan slogan dua anak cukup, tetapi juga berawal dari kondisi sosial yang memprihatinkan. Setelah masa perjuangan kemerdekaan, di balik peringatannya tersimpan kisah tentang tingginya angka kematian ibu dan bayi serta upaya para tokoh bangsa mencari solusi demi masa depan keluarga Indonesia. Jangan lupa di jam 9 waktu Indonesia Tengah, sementara saat ini sudah pukul 8 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah, membangun keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 dipandu oleh Datra Hasan. Dengarkan di program 1 RRI Toli-Toli.

Si kampanye Harganas 2026 yang menekankan pentingnya kehadiran ayah dalam keluarga baik secara fisik maupun secara emosional. Ya, ayah tak hanya dipandang sebagai pencari nafkah, tetapi juga figur yang hadir mendampingi anak, memberi rasa aman dan terlibat dalam tumbuh kembang anak. Dan tema ini diangkat di tengah berbagai tantangan keluarga seperti perubahan pola interaksi akibat digitalisasi, kemudian pengasuhan yang belum sepenuhnya setara, hingga persoalan stunting dan perlindungan anak. Karena itu, Harganas 2026 didorong menjadi momentum penguatan keluarga sebagai pondasi pembangunan sumber daya manusia.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli FM 102 MHz. Dan saatnya kita akan ikuti bersama dialog pagi terkait topik membangun keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 dipandu rekan Datra Hasan.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Toli-Toli Bol dan Parigi Motong menyapa Anda di program Toli-Toli Menyapa. Edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Tentunya seperti biasa kurang lebih 50 menit ke depan kita akan berbincang dan berdialog mengenai topik kita di pagi hari ini terkait dengan membangun keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya bersama dengan narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, seperti biasa saya tidak sendiri, ada sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui via Zoom di pagi hari ini. Ya, yang pertama saya perkenalkan dari Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera DP2K BP3A Kabupaten Buol, Ibu Wahidah. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Wahidah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
3: Ya, bisa mendengarkan suara kami, Bu Wahidah?
4: Alhamdulillah bisa, Pak.
3: Baik, baik, baik. Ya, kemudian narasumber kita yang kedua dari Akademisi Universitas Tadulako, Ketua Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Tadulako, Ibu Dr. Rita Savitri Lapasere. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rita.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Bagaimana kabarnya hari ini, Bu?
5: Alhamdulillah.
3: Baik. Baik, kemudian pendengar kami juga saat ini juga masih terhubung dengan sejumlah narasumber lainnya. Mungkin masih berhalangan hadir di kesempatan pagi hari ini dari Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toli-Toli, Ibu Haja Erlianta Fatahakim. Namun masih mencoba untuk komunikasi dengan kita di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 0853438312 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan saran, komentar maupun pertanyaan terkait dengan topik kita di pagi hari ini, membangun keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Ya, seperti kita ketahui bersama pendengar, hari ini adalah momentum Hari Keluarga Nasional. Tentunya diperingati untuk bagaimana seluruh rakyat Indonesia dalam hal ini yang keluarga tentunya ingin bagaimana membangun sehingga generasi ini bisa lebih cerdas di masa mendatang. Ya, terkait hal itu kita akan berbincang dan berdialog mengenai topik kita di pagi hari ini. Ya, saya pertama ke Ibu Dr. Rita. Bu Dr. Ya, Bu Dr. masih ya bersama kami.
5: Ya,
3: tentunya kita ketahui bersama bahwa hari ini adalah momentum Hari Keluarga Nasional. Tentunya apa sebenarnya yang menjadi tujuan dan fokus dari pemerintah untuk menerapkan Hari Keluarga Nasional ini agar dapat dipahami untuk momentum untuk bagaimana pembinaan kepada keluarga khususnya kepada anak sehingga tujuan visi misi Indonesia Emas 2045 ini dapat diwujudkan di masa mendatang. Silakan Bu Dokter.
5: Ya, terima kasih. Ya. Kita berbicara tentang Hari Keluarga Nasional. Yeah. Tentunya kita pertama akan mengingat bahwa keluarga yang berkualitas itu terdiri dari manusia yang berkualitas, dan manusia yang berkualitas tentu saja ditentukan oleh keluarga yang berkualitas. Yeah. Saya kira ini sangat penting ya, karena kedepannya memang keluarga ini kan sebuah organisasi masyarakat yang terkecil ya dalam kehidupan kita, dan kemudian tentu saja dengan kualitas yang baik, anggotanya dengan kualitas yang baik akan menunjang tentunya dalam arti yang luas untuk kehidupan berbangsa dan negara akan datang. Saya pikir itu adalah salah satu kenapa sehingga keluarga ini menjadi fokus utama untuk mengembangkan manusia-manusia. Karena manusia kita untuk pembangunan kan harusnya SDM yang berkualitas. Nah, berkualitas itu ditentukan oleh keluarga berkualitas dan manusia yang berkualitas tadi. Nah, tentu saja ini banyak sekali masalah yang kita alami dalam keluarga di era sekarang ya, dengan era modernisasi yang sekarang begitu banyak ya. Masalah yang mulai dari misalnya kalau kita lihat ya, utamanya misalnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian bagaimana dengan angka perceraian, kenakalan remaja, ya kemudian masalah sosial-sosial lain yang berkaitan dengan keluarga. Dan kalau saya berpikir ya, kalau misalnya kita fokus pada anak, tentu saja yang utama adalah bagaimana parenting, pola asuh yang baik bagi anak, sehingga dalam keluarga itu anak bisa menjadi berkualitas. Nah, ini saya kira yang penting menurut saya. Jadi bagaimana keluarga membangun komunikasi yang baik, ya, kemudian bagaimana membentuk kepribadian yang baik dalam keluarga, itulah di situ pondasi utama untuk membentuk manusia yang berkualitas. Ya, saya kira itu dulu, Pak.
3: Baik, baik. Baik, saya ke Ibu Wahidah, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Ibu Wahidah.
6: Ya, Pak.
3: Baik. Ya, kita ketahui bersama bahwa momentum peringatan Hari Keluarga Nasional mungkin dengan tema kita di pagi hari ini juga dengan bagaimana mengusung tema Harganas ini, ayah wajib hadir. Nah, ini tentunya ini juga keterlibatan dalam pembinaan keluarga, tidak hanya mungkin bagi kaum perempuan saja, tetapi bagaimana sih sebenarnya peran dari seorang ayah untuk bagaimana menjadi ujung tombak dalam keluarga sehingga ini bisa menjadi pelindung bagi anak sehingga tidak ada lagi kekerasan, dan bagaimana anak ini bisa lebih dapat mendapatkan kasih sayang begitu. Silakan Bu Wahidah.
6: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar RRI Pro 1 Toli-Toli. Ya, hari ini tentunya kita melaksanakan peringatan Hari Keluarga Nasional yang ke-33 ya. Jadi tentunya kita tidak hanya sekedar merayakan saja bahwa hari ini merupakan Hari Keluarga Nasional, tapi mari kita coba merefleksi kembali pada kondisi keluarga kita sendiri, apa yang sudah terjadi di dalam keluarga kita sendiri. Apakah karena ini merupakan pilar untuk mencapai generasi emas 45 itu adalah keluarga, dari keluarga. Nah, jangan di dalam keluarga tentunya kita melihat kondisi saat ini, banyak hal yang terjadi di dalam keluarga itu sendiri, di mana terutama kita melihat ataupun hari ini tema dari Harganas itu mengusung ayah wajib hadir ya. Banyak ayah yang hadir secara fisik di dalam keluarga, tetapi secara emosional itu sendiri tidak betul-betul dekat dengan anggota keluarga, terutama pada anak. Ini yang harus kita ingat, bahwa dengan kehadiran ayah tentunya akan bisa menjadikan keluarga itu tidak hanya ibu saja yang dekat, tetapi ayah juga wajib hadir di dalam bagaimana memperhatikan tumbuh kembang anak itu sendiri secara psikologi, secara emosional lebih dekat dengan anak-anak untuk bisa membawa anak-anak itu lebih pada pertumbuhan perkembangan yang optimal, sehingga bisa kita mencapai yang namanya keluarga berkualitas. Seperti itu mungkin Pak dari saya.
3: Baik. Baik, saya kembali ke Ibu Dr. Rita. Bu Dokter.
5: Ya.
3: Ya. Tentunya seperti yang disampaikan tadi juga oleh Ibu Wahidah, tentunya peran ayah ini sangat penting juga terkait dengan bagaimana membangun keluarga sekaligus juga sebagai pemimpin di keluarga. Nah, sejauh ini bagaimana seharusnya dengan topik tema dengan ayah wajib hadir ini, seperti apa yang harus ingin dilakukan oleh keluarga sehingga peran ayah ini lebih maksimal lagi dalam membina keluarga sendiri. Silakan Bu Rita.
5: Ya, makasih. Jadi memang ya, kalau kita melihat dari kehidupan masyarakat kita dengan budaya patriarki, bahwa ada pemisahan peran antara ayah dan ibu dalam keluarga, dan itu terbentuk. Pola asuh anak, mendidik anak itu dianggap adalah urusannya ibu. Sementara ayah itu dianggap dia adalah pencari nafkah.
3: Ya.
5: Inilah sebenarnya yang membuat kenapa sehingga saya sepakat yang mendukung untuk peran ayah. Karena memang dalam pengasuhan anak itu ayah jarang terlibat ya. Nah sementara inilah masalah ini termasuk pada masalah-masalah gender ya, yang memang membuat peran antara laki-laki dan perempuan dibentuk dalam masyarakat, peran ayah dan ibu itu menjadi berbeda. Nah kemudian ya bagaimana, saya sepakat ya seperti itu ya, bahwa memang ayah harus dilibatkan dalam kebutuhan ya, kebutuhan utamanya kebutuhan untuk psikologis anak, kesehatan mental anak itu ayah ya. Kalau kita melihat ya dalam kehidupan ini mungkin ada ini ya, ada padahal ya kalau dalam kehidupan masyarakat ya, kalau anaknya itu hebat ya, yang dipuji itu siapa dulu, bapaknya ya. Tapi kalau anaknya nakal ya, kemudian anaknya bermasalah, langsung masyarakat itu biasanya bilang, wah ibunya bikin apa. Nah ibunya didik dia enggak. Nah seperti itulah peran-peran. Nah ini melibatkan bapak ini memang sangat penting ya. Dan yang penting adalah komunikasi sebenarnya dalam keluarga. Jadi bagaimana komunikasi ayah, ibu dan anak, kesepakatan, komitmen dalam keluarga itu dengan melibatkan ayah, melibatkan bapak dalam setiap proses perkembangan anak, itu yang harus ditegakkan sebenarnya ya dalam keluarga. Itu komunikasi yang penting. Jadi anak-anak kan kalau minta apa-apa lebih minta ke ibunya
3: ya.
5: Nah, tapi curhat dia ke ibunya. Malah sekarang anak-anak, dalam masa sekarang anak-anak karena ibu, kan ibu juga biasanya sibuk ya, ibu kerja juga, bapak kerja, sehingga komunikasi itu menjadi apa ya, menjadi bisa menjadi pincang ya. Nah, akhirnya anaknya komunikasinya ke teman, ke tempat lain. Nah, padahal harusnya komunikasi ini dibangun dalam keluarga. Jadi bagaimana kesepakatan keluarga membangun komunikasi yang baik antara ayah, ibu dan anak. Jadi semua permasalahan anak jangan hanya ibu yang tahu ya. Ya ini kan biasanya ibu ambil keputusan tinggal lapor sama ayah seperti ini, tapi ayah juga harusnya memberi jalan. Jadi juga ada waktu-waktu luang ayah, utamanya untuk anak yang berusia pada masa tumbuh kembang anak ya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang muda ini biasanya ya. Bagaimana di situ membangun peran, di sini lah yang penting ya. Karena pada masa itulah anak mulai melihat bahwa oh ternyata membentuk peran anak itu mental anak pada masa-masa begitu. Nah pada masa itulah harusnya komunikasi ini baik antara ayah dan ibu. Ayah terlibat dalam semua proses tumbuh kembangnya anak, bukan hanya ibu ya. Masalah-masalah dari dia kecil kemudian dia remaja, ini yang penting. Saya kira itu dulu dari saya. Makasih.
3: Baik, saya kembali ke Ibu Wahida. Bu Wahida.
7: Iya.
3: Ya, tentunya di Kabupaten Buol beberapa waktu lalu juga ada gerakan ayah ambil rapor. Tentunya ini juga bagaimana juga bentuk dari partisipasi ayah dalam pendidikan, sehingga hadir dalam melihat evaluasi pendidikan anak, sehingga tidak hanya seorang ibu saja yang bertanggung jawab terkait dengan akademik dari anak sendiri. Silakan Bu Wahida.
6: Ya baik, terima kasih. Kalau untuk Kabupaten Buol sendiri, setelah dikeluarkannya edarannya dari Bapak Bupati Buol untuk program Gemar dan Gamas ya, dan meskipun Gamas belum kita laksanakan, Gemar gerakan ayah mengambil rapor di sekolah ini jalan. Alhamdulillah, hampir rata-rata ayah itu peduli dan mereka datang untuk mengambil rapor anak-anak mereka di sekolah. Bahkan ini kami sosialisasikan ke sekolah-sekolah dan mereka saya lihat melakukan postingan-postingan ya, dari kepala sekolah maupun ada juga beberapa kepala dinas, ada juga cuma Pak Bupati sendiri cuma tidak terposting ya, bahwa Pak Bupati itu menjemput anaknya, mengambil rapor ya anaknya pada saat pengambilan rapor itu sendiri. Jadi ini merupakan satu kondisi yang baik ya, bahwa ayah itu sendiri peduli, meskipun ada juga sebagian yang mungkin karena pekerjaan. Dan ini merupakan satu kondisi di mana ketika ayah itu sendiri sibuk dengan bekerja kan terjadi namanya kondisi father loss. Ini yang kita tidak harapkan untuk di dalam satu keluarga ya. Berharap tentunya semua ayah meskipun dalam kondisi sibuk, kondisi capek dan sebagainya, mengupayakan agar supaya bisa mendampingi anak pada momen-momen tertentu. Itu dari kami Bu, alhamdulillah untuk gemar itu sudah bisa dilaksanakan secara optimal.
3: Baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net di manapun Anda berada, tentunya Anda juga bisa berpartisipasi di layanan interaktif kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Tentunya Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini, membangun keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Ya, kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali ke Ibu Dr. Rita. Bu Dokter.
5: Ya.
3: Ya, tentunya kita ketahui bersama bahwa Indonesia Emas 2045 terkait juga dengan visi misi besar dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan makan bergizi gratis, kemudian beberapa program lainnya sehingga kecerdasan anak juga ini bisa lebih meningkat. Nah, ini bagaimana juga dari Ibu selaku Ketua Pusat Studi Gender terkait dengan kebutuhan psikologis maupun nutrisi anak sehingga juga bisa berpengaruh dalam membangun karakter anak ini, sehingga apakah ada pengaruhnya antara bagaimana nilai gizi dan psikologis ini bisa memberikan sesuatu yang berharga bagi anak. Silakan Bu Dokter.
5: Ya, makasih. Jadi sebenarnya dari satu sisi ini Indonesia ini kan sudah meratifikasi konvensi hak anak. Jadi hak atas kesehatan, perlindungan, kemudian waktu luang ya, itu sudah diatur dan Indonesia sudah meratifikasi. Dan kalau sudah meratifikasi tentu saja program kita harus juga nyasar pada anak. Ya, sekarang memang ya kalau kita lihat ya banyak program yang memang peduli pada anak dan fokus yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, misalnya mulai dari kesehatan, ya imunisasi yang gencar dilaksanakan, ya imunisasi yang ada gratis, ya kemudian pendidikan juga, ya ini juga satu, kemudian banyak ya fasilitas-fasilitas, kemudian banyak program ya, misalnya begini ya, ada yang diprogramkan misalnya kabupaten yang ramah anak, yang mudah-mudahan Toli-Toli juga sudah kabupaten ramah anak, ya kemudian yang lebih pengaruh taman hak anak ya dalam yeah, dalam program pemerintah itu lebih ditekankan, dan ini memang mendukung untuk tujuan negara kita tadi ya. Nah, tapi kalau kita melihat ya saya sepakat bahwa memang yang penting adalah gizi dan psikologis anak
3: yeah,
5: ya. Kalau anak diberikan waktu luang untuk bermain, untuk mengembangkan mengembangkan dirinya, karir, bakatnya ya, kesempatannya, minat dan bakatnya, itu saya kira akan sangat baik ya. Tentu saja di sini pemerintah harus membuka peluang itu ya. Anak di saya pikir juga sekarang pemerintah sudah mulai ya banyak yeah, kebijakan yang memang sudah peduli pada anak. Nah, ini tinggal sebenarnya kita ya juga di satu sisi masyarakat harus manfaatkan ini ya. Ya kalau pemahaman gizi saya kira ya orang tua sekarang ya sudah paham ya, dengan mulai dari anak bayi ya, itu pemerintah sudah misalnya harus punya ASI eksklusif, bagaimana dengan makanan pemerintah lagi dengan makanan bergizi tadi ya. Saya kira memang yeah, gizi ini penting dan tapi psikologinya juga sangat penting ya. Jadi di anak-anak di harus dalam situasi yang nyaman dengan kondisi anak. Dan ini sudah saya kira ini adalah satu langkah yang harus ini membentuk bagaimana karakter bangsa ya, mereka ada masa depan bangsa kita ya. Dan ini yang harus selalu digalakkan oleh pemerintah ya, walaupun memang sekarang masalah begitu banyak. Nah, ini berkaitan misalnya etika mulai kurang ya, anak-anak sekarang dengan pengaruh gadget, yeah, pengaruh internet yang membentuk anak menjadi macam-macam ya. Kemudian begitu banyak, kalau kita lihat banyak ya anak-anak yang karena tertekan, sudah ada anak-anak karena malu dia menjadi bunuh diri. Ini kan berkaitan dengan psikologi anak. Jadi sebenarnya itu yang jadi PR kita bersama, dan bukan hanya pemerintah ya. Kita masyarakat utamanya juga keluarga itu harus memikirkan hal ini ya. Ini yang jadi pada zaman ini tantangan kita di masa sekarang ya, dengan kemajuan teknologi. Dan ini menjadi PR, sekali lagi jadi PR kita baik, bersama masyarakat dan negara. Saya kira itu.
3: Ya. Baik, saya ke Ibu Wahida kembali. Ibu Wahida.
6: Ya.
3: Ya, tentunya seperti yang disampaikan tadi oleh Dr. Rita tadi terkait dengan bagaimana hak pemenuhan anak juga terkait dengan bagaimana anak ini juga bisa bermain, kemudian juga fasilitas kantor juga harus juga ada yang namanya istilahnya ruang bermain anak. Nah, ini bagaimana juga peran dari juga DP2KB P3A Buol untuk bagaimana instansi atau kantor-kantor ini bisa memberikan ruang fasilitas ruang bermain anak sehingga hak anak untuk bermain itu dapat diakomodir. Silakan Bu Wahida.
6: Baik, terima kasih untuk kami di Kabupaten Buol sendiri terkait dengan ruang bermain anak ini sudah disosialisasikan ya. Bahkan kami sendiri dari P2KB P3A sendiri sudah melakukan pengadaan berupa bina keluarga balita kit ya. Ini merupakan salah satu kelompok kegiatan yang akan bercerita ya, berbicara ya, tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri melalui keluarga, melalui guru-guru PAUD itu sendiri ya. Mereka difasilitasi dengan BKB kita di BKB Kit Stunting, karena salah satu hal yang menjadi dasar untuk mencapai generasi emas 2045 adalah bagaimana kita mampu untuk bercerita tentang bagaimana 1000 hari pertama kehidupan itu sendiri, yeah, yang dimulai sejak dari dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun bahkan balita ya, sampai sebenarnya bercerita tentang keluarga berkualitas ini kita bercerita berada pada siklus kehidupan sebenarnya. Kalau kami dari Temenduk Bangga itu sendiri sudah ada yang namanya program genting ya, gerakan keluarga, gerakan pencegahan stunting, kemudian ada GATI, gerakan ayah teladan Indonesia, ada Tamasya ya, Taman Asu Sayang Anak melalui tempat-tempat penitipan anak, kemudian ada yang namanya Sidaya, lansia berdaya. Jadi kita optimalkan semua secara siklus ini. Nah, bercerita tadi tentang kembali ke 1000 hari pertama kehidupan, di sini momen yang paling penting dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Karena kita ketahui untuk mencapai generasi emas 2045, kalau dari sekarang kita tidak persiapkan, bagaimana jadinya nanti generasi emas 2045 ini? Nah, kita berhadapan juga dengan bonus demografi ya, di mana jika usia produktif sendiri tidak unggul, tidak bagus dan tidak berkualitas, tentunya akan berpengaruh pada kondisi negara kita pada masa-masa ini.
3: Baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami 0853438312 atau di 0821948309 Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini, membangun keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Namun sebelum lanjut, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini.
7: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
8: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
9: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
8: Duh, ayah.
9: Aduh, pancinya aman kan?
8: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
9: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
8: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
9: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
7: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform,
10: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
11: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
12: Ah, kamu tenang saja.
11: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
12: Pokoknya kamu tenang saja.
11: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
13: Selamat siang, ada Bapak Joni.
11: Ini suami saya, ada apa, Pak?
13: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
11: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
13: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
11: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
14: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
3: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net di manapun Anda berada, kembali kita lanjutkan program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026 dengan topik Membangun Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045. Ya, sebelum lanjut kita sapa penelpon yang masuk. Ya, halo. Ya, halo. Ya, halo.
15: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
15: Saya dari Buol, Pak.
3: Dengan Bapak siapa? Ya, dengan Bapak
15: saya
3: siapa di mana?
15: Mulai dari Buol.
3: Ya, dengan Bapak siapa? Ya, halo.
15: Saya mulai dari Buol Matinan, Pak.
3: Ya, silakan.
15: Oh iya, saya tadi. Oke, okay, ya. Saya sangat menikmati apa penjelasan dari narasumber tadi. Ada narasumber Ibu Wahida dari Buol, ya. Dari Toli-Toli. Saya memang senang sekali dengan ada fasilitas anak untuk bermain, kebebasan untuk bermain. Terus saya juga terinspirasi dari toko dunia, toko yeah. ilmuwan dunia, yaitu kalau tidak salah dari Bologna, Itali, Dr. Maria Montessori. Dia kan tokoh pembentukan karakter anak.
3: Nah, ya.
15: Jadi apa yang disampaikan oleh narasumber tadi sudah pas sekali. Cuma ada satu yang jadi keresahan saya,
3: ya.
15: Masalah gadget ini.
3: Ya.
15: Anak-anak biasanya kalau menangis atau pokoknya apa saja, bisa saja diredam dengan yang namanya HP atau gadget.
3: Ya.
15: Jadi kira-kira solusinya bagaimana ya? Kalau aduh memang berbahaya sekali ini tentang gadget ini untuk anak-anak. Jadi kira-kira bagaimana solusinya, Pak?
3: Baik.
15: Atau Ibu tentang gadget ini. Terima
3: baik.
15: Kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Om Ule di Matinan, Kabupaten Buol yang sudah masuk di pagi hari ini. Ya, mungkin saya langsung kepada narasumber dari Ibu Wahida dulu. Bu Wahida. Ya, Bu Wahida. Masih bersama kami, Bu? Ya. Saya ke Ibu Dr. Rita. Ibu Rita, masih bersama ya. Kami?
16: Ya, masih.
3: Ya. Ya, ini ada dari penelpon Om Ule di Matinan Kabupaten Buol. Tentunya ini dia khawatir terkait dengan gadget saat ini yang sangat digemari oleh anak-anak tentunya. Nah, ini juga bagaimana dari peran orang tua agar gadget ini juga bisa dapat dikendalikan sehingga tidak mempengaruhi psikologis anak, kan terkadang anak dengan adanya gadget ini terkadang ketagihan. Nah, ini bagaimana Bu solusinya? Silakan Bu Dokter.
5: Ya, betul ya Pak. Memang sekarang salah satu masalah adalah teknologi ya, kemudian ya, anak sangat dipengaruhi oleh teknologi ya, utamanya HP atau gadget tadi ya, bahwa ya kalau ke masalah ini ya, ini perlu bukan hanya memang adalah tanggung jawab orang tua seperti Bapak yang penanya tadi sampaikan bahwa ya, memang kadang sekarang anak-anak kalau menangis orang tua itu kasihnya HP supaya dia diam.
3: Iya.
5: Ujung anak-anak apa itu HP. Nah, jadi di satu sisi sebenarnya kalau kita melihat HP ini kan juga adalah alat yang dibutuhkan oleh manusia, ya oleh manusia. Jadi iya, di satu sisi juga dampaknya juga sangat luar biasa untuk anak-anak ya. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Tentu saya tadi saya kembali pada harusnya ada kesepakatan dengan orang tua dalam keluarga, itu ada kesepakatan
3: yeah,
5: penggunaan gadget itu seperti apa ya. Tapi ini jangan hanya anak yang dilarang, kadang kan anaknya dilarang tapi orang tuanya pegang HP terus
3: yeah.
5: Nah, jadi itu satu masalah. Jadi ada kesepakatan komunikasi dalam keluarga ya, jangan hanya satu pihak tapi harus semuanya terlibat ya. Ini misalnya tadi kalau misalnya anak menangis ya, kalau dia masih dia kan sebenarnya bisa dialihkan ke yang lain ya, saya kira yeah, itu teknik-teknik pola asuh anak itu ada ya. Nah, tetapi kemudian di satu sisi juga anak seperti kemarin bisa anak-anak SD, anak SMA, apalagi misalnya kalau dia sudah SMA kuliah, mereka mau menjawab apapun pertanyaan bisa tanya ke internet, bisa ya, tanya ke gadget ya. Jadi sehingga kami pun sebenarnya di ini bukan hanya pada anak-anak ya, pada mahasiswa pun kadang sekarang mereka kalau membuat skripsi saja, buat tugas semuanya tanya ke AI.
3: Ya, ya.
5: Mereka tidak tahu itu apa, tapi itulah dampak teknologi. Nah, saya kira ini adalah kesepakatan yang komunikasi dan keluarga yang harus dibangun. Ya. Nah, ini tadi jadi jangan hanya anaknya yang dilarang, tapi orang tuanya juga main HP. Jadi kan HP ini dianggap yang jauh jadi dekat dan dekat jadi jauh ya, karena sama-sama dalam rumah pegang HP tidak ketemu lagi ya, cuma dengan HP. Nah, itu ada sebenarnya ya cara kalau misalnya ya dengan membatasi jam HP ya pada anak. Anak pegang HP-nya kapan, tapi ini harus konsisten. Ya, yang konsistennya yang susah ini Pak kadang ya. Ya. Nah, ini kadang yang susah, tapi memang harus ya, harus seperti itu kalau memang mau ini, kalau memang mau berhasil. Supaya jangan anak ketergantungan. Tapi sekarang kan anak-anak kalau sudah mau sekolah sudah mulai, malah kalau anak-anak usia PAUD kemudian TK dia mulai sekolah kan mulai jauh karena mereka tidak di rumah lagi. Yeah. Yang sebenarnya masalah anak-anak yang di rumah yang masih kecil. Ya. Tapi kalau dia sudah bergaul keluar maka saya yakin atas kesepakatan dan kesadaran orang tuanya juga pasti akan mulai kurang menggunakan HP. Ya, saya kira itu baik saja kamu dari saya.
3: Ya. Baik. Ya, saya ke Ibu Wahida. Bu Wahida.
16: Ya, baik.
3: Ya, seperti apa yang tadi ada penelpon dari Pak Ule di Matinan di Kabupaten Buol. Tentunya dia khawatir juga terkait dengan peran gadget saat ini membuat ketergantungan bagi anak-anak. Nah, ini bagaimana Ibu menanggapi terkait bagaimana pola asuh terhadap gadget ini? Silakan Bu Wahida.
16: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ule di Matinan, terima kasih. Zaman sekarang ya, kita ini diperhadapkan pada kondisi seperti dua mata pisau ya, yang di satu sisi kita membiarkan anak-anak kita dengan gawai, sementara di satu sisi ini sangat berdampak, sangat-sangat berdampak sekali pada kondisi anak-anak, mental anak-anak kita. Nah, sesedikit bercerita pada beberapa tahun yang lalu ya, ada satu kejadian Pak, terjadi pelecehan anak ya, terjadi pelecehan anak itu anak usia TK ya, mereka melakukan di salah satu gedung sekolah di TK itu sendiri pada sore hari sambil membawa HP, mereka melakukan pelecehan pada salah satu anak perempuan ya. Nah, mereka membawa HP ini juga merupakan salah satu efek daripada pembiaran yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak untuk membebaskan ya, menggunakan gawai itu sendiri. Itu sangat berdampak menurut saya ini luar biasa ya dampaknya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? pembiasaan di dalam keluarga ya. Kita kembali ke keluarga itu sendiri. Bagaimana ketika mungkin pada momen-momen tertentu atau pada saat makan bersama, jangan ada yang menggunakan HP. Kondisi sekarang kita lihat ya, kalau makan bersama itu makanan tersaji di meja tapi mata semua di gawai masing-masing, anak sendiri bagaimana, orang tua sendiri, begitupun ketika duduk bersama masing-masing dengan pemikiran masing-masing ada di gawai itu sendiri. Nah, ini satu pembiasaan yang kurang bagus. Bahkan anak-anak sekarang ketika umur 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan kalau tidak melihat apa namanya gawai itu sambil menyanyi-menyanyi gawai itu, mereka tidak mau makan. Begitu juga yang di bawah 2 tahun. Ini sangat berpengaruh pada kondisi anak untuk pertumbuhan perkembangan anak itu sendiri. Kalau dia tidak lihat HP, dia tidak mau makan. Akhirnya
3: ada ketergantungan begitu, Bu ya.
16: Ketergantungan dengan HP. Ini kalau saya pembiasaan, kembali ke pembiasaan orang tua, kedisiplinan orang tua. Saya sepakat tadi dengan Ibu narasumber dari UNTAD bahwa ini merupakan satu hal yang harus kita biasakan. Ya, pada kondisi-kondisi tertentu mereka tidak dibenarkan untuk menggunakan gawai itu sendiri. Apapun yang terjadi jangan menggunakan gawai. Apalagi kalau kita orang tua sholat, anak-anak tidak sholat tapi hanya main HP, banyak begitu ya. Ketika momen-momen itu kita tidak mendisiplinkan mereka, ini akan terbiasa sampai mereka dewasa nanti. Akhirnya banyak hal yang tidak kita inginkan terjadi akibat gawai itu sendiri. Mungkin seperti baik. Itu dari saya, Pak.
3: Baik, baik. Saya kembali ke Ibu Dr. Rita. Bu Dokter. Ya, Bu Dokter, masih bersama kami.
5: Ya, masih.
3: Ya. Ya, tentunya kita juga ketahui bersama bahwa dalam membangun mental dan anak ini tentunya ada dua hal. Pertama adalah bagaimana perkembangan perkembangan dan pertumbuhannya. Nah, ini juga erat kaitannya dengan bagaimana permasalahan stunting. Nah, tentunya stunting ini juga bagaimana dari peran dari keluarga juga agar memahami dasar-dasar misalnya dalam hal gizi, kemudian psikologisnya, sehingga antara nutrisi dan psikologisnya ini bisa berimbang sehingga anak ini bisa lebih baik lagi, Bu. Bagaimana tanggapannya? Silakan Bu Rita.
5: Ya, jadi saya pikir kalau kita bicara masalah stunting biasanya erat kaitan dengan kondisi ekonomi keluarga, ya. Pemenuhan gizi di dalam keluarga. Ya, kalau ekonominya bagus ya saya yakin bahwa pasti ya makan terpenuhi untuk gizinya. Ini erat kaitannya. Tetapi juga ada ya beberapa hal yang berkaitan dengan itu, dengan mengakibatkan stunting. Misalnya kan salah satu penyebabnya adalah pernikahan usia anak, ya, di mana anak yang harusnya belum nikah, belum siap secara cash flow dan mental, sudah punya anak, ya tentuannya bisa berdampak pada anaknya. Dan gizi anaknya juga bisa berdampak. Nah, kemudian juga saya pikir juga begitu banyak sudah dengan program stunting ini yang menjadi masalah. Kita juga selesai setengah dengan stunting ya, hampir seluruh. Tetapi ya memang sekarang juga kalau kita melihat bahwa sebenarnya banyak program yang dilakukan oleh pemerintah ya, itu mulai dari pemenuhan apa tadi ya, senyap makanan, kemudian juga anak-anak yang SMA sekarang itu masih yang perempuannya itu diberikan dengan
3: tablet tambah darah.
5: Tablet tambah darah ya, yeah. Ya. Nah, itu juga salah satu cara, tapi memang kita kembali bahwa seperti tadi yang disampaikan juga oleh Ibu narasumber, Ibu dari Toli-Toli, dari P2KB Toli-Toli,
3: Kabupaten Buhol, Bu.
5: Iya, ya, Kabupaten dari Buhol ya. Kemudian kemudian juga disampaikan oleh tadi pembawa cara bahwa ini berkaitan dengan sebenarnya kita fokus ke masalah psikologi atau pertumbuhan mental anak. Nah, ini yang perlu, yang memang masalahnya sangat banyak di situ ya. Kalau pemenuhan gizi sekarang kan anak-anak ya, dengan makanan yang begitu banyak, kadang dengan varian makanan yang begitu banyak sekarang, anak-anak tidak memikirkan lagi gizinya, tapi makannya ya dengan jajanan modern sekarang ya. Nah, ini ya juga menjadi peran orang tua, ada peran dalam keluarga membiasakan anak ya. Memang kadang dalam keluarga kalau orang tuanya sudah sibuk ya, kurang sudah waktu untuk menyediakan makanan anak ya, beli jajan anak. Nah, ini jajan anak juga perlu menjadi perhatian supaya gizi anak itu bisa terpenuhi, tidak dengan stunting tadi ya, berkaitan dengan stunting. Ini kan mulai dari stunting ini kan ikatannya bukan hanya setelah anaknya lahir, tapi mulai dari dia hamil ya, kondisi ibunya Ya seperti itu yang menjadi masalah. Saya kira itu jadi masalah-masalah yang juga yang tidak bisa kita apa ya kita remehkan dalam kehidupan ini ya, bagaimana dengan pemenuhan-pemenuhan hak tersebut. Dan tadi saya kembali ke sebenarnya ke pemantuan untuk kesehatan mental dan pengetahuan juga penting bagi anak tentang apa, mulai dari masa dini anak ya, utamanya misalnya KESPRO ya. KESPRO itu juga sangat penting ya, karena kita menganggap kalau dulu kan dianggap bahwa pendidikan seks itu hal yang tabu buat anak, tapi sekarang itu tidak bisa, itu harus diajarkan pada anak tentang pendidikan seks, jadi dia bisa menjaga KESPRO-nya, dan ini juga bisa, saya yakin juga bisa akan menurunkan angka stunting dan mengakibatkan stunting tadi. Dan perlu diingat bahwa ini bukan hanya masyarakat di kota ya, sekarang malah yang butuh itu harusnya sampai, nah ini yang pemerataan informasi yang harus merata sampai ke seluruh tempat, ini yang kadang kita apa ya, dengan misalnya dengan alasan geografis, dengan alasan segala macam itu, tapi itu harus penting disampaikan. Saya kira itu, Pak.
3: Baik. Oke. Baik. Saya kembali ke Ibu Wahidah. Bu Wahidah.
16: Yep.
3: Ya, tentunya dengan apa yang disampaikan juga tadi terkait dengan bagaimana program penanganan stunting untuk di Kabupaten Bol sendiri ini juga bagaimana intervensi yang dilakukan juga kepada mungkin keluarga sehingga stunting ini bisa dapat ditekan dan bahkan sampai juga jangan sampai ada di Kabupaten Bol. Ini bagaimana juga dari DP 2KB. Silakan Bu Wahidah.
16: Ya, baik, terima kasih. Kalau untuk kami di Kabupaten Bol, P3S ini ya, pencegahan percepatan penurunan stunting ini sudah kami lakukan sejak beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu ya. Di mana setiap keluarga itu, terutama keluarga yang berisiko stunting itu ya, didampingi oleh teman-teman di lini lapangan seperti tim pendamping keluarga, kader posyandu ya, mereka teman-teman penyuluh, mereka bergerak di lini lapangan untuk melakukan pencegahan percepatan penurunan stunting itu sendiri. Nah, kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan adalah bagaimana melakukan peningkatan untuk kedatangan daripada keluarga-keluarga yang memiliki balita, ibu hamil, ibu menyusui, bagaimana mereka supaya mau untuk datang ke posyandu. Karena melalui wadah posyandu ini kita akan bisa mengetahui sejauh mana kondisi-kondisi ya daripada ibu hamil itu sendiri, apakah mereka mengalami gangguan dalam proses kehamilannya, begitu juga dengan anak-anak balita, karena di posyandu itu salah satu wadah yang sangat representasi untuk bagaimana kita melihat perkembangan keluarga terkait dengan pencegahan stunting. Kemudian pendampingan-pendampingan yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga itu sendiri dilakukan di setiap desa yang ada di Kabupaten Bol, ditambah dengan bagaimana program-program dari TPPS ya, jadi TPPS di kabupaten, TPPS di kecamatan, TPPS di tingkat desa yang diketuai oleh ibu kepala desa ya selaku ketua P3S itu sendiri, bagaimana mereka bergerak di semua lini agar supaya keluarga-keluarga tadi tidak lagi memproduksi anak-anak yang stunting. Jadi stunting ini kalau kita bicara Pak, kita tidak hanya bercerita bagaimana gizi itu sendiri terpenuhi, tapi bagaimana pemahaman, pengetahuan dari orang tua, dari keluarga itu terkait dengan gizi itu sendiri. Karena banyak juga orang yang mampu, ada ASN, tapi ketika diukur anaknya ternyata stunting. Nah, ini pengetahuan tentang makanan bergizi itu yang belum mereka pahami betul. Tapi memang hampir kebanyakan itu masalah ekonomi, seperti yang Ibu Rita sampaikan tadi. Banyak keluarga-keluarga kita yang latar belakang dari desil 1, desil 2, desil 3 itu yang mempunyai anak-anak yang stunting. Apalagi mereka tidak punya akses untuk datang ke posyandu. Bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi kalau mereka sendiri tidak bisa ke posyandu. Nah, inilah peran daripada tim pendamping keluarga Jabara untuk mereka dampingi datang ke sana. Tapi ya kondisi sekarang Pak, kita tentunya tidak bisa tutup mata juga bahwa dengan adanya efisiensi ya, adanya keterbatasan anggaran sendiri akan berpengaruh pada operasional teman-teman di lapangan itu sendiri.
3: Baik, sehingga baik. Ini sangat Baik. Bu Aida, kita tahan dulu. Pendengar dimanapun Anda berada, kita juga sudah berada di penghujung dialog kita di pagi hari ini. Ya, saya kembali ke Ibu Dr. Rita. Bu Dokter. Ya, kita sudah di penghujung dialog kita di pagi hari ini, Bu. Ya, tentunya apa yang menjadi harapan dan bagaimana himbauannya juga kepada seluruh keluarga di seluruh tanah air, sehingga visi dan misi untuk keluarga berkualitas Indonesia 2045 ini dapat terwujud, Bu. Apa harapannya sekaligus closing statement-nya? Silakan, Bu Rita.
5: Iya. Kalau saya berpikirnya bahwa kalau menuju keluarga yang berkualitas itu ya, yang harus diperhatikan pertama ya itu pola parenting tadi ya, pola asuh anak, bagaimana pola asuh anak dalam keluarga, kemudian bagaimana komunikasi yang efektif dalam keluarga. Ini saya kira akan pola didik juga ya, pola asuh komunikasi yang penting dalam keluarga. Dan untuk pemerataan, tadi saya sepakat ya dengan Ibu Ade bahwa kita harus pemerataan informasi ya, untuk utamanya untuk kesehatan ya, ini sangat penting. Dan juga pendidikan ya, dalam pendidikan juga pentingnya. Pendidikan ini bukan hanya pendidikan di sekolah, tapi pendidikan dari dalam keluarga, di masyarakat, dan di sekolah. Saya kira itu yang penting untuk membangun sebuah keluarga yang berkualitas. Sekali lagi bahwa manusia berkualitas itu diciptakan oleh keluarga yang berkualitas. Dan keluarga berkualitas itu terdiri dari manusia-manusia yang berkualitas.
3: Baik.
5: Saya kira itu yang dari saya. Makasih.
3: Baik, terima kasih Bu Dr. Rita, Ketua Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Tadulako yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Ya, saya ke Ibu Wahida. Bu Wahida.
16: Ya.
3: Ya, silakan Bu, apa yang menjadi harapan dan sekaligus closing statement-nya bagaimana membangun keluarga menuju Indonesia Emas 2045 ini. Silakan. Closing statement ya Bu, silakan.
16: Baik, terima kasih. Di Hari Keluarga Nasional ini, Harganas yang ke-33 ini, tentunya kita bagaimana cita-cita kita untuk bisa mencapai keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Saya berharap bahwa kembalilah kita pada benteng pertahanan di dalam keluarga itu sendiri. Bagaimana ketahanan keluarga itu kembali dihidupkan fungsi keagamaan di rumah, ya, ajarkan nilai-nilai moral secara konsisten kepada anak-anak kita, jadikan rumah kita sebagai tempat yang paling aman, paling nyaman, dan paling dirindukan oleh anak-anak kita, sehingga kemanapun mereka pergi melangkah, magnet kehangatan keluarga akan selalu menarik mereka untuk pulang ke jalan yang benar. Sekira itu dari saya, terima kasih.
3: Baik. Terima kasih Bu Wahida, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera DP2KB P3 Kabupaten Bogor yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, demikianlah program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang bergabung melalui via Zoom. Ada Ibu Dr. Rita Savitri Lapasere, Ketua Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Tadulako Palu yang sudah bergabung melalui via Zoom. Kemudian Ibu Wahida, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera DP2KB P3A Kabupaten Bogor yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Datra Hasan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
17: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi. Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
18: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Mendengar, tuntas sudah kebersamaan kita di Toli-Toli pagi ini diakhiri dengan dialog pagi terkait membangun keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2024 dipandu Datra Hasan. Akhirnya saya Emi Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat beraktivitas dan semoga sukses.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial.

0: untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: suarakan aspirasi Anda di berbagai pelayanan yang ada di berbagai sektor. Pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan keamanan.
1: RI Digital.
0: Ikuti acaranya,
1: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi
0: sampai
1: dengan RRI Digital.
0: Waktu
1: interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Suarakan aspirasi Anda di berbagai pelayanan yang ada di berbagai sektor. Pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan keamanan. Ikuti acaranya program Halo RRI pukul 10 sampai dengan 11.00 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin dan Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mouta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar ya. Selamat berjumpa kembali bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli siang hari ini Senin awal pekan ini ya, edisi 29 Juni 2026. Pendengar, tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Juni ya. Semoga perjalanan aktivitas yang Anda kerjakan sejak awal hingga penghujung bulan Juni ini bisa berjalan dengan baik ya, tercapai, bahkan setidaknya ada kemajuan dari hasil yang sudah Anda rencanakan, Anda targetkan sebelumnya. Begitu pula untuk yang tengah beraktivitas ya di luar daerah, termasuk Anda yang ada di kawasan perkebunan ya, selamat pagi, selamat siang ya, selamat beraktivitas. Nah, pendengar, untuk sesi ini kita coba hadir menyapa Anda lewat program Halo RRI, dan kita kembali beri kesempatan kepada Anda untuk menyuarakan aspirasi Anda di program Halo RRI siang hari ini. Kita buka di line telepon di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Ya, pendengar, berkaitan dengan pelayanan publik ini merupakan cerminan dari kehadiran dan kinerja pemerintah daerah di mata masyarakat, di mana kualitas pelayanan publik di suatu daerah itu memiliki efek domino yang sangat besar, baik ke arah positif maupun negatif, tergantung dari manajemen suatu daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, termasuk di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Nah, untuk itu kita coba undang untuk Anda yang kepengen menyuarakan aspirasi Anda. Silakan, baik yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, dan juga pendengar yang ingin menyuarakan aspirasi Anda di program Halo RRI di Kabupaten Parigi Mautong. Kita buka ya di 0821-9483-0965 atau juga di 0853-4383-1230. Ya, menarik apa yang kita coba diskusikan pada kesempatan siang hari lewat program Halo RRI mengenai dampak pelayanan publik di suatu daerah. Sambil kita tunggu-tunggu untuk Anda yang kepengen menyuarakan aspirasi di program Halo RRI, dampak utama dari kualitas pelayanan publik terhadap suatu daerah, guna memberikan pemahaman kepada kita ya, di mana dampak terhadap ekonomi daerah, dampak positifnya, proses perizinan usaha yang cepat, transparan, dan bebas pungli itu akan menarik minat investor. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Mungkin ini bisa menjadi gambaran suatu daerah manakala pelayanan publik yang tidak berjalan dengan maksimal, tentu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di suatu daerah. Nah, untuk itu kita coba sapa penelpon yang pertama. Selamat siang program Halo RRI.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
3: Bustam di Lembah.
2: Pak Bustam di Lembah. Apa yang ingin disuarakan Pak Bustam?
3: Ini masalah murid baru Pak.
2: Penerimaan murid baru.
3: Ya, ini khususnya Min Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pak. Min di Lontik. Ini kita kan di Toli-Toli ini Pak, mungkin baru yang khususnya di di Kecamatan Baulan yang dalam kota ini cuma satu Pak yang madrasahnya ini yang negeri.
2: Iya.
3: Yeah. Jadi sedangkan itu Pak yang kita lihat itu siswa-siswa yang ada di sini itu luar biasa banyak sudah Pak. Ada yang masuk jam 2. Ada yang sore itu Pak. Jadi itu sangat mengganggu sekali untuk orang-orang tua itu Pak.
2: Artinya ada artinya ya? Sekolah Ibtidaiyah ini perlu ada penambahan begitu ya.
3: Kalau memang di Pak memang harus di ada ditambah Pak. Dibuatkan lagi saat ini untuk di Kecamatan Baulan ini Pak.
2: Oke.
3: Karena itu kalau di min 1 itu Pak sudah full sekali.
2: Arahnya ini ke Kemenag ya kalau tidak salah ini ya, ke Kementerian Agama.
3: Jadi kami harapkan mudah-mudahan dari Departemen Agama itu, apalagi kan kita di Toli-Toli ini kan masih banyak mayoritas Islam Pak. Anak-anak kami itu antusias untuk sekolah di negeri Pak.
2: Iya, ini jadi, pantauan ini pantauan yang Anda lihat di lapangan bahwa memang min saat ini perlu sudah ditambah ya di apa min perlu ada penambahan di wilayah kota begitu.
3: Iya Pak, jelas itu Pak, karena itu sudah full betul itu ada yang masuk siang sudah itu Pak, baru siswanya itu luar biasa banyak sudah.
2: Baik baik, kami sudah menangkap ini aspirasi Anda.
3: Oke Pak, ya makasih
2: banyak. Makasih banyak Pak, Pak Bustam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bustam di Lembah sudah menyuarakan aspirasinya berkaitan dengan perlunya penambahan sekolah madrasah Ibtidaiyah Negeri. Mengingat sudah fakta di lapangan ya, menurut Pak Bustam ini sudah over kapasitas begitu ya siswanya, sehingga pihak Kemenag Kabupaten Toli-Toli perlu melakukan penambahan sekolah begitu ya. Baik, setelah Pak Bustam di Lembah, mungkin ada penelpon lainnya yang kepengen menyuarakan aspirasinya ya di beberapa pelayan publik di Toli-Toli atau di Buol atau di Parigi Mautong ya, tentang apa saja yang ingin Anda suarakan terkait dengan pelayanan publik ya, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan ya, kita coba mediasi untuk di program Halo RRI. Barangkali saja apa yang Anda suarakan pihak terkait ini bisa melakukan pembenahan begitu ya terkait dengan pelayanan publik, karena sekali lagi ketika pelayanan publik di suatu organisasi OPD dan juga dinas pelayanannya baik, tentu berdampak positif juga terhadap berbagai aspek begitu ya, termasuk juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Apa jadinya kalau suatu birokrasi ya pelayanannya tidak maksimal, bahkan kesan pembiaran tidak cuek begitu acuh, sementara masyarakat ingin melakukan pelayanan ya begitu, sementara tidak dilayani dengan baik, tentu ini sangat tidak bagus juga ya. Nah mungkin ini bisa menjadi gambaran suatu daerah manakala pelayanan publiknya tidak maksimal ya, sehingga selama ini mungkin faktor seperti lapangan kerja, kemudian PAD serta investor malas masuk di suatu daerah karena ya sebenarnya pelayanan publiknya yang perlu dibenahi begitu ya. Baik, setelah Pak Bustam, sambil kita coba hubungi ya pihak Kemenag Toli-Toli khususnya di bidang pendidikan madrasah begitu ya, kita beri kesempatan lagi kepada yang lain yang kepengen menyuarakan aspirasinya. Silakan kita tunggu ya pendengar di program Halo RRI siang hari ini. Kita lanjut lagi ya, sedikit kita sentil mengenai dampak pelayanan publik di suatu daerah, umumnya di birokrasi ya. Dan tentu dampak negatif manakala pelayan publiknya tidak maksimal, birokrasi yang berlebih misalnya membuat investor malas masuk ya. Akibatnya pertumbuhan ekonomi melambat dan daya saing daerah itu ya tertinggal dibanding dengan daerah lainnya. Kemudian dampak terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, pelayanan dasar yang prima di sektor kesehatan misalnya, kemudian pendidikan, itu langsung meningkatkan kualitas hidup warga. Dan kelihatan kok ya apa yang dilakukan oleh misalnya pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan manakala bekerja dengan baik, itu akan kelihatan muaranya. Nah, angka harapan hidup meningkat dan angka putus sekolah menurun. Itu biasanya hasil dari dampak dari pelayanan publik yang baik ya di sektor pelayanan dasar yang prima. Mungkin di kesempatan lain ya, sambil kita tunggu untuk Anda yang ingin menyuarakan aspirasi di program Halo RRI setelah Pak Bustam tadi di Lemba juga sudah menyuarakan sekaligus menyinggung tentang over kapasitas siswa-siswi yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 di Kecamatan Baulan, Kelurahan Baru ya, Kecamatan Baulan ini perlu adanya penambahan sekolah begitu ya. Silakan kita tunggu di kesempatan yang berbeda, baik di Toli-Toli, Buol, atau juga di Parigi Mautong. Kita coba memediasi suara-suara Anda untuk di birokrasi pemerintah daerah ya. Kemudian juga untuk memberikan pemahaman kepada kita suatu daerah manakala pelayanan publiknya bagus itu ya, tentu berdampak kemana-mana tadi seperti yang kita jelaskan, khususnya membuat investor merasa percaya manakala birokrasinya itu baik ya. Tetapi sebaliknya, wah, jangan berharap investor akan datang ke daerah kita manakala pelayanan publiknya tidak maksimal begitu. Nah, pelayanan kesehatan yang buruk atau seadanya juga itu meningkatkan angka kematian ibu, anak, dan stunting. Infrastruktur publik yang terbengkalai juga otomatis menghambat mobilitas warga dan distribusi pangan. Dan itu semua dampak-dampak dari manakala sebuah pelayanan publik tidak bekerja dengan maksimal. Baik, saat ini kita juga sudah terhubung ya bersama dengan Pak Salam, Kasih Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Pak Salam, bersama Jasmine di RRI Toli-Toli nih Pak.
4: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak ya, Salam, Pak Jasmine, ya. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Salam. Barusan ya, ini ada penelpon yang mencoba untuk menyarankan alangkah bagusnya sekolah min satu yang ada di Kelurahan Baru ini ya, kayaknya sudah over kapasitas muridnya. Barangkali ini ya, salah satu saran yang baik juga bagi warga, apalagi mungkin orang tua siswa. Iya, artinya orang tua ini percaya kepada min satu ini, begitu. Silakan, apa tanggapan Pak Salam?
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk min satu, kami melihat ini memang animo masyarakat ini bukan cuma tahun ini, tahun kemarin, bahkan saya pernah di sana, Pak. Mm-hmm. Dari tahun 6 tahun kurang lebih di min 1 Toli-Toli, selalu seperti itu. Upaya yang kami lakukan, memang kami paham dengan keluh kesahnya masyarakat pada umumnya yang menginginkan itu anaknya berada di sana. Mm-hmm. Itu tidak bisa dipungkiri karena memang majunya min satu itu memang menjadi sorotan baik bagi warga atau calon wali murid untuk melakukan anaknya di sana. Mm-hmm. Memang sudah kami rasakan itu. Namun ada hal yang perlu kita pahami di situ yang mungkin para wali murid ini yang menginginkan anaknya untuk masuk di sana. Itu yang pertama, tenaga pendidik. Tenaga pendidik itu saya pikir kami bisa upayakan itu jika memungkinkan hal yang mungkin ada kapasitas. Ini dari tahun-tahun sebelumnya opor kapasitas itu untuk minus satu memang itu luar biasa. Sehingga upaya kami hanya melakukan bagaimana caranya itu biar ruang kelas itu tersedia. Sekarang ini ruang kelas kami itu tidak tersedia banyak. Yang notabene-nya itu adalah jumlah siswa yang begitu banyak itu tidak bisa ditampung dengan kapasitas yang ada di sana. Karena itu kami buat seleksi itu tidak wajar juga untuk seleksi peserta didik baru, itu tidak boleh. Karena itu bahkan membuka penerimaan siswa baru itu kadang-kadang hanya sekejap sudah langsung formulirnya habis. Kemudian yang kami tetapkan itu adalah kapasitas yang kuota yang harus diterima. Sementara ini kuota itu sudah melebihi dari apa yang di.
2: Maaf saya potong Pak Salam. Tentu kondisi ini tentu tidak akan dibiarkan terus ya, akibat dari ragam saran dari orang tua siswa misalnya. Nah, apa solusi dari pihak Kemenak agar sekolahnya mungkin bisa ditambah atau tenaga gurunya?
4: Iya benar. Sekarang ini pengadaan fasilitas terutama RKB ini kami agak susah. Sementara ini semua serba aplikasi kan, maksudnya usulan-usulan ini kami sudah lakukan itu. Pak, sampai dengan jemput bola ini bukan hanya jemput Pak, kalau di istilah tadi rampas bola sudah. Apa yang sudah kami usulkan itu dikejar, bahkan kalaupun itu bukan berada di toli-toli, pada umumnya itu kami khususkan ke min 1, min 2 pun seperti itu. Dan bahkan hampir semua madrasah Pak, seperti itu. Tapi itu masih terkendala dengan itu. Karena itu kami hanya berharap itu ya, para calon wali murid itu bisa menerima keadaan ini. Tapi lagi-lagi upaya yang kami lakukan itu ya sebatas upaya, dan memang bukan hanya upaya terbatas Pak, kami sudah sampai ke tingkat pusat untuk lakukan itu. Tapi apa daya, dengan kondisi kemarin settingannya kami itu Pak, madrasah itu bukan hanya lantai 1 bahkan ke lantai 2, tapi lagi-lagi benturannya di situ. Yang mengeluarkan, yang memberikan kewenangan, kebijakan untuk memberikan anggaran itu kan sulit bagi kami untuk lakukan itu.
2: Baik, sampai ke situ. Artinya kita menunggu dari kebijakan dari pusat ini ya, begitu?
4: Iya, dari pusat itu serba susah Pak, serba susah. Dengan adanya bantuan yang mungkin yang dilakukan oleh Prabowo ini mudah-mudahan bisa terpenuhi Pak dengan itu.
2: Tapi rasa tapi menariknya trust masyarakat orang tua siswa ini sangat menaruh tinggi terhadap MIN, sehingga ini harus dijemput begitu ya untuk Anda.
4: Jadi ini apa yang dilakukan oleh masyarakat ini adalah perpanjangan semua dari kami semua yang kita lakukan. Ini sudah memang ini keluh kesah kami juga di pusat Pak dengan itu, bahwa kami tidak kuasa menolak itu keluh kesah kami. Bagaimana mereka kan generasi juga yang harus diterima, dan mereka punya hak untuk memang masuk di situ, haknya mereka kan, haknya para wali murid. Tapi apa daya itu cuma memang kami harus menyerah dengan itu Pak. Karena itu kami membatasi kuota. Karena tidak akan mungkin kan anak-anak belajar sampai malam hari.
2: Baik. Kami sudah menangkap ini apa yang menjadi alasan sehingga tidak adanya penambahan sekolah MIN di Kabupaten Toli-Toli, khususnya di Kecamatan Bawalan, mengingat kebijakan yang krusial ini berasal dari pusat begitu. Baik. Terima kasih Pak Salam ya atas konfirmasinya. Assalamualaikum. Selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi seperti itu Pak Bustam ya, apa yang sudah dikonfirmasi pihak Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli merespon dari saran dan juga usulan dari para orang tua siswa yang percaya sekali terhadap keberadaan MIN ya. Sehingga dengan kondisi overkapasitas siswa perlu adanya penambahan. Kita berharap juga Kemenag punya langkah-langkah konkret begitu ya untuk mengadakan penambahan sekolah begitu seperti yang diusulkan oleh Pak Bustam. Makasih ya Pak Bustam yang ada di Lembang. Baik, di kesempatan berbeda kita kembali buka di line telepon di program Halo RRI siang hari ini setelah Pak Bustam yang ada di Lembah. Mungkin ada lagi suara-suara lainnya yang ingin di program Halo RRI ya, mengingat pelayanan publik ini memang sangat penting juga untuk kita coba dorong ya agar ini bisa berdampak positif ya. Kasihan kita sebagai masyarakat sudah bayar pajak tetapi ujung-ujungnya tidak dilayani dengan maksimal. Wah, tentu merasa kecewa juga begitu ya. Nah, silakan peringat kita kembali undang Anda di line telepon di 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230. Termasuk untuk yang ada di Kabupaten Buol ya, silakan kita juga mencoba untuk mendengarkan seperti apa aspirasi-aspirasi dari masyarakat pendengar kita yang ada di Kabupaten Buol menyikapi tentang pelayanan di berbagai sektor di pemerintah daerah Buol. Atau juga yang Adi Parigi Mahutong ya, silakan di program Halo RRI kita juga membuka diri untuk mencoba memberi kesempatan untuk Anda yang ingin menyuarakan berbagai aspirasi terhadap sektor pelayanan publik yang ada di daerah Anda, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebanjiran sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Iya, baik, kita coba sambil kita tunggu-tunggu untuk yang kepengen bergabung di program Halo RRI ya. Kita kembali mencoba untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya sebuah pelayanan publik di berbagai sektor di suatu daerah. Salah satu dampak pelayanan publik di suatu daerah, di mana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dampak positifnya manakala masyarakat merasa dipermudah, contohnya ya dalam mengurus administrasi seperti KTP, sertifikat tanah atau paspor. Nah, mau tidak mau kepercayaan publik kepada pemerintah daerah itu akan meningkat, biar tidak disuruh datang-datang sendiri begitu. Kalau ramah, pelayanannya baik begitu ya, pasti masyarakat juga akan lebih patuh membayar pajak karena merasa langsung manfaatnya. Nah, begitu pula sebaliknya, dampak negatif, pelayanan yang diskriminatif, lambat atau syarat pungli, itu akan menciptakan ketidakpercayaan publik, distrust. Hal ini bisa memicu apatisme, sentimen masyarakat, protes sosial, hingga malasnya warga mengurus berbagai kepengurusan ya untuk berpartisipasi dalam program-program pemerintah. Termasuk juga yang dalam waktu dekat ini ya, pilkades, manakala. Jadi ini perlu mendapat pembelajaran juga bagi aparat-aparat desa ya, sehingga dalam pelayanan Anda terhadap masyarakat ya, jangan sekali-sekali mempersulit ya warga desa, karena ini berpengaruh terhadap tingkat antusias masyarakat desa dalam hal pilkades. Nah, sehingga pilkades ini juga sangat berdampak terhadap warga yang dilayani baik dengan tidaknya ya. Manakala dilayani dengan baik ya, tentu warga desa biar tidak disuruh datang, datang sendiri untuk memilih begitu, karena dia sangat percaya dengan pelayanan desa begitu ya. Kalau tidak dilayani dengan baik, wah jangan berharap ya mereka mau datang, lebih baik pergi cari kerja saja. Ya, baik, kita Lanjutkan lagi ya, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan. Dampak positifnya, penerapan digitalisasi pelayanan publik ya, e-government seperti smart city atau aplikasi aduan warga, memaksa birokrasi menjadi lebih transparan, akuntabel, dan meminimalisir celah korupsi. Dampak negatifnya, sistem pelayanan yang masih manual dan tertutup itu sangat rentan terhadap praktik KKN yang merugikan keuangan daerah. Poinnya pendengar ya, pelayanan publik bukan sekedar urusan administratif saja, cetak-mencetak dokumen, tetapi ini merupakan dasar utama yang paling menentukan apakah suatu daerah itu akan berkembang maju atau justru jalan di tempat. Dan perlu kita tahu bersama bahwa daerah yang berhasil memodernisasi pelayanan publiknya hampir selalu berhasil meningkatkan kesejahteraan warganya. Anda bisa lihat kok desa atau daerah-daerah lainnya yang ada di tanah air yang begitu maju mampu mengangkat PAD-nya mengingat pelayanan publik yang luar biasa ya, yang dikelola dengan cara-cara luar biasa kreatif ya, sehingga daerahnya itu berkembang jauh melampaui apa yang diharapkan. Itu kebanyakan di Pulau Jawa sih ya. Ya, baik, kita coba buka kembali. Silakan pendengar di program Halo RRI yang ingin memberikan masukan atau juga saran serta aspirasi terhadap berbagai sektor pelayanan publik yang ada di birokrasi di suatu daerah, bahkan bukan hanya di birokrasi, di kepolisian, di TNI ya, membuka diri juga pasti untuk bagaimana bisa melakukan pembenahan. Lalu yang ada di kecamatan, di desa, ini juga perlu ya. Sekali lagi yang seperti yang saya katakan tadi, ini program Halo RRI ya, terus mendorong agar bagaimana tingkat pelayanan publik di suatu birokrasi atau OPD terkait ini bisa memberikan pelayanan yang baik begitu ya terhadap warga. Sangat miris manakala ada warga yang dari perbatasan, misalnya dari Toli-Toli Utara atau dari Dampal Selatan, yang ingin melakukan kepengurusan lantas tidak dilayani dengan baik, tentu akan merasa bagaimana ya, kecewa. Dan inilah yang perlu kita terus dorong ya, agar berbagai pelayanan publik ini bisa dilakukan dengan baik begitu, khususnya dalam hal pelayanan. Ya, baik pendengar, kita terus nantikan atensi Anda di program Halo RRI untuk mendengarkan ya, seperti apa keluhan, saran, aspirasi, sorotan Anda terhadap birokrasi yang mungkin pernah Anda lakukan ya, terhadap pelayanan yang kurang maksimal ya. Silakan kita tetap buka di line telepon siang hari ini pendengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli melalui acara program Halo RRI. Kita kembali ya, nantikan atensi Anda di kesempatan siang hari ini melalui program Halo RRI. Mencoba menerima ya masukan berupa aspirasi terhadap berbagai pelayanan publik yang Anda pernah lakukan namun kurang maksimal. Untuk itu pendengar, kita buka kembali di 0853 43 83 1230 atau juga di 0821 94 83 0965. Iya, pelayanan publik yang prima ini tentu merupakan urat nadi dari roda pemerintahan di suatu daerah. Bukan sekedar rutinitas birokrasi saja ya, datang, duduk, diam, langsung pulang begitu ya. Karena kualitas pelayanan publik secara langsung itu menentukan maju atau mundurnya suatu daerah. Nah, tentu ini menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah juga sih ya, pendengar. Karena pelayanan publik ini merupakan wajah asli, cermin dari pemerintah daerah. Masyarakat yang tak selalu melihat bagaimana kebijakan dirumuskan di gedung-gedung dewan, tetapi mereka merasakan langsung bagaimana mudahnya mengurus KTP, izin usaha atau berobat di puskesmas. Kualitas pelayanan ini tentu saja menjadi indikator utama apakah Pemda berhasil atau gagal dalam melayani rakyatnya. Nah, untuk itu kita coba beri kesempatan lagi kepada Anda yang ingin menyuarakan aspirasi Anda di program Halo RRI. Karena masih banyak hal yang pasti ingin Anda sampaikan yang mungkin karena ragu, takut malah cuek ya, tak peduli karena kurang maksimal dilayani sehingga Anda merasa acuh lagi ya terhadap pelayanan tersebut. Baik, kita coba terima. Halo program RRI.
1: Ya, halo, selamat siang, halo RRI.
0: Iya, selamat siang dengan ibu siapa ini?
1: Ibu Dani di Kelurahan Panasakan.
0: Ibu Dani di Panasakan. Apa yang ya ingin disorot ini, Ibu Dani?
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya, selamat kita di momen HUT Harganas ya, yang ke-33 tahun ya. Semoga dengan literasi, resiliensi keluarga menjadi fondasi untuk tumbuhnya generasi emas menuju Indonesia maju, ya itu, amin. Mungkin sorotan kami di sini kemarin yang terkait juga kemarin tentang momen Hari Bidan Nasional di 24 Juni ya. Kami ingin tahu ya sebagai masyarakat ya, upgrade bidan, data dari bidan yang terverifikasi di Kabupaten Toli-Toli dan bagaimana tingkat perlindungannya, kesejahteraannya, terus seperti apa kolaborasi lintas sektor dari tenaga kesehatan khususnya para bidan ini. Ya, itu kami pengen tahu itu ya, khususnya mereka bidan-bidan yang bertugas daerah-daerah pelosok. Mungkin seperti itu. Jadi itu aja cukup. Terima kasih.
0: Baik.
1: Selamat siang, Halo RRI.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Dani yang dipanasakan ya, mencoba untuk menanyakan sejauh ini bagaimana apa peran dan di tenaga bidan dan juga bagaimana tingkat kesejahteraannya begitu ya. Nah, silakan rekan operator ya, mungkin juga bisa menghubungi pihak terkait ya di Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli atau Buol atau Parigi Mautong. Sambil kita beri kesempatan juga kepada yang lain yang kepengen menyuarakan aspirasinya. Kita tetap buka pendengar di 0853 43 83 1230 atau juga di 0821 94 83 0965. Iya, ada Ibu Dani yang baru saja menyoroti tentang kinerja dari tenaga bidan dan juga perlindungan serta kesejahteraannya di pulau, di kepulauan atau juga di kawasan luar kota begitu ya, di pelosok Nah, sambil kita beri kesempatan kepada rekan kami untuk menghubungi pihak terkait ya Ibu Dani, kita juga mencoba mendengarkan seperti apa saran dan juga aspirasi lainnya yang ingin memberikan keluh kesahnya ya terhadap beberapa pelayanan yang pernah dilakukan di daerah Toli-Toli, di Buol atau juga di Parigi Mautong ya. Silakan kita tetap membuka di line telepon 0821 9483 0965.
2: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
3: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
4: Belum ada. Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
5: Iya, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
6: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
4: Korupsi apa kita ini, Tante?
6: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang, bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
4: Ayo, ini sudah kita.
6: Kau dan kenapa belum pergi?
4: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
7: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil. Dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Halo RRI bersama saya Jasmine. Dan kita kembali buka di line telepon ya, 08534383120 atau juga di 08219483 0965. Ini program haleri seperti aduan publik begitu ya, terhadap berbagai pelanan di berbagai sektor di suatu daerah, baik di Toli-Toli, Buol dan juga Parigi Mautong. Ya, silakan, kita tetap nantikan atensi Anda berupa aspirasi yang ingin Anda sampaikan di program Halo RRI setelah ada Pak Bustam di Lemba bersama Ibu Dani di Panasakan. Ya, kita tetap menantikan atensi Anda. Ya, kita tahu bahwa hadirnya pelayanan publik yang baik tentu saja semakin memberikan dampak positif, bahkan dapat meningkatkan kepercayaan publik ya, di mana ketika masyarakat merasa diayomi dan dilayani dengan baik, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tingkat kepercayaan mereka kepada pemerintah pasti akan meningkat ya. Kepercayaan inilah menjadi modal sosial yang mahal begitu. Masyarakat yang percaya pada pemerintahnya itu akan lebih patuh bayar pajak, tertib hukum, dan lebih mudah diajak bekerja sama dalam program-program pembangunan. Nah, silakan pendengar di program Halo RRI, sisa waktu yang masih ada kita masih beri kesempatan kepada Anda yang ingin menyuarakan aspirasi Anda. Kita buka di 0821-9483-0965. Ya, apalagi di era digital saat ini ya, tuntutan pelayanan publik memaksa daerah untuk selalu terus berinovasi melalui e-government ya. Karena aplikasi pengurusan dokumen, sistem antrian online atau portal pengaduan warga, daerah yang adaptif terhadap teknologi tentu akan memiliki daya saing yang jauh lebih tinggi, jauh lebih baik dibanding daerah yang masih menggunakan cara-cara tradisional atau cara-cara yang lama atau cara-cara yang konvensional begitu ya, terkesan lambat. Iya, baik, setelah ada Pak Bustam, wah ceritanya Pak Bustam ya, saran Anda hanya sebatas saran saja pastinya, karena pihak Kemenag Toli-Toli sendiri juga berharap ada kebijakan yang mendukung usulan dari orang tua siswa terhadap MIN yang ada di Toli-Toli begitu ya. Ya, mudah-mudahan kita berharap ada cara-cara kreatif yang bisa dilakukan oleh pihak Kemenag untuk bagaimana bisa memberi kesempatan kepada siswa lainnya untuk sekolah di MIN juga begitu ya, baik memperluas sekolah atau justru lebih bagus lagi kalau ditambah ya Pak Bustam. Ya, kemudian di kesempatan berikutnya ada Ibu Dani di Panasakan yang menyoroti tentang tenaga bidan ya, bagaimana perlindungan dan kesejahteraannya, karena memang mungkin ini dampak dari efisiensi ya, sehingga ini juga di beberapa daerah tenaga bidan bahkan ditulis-tulis sendiri ya, sering menyuarakan aspirasinya agar khusus kesejahteraannya itu bisa diperhatikan ya. Ya, bahkan hal ini juga pernah dibahas waktu rapat anggaran ya di tahun 2005 di kantor DPRD Suat Lipakat beberapa saat yang lalu ya, sempat ada yang mengusulkan kesejahteraan tenaga kesehatan itu harus perlu diperhatikan ya. Baik, di kesempatan berikutnya lagi pendengar, kita masih undang Anda ya, silakan di 0821-9483-0965 atau juga di 0853-4383-1230. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, di sisa waktu yang masih ini kita masih tetap nantikan atensi Anda. Tetaplah bersama kami di program Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sayang, sayang.
6: Siapa?
5: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
6: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. No. Yang penting gak stunting, no, sayang.
5: Stunting?
6: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
5: Waduh, takut
6: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
5: Hah? Apa
6: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
5: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
7: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
8: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
7: Emangnya gak capek, Bu?
8: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
7: Emang ngaruh, Bu?
8: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
7: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
8: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
7: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
8: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
7: Waduh, ibu mau jatah juga.
9: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga. Jaga
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah sampai di penghujung program Halo RRI siang hari ini. Dan untuk Ibu Dani, ya, mohon maaf untuk saat ini kita terus mencoba menghubungi pihak terkait ya dari Dinas Kesehatan. Sepertinya no respon kayaknya ya. Mungkin akibat kesibukan atau lain sebagainya sehingga belum bisa mendapatkan informasi atau konfirmasi dari pihak terkait menyikapi tentang seperti apa tingkat kesejahteraan dari tenaga bidan yang ada di garda terdepan begitu, yang ada di kepulauan, yang ada di pelosok desa ya, sehingga ini juga memang perlu kita ketahui sejauh ini bagaimana tingkat perlindungan dan juga kesejahteraannya ya, khususnya tenaga bidan. Mungkin di kesempatan berikutnya ya di program Halo RRI coba kita akan tanyakan ya pihak terkait tentang apa yang Ibu Dani sampaikan tadi. Baik, pendengar, akhirnya sampai di sini dulu ya kebersamaan kita di program Halo RRI. Nantikan untuk program Halo RRI berikutnya pada hari Rabu ya, di mana program Halo RRI itu digelar dalam sepekan 3 kali. Terima kasih Pak Bustam di Lembah dan juga Ibu Dani di Panasakan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebelum kami lanjutkan kebersamaan kita di sesi siang hari ini, mendengar berikut kami hadirkan dua buah berita hoax. Yang pertama, untuk pembelian Pertalite harus menunjukkan STNK dan akan ditolak jika telat bayar pajak. Beredar unggahan di medsos Facebook berisi narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan STNK. Nah, jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Faktanya klaim itu pendengar adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Sekretaris Pertamina Patraniaga Dumatubun membantah klaim itu. Dia memastikan bahwa PT Pertamina tak pernah menerapkan kebijakan tersebut. Memastikan penyaluran BBM baik subsidi maupun non-subsidi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Berita hoax berikutnya, bantuan dana hibah dari MUI. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang membagikan foto dengan narasi bantuan gratis dari Majelis Ulama Indonesia tanpa administrasi. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran diketahui akun tersebut bukanlah akun resmi milik Majelis Ulama Indonesia. Adapun akun Facebook MUI adalah Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dengan menganalisis foto konten itu diketahui bahwa foto dalam konten yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 97,2%. Demikian dua buah berita hoax pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
3: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
3: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias

0: berita bohongan.
1: Hah?
0: Cirinya tuh sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, okay. Thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI di Toli-Toli siang hari ini. Selamat beraktivitas untuk Anda yang terus saja berpacu dengan waktu yang untuk maksimalkan potensi kerja Anda di siang hari ini hingga sore nanti. Biasanya pendengar ya, awal pekan tingkat kesibukan itu semakin tinggi saja ya, apalagi sempat menikmati suasana liburan beberapa hari kerja menuntut Anda hari ini harus maksimal. Nah, peringatan kita lanjutkan untuk informasi di Toli-Toli siang hari ini lewat pengaruh utamaan gender dan inklusi. Untuk informasi, kita fokus ya mengenai kesehatan dan lingkungan, isu kesejahteraan fisik, reproduksi, dan dampak perubahan iklim yang tidak proporsional. Ketika krisis iklim atau keterbatasan fasilitas terjadi, dampaknya pun tak pernah dirasakan secara merata. Perempuan, remaja, dan kelompok disabilitas hampir selalu berada di garis depan yang paling dirugikan. Nah, berikut ini kita coba bedah ketiga poin tadi. Yang pertama, dampak perubahan iklim terhadap perempuan.

Di daerah pesisir dan agraris, kerentanan perempuan terhadap krisis iklim bukan karena faktor biologis, melainkan karena peran gender sosial dan ketimpangan struktural pendengar. Di daerah pesisir misalnya, ketika air laut naik atau terjadi cuaca ekstrim, nelayan harus melaut lebih jauh. Akibatnya, perempuan di pesisir memikul beban ganda, di mana mereka harus mencari alternatif penghasilan di darat, sekaligus memastikan kebutuhan air bersih rumah tangga terpenuhi di tengah interupsi air asin. Di daerah agraris, perempuan seringkali menjadi pengelola utama pangan keluarga. Saat kekeringan panjang atau banjir merusak panen, mereka harus bekerja lebih keras dengan sumber daya yang kian menipis. Nah, disinilah seringkali dalam situasi krisis pangan, perempuan cenderung mengalah dan mengurangi porsi makan mereka demi anak-anak dan suami yang berujung pada masalah malnutrisi. Kemudian hak kesehatan seksual dan reproduksi. Akses informasi HKSR yang setara saat ini masih menjadi tantangan besar, utamanya bagi dua kelompok yang sering terabaikan. Yang pertama, kaum remaja. Edukasi reproduksi itu seringkali dianggap tabu. Berakibat remaja cari informasi dari sumber yang tidak valid. Informasi hak kesehatan seksual dan reproduksi yang inklusif itu bukan hanya persoalan hubungan seksual, melainkan tentang bagaimana pemahaman konsen, pengenalan tubuh, dan pencegahan kekerasan seksual. Kemudian penyandang disabilitas. Nah, kelompok ini sering mengalami diskriminasi ganda. Fasilitas kesehatan reproduksi yang jarang dan ramah disabilitas fisik dan materi informasi jarang tersedia dalam format ramah disabilitas sensorik. Ada juga mitos keliru bahwa penyandang disabilitas adalah makhluk aseksual yang tidak membutuhkan layanan kesehatan reproduksi. Nah, keadilan menstruasi. Period profeti adalah ketidakmampuan secara ekonomi untuk mengakses produk sanitasi atau pembalut yang aman dan fasilitas kebersihan selama menstruasi. Nah, di daerah pelosok, harga pembalut sekali pakai itu bisa sangat mahal karena jalur distribusi yang sulit. Akibatnya banyak perempuan terpaksa menggunakan kain bekas, koran, atau daun yang beresiko tinggi memicu infeksi saluran reproduksi. Nah, masalah ini diperparah lagi jika sekolah atau fasilitas umum tidak memiliki toilet bersih yang terpisah untuk perempuan. Di lapas, perempuan di dalam lapas sangat bergantung pada jatah bulanan yang seringkali tidak mencukupi atau kiriman dari keluarga. Manakala produk sanitasi dasar tersebut terbatas, martabat dan kesehatan reproduksi warga binaan perempuan itu langsung terancam. Nah, disinilah menstruasi adalah proses biologis alami, maka akses terhadap pembalut dan air bersih adalah hak asasi, bukan kemewahan. Nah, itu dia informasi kesehatan dan lingkungan, isu kesejahteraan fisik, reproduksi, dan dampak perubahan iklim yang tidak proporsional, pendengar.

0: Không tao biết tụi sao bắt tụi đi à tụi
1: tụi hôn. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia, kah?
3: Tidak, ah, hatar mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, leh. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita, loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
7: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
6: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
1: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
6: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
1: Yakin nih. Jangan sampai loh nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Anda masih bersama kami di informasi seputar pengaruh utamaan gender dan inklusi. Tampak cuaca di wilayah Toli-Toli siang hari ini cerah begitu ya. Sehingga mudah-mudahan kondisi cuaca seperti ini bisa mendukung segala aktivitas yang Anda kerjakan. Pendengar, kita lanjut lagi ya untuk informasi pengaruh utamaan gender dan inklusi. Berikut kita coba hadirkan informasi mengenai sosial budaya dan media yang dapat mengubah pola pikir masyarakat dan melawan stigma melalui narasi publik. Berikut ini kita coba bedah satu persatu bagaimana ketiga isu tadi bekerja dan bagaimana kita bisa mengubah pola pikir masyarakat melalui narasi publik yang lebih sehat. Maskulinitas toksik. Nah, stereotipe bahwa pria harus kuat, tak boleh cengeng dan harus selalu dominan, ini merupakan jebakan Batman bagi kesehatan mental laki-laki. Sejak kecil, anak laki-laki sering dikondisikan untuk menekan emosi mereka. Dampaknya, ketika emosi dianggap sebagai tanda kelemahan, laki-laki cenderung memendamnya. Akibatnya ini bisa bermanifestasi menjadi represi emosional, tingkat stres yang tinggi, depresi yang tak terdiagnosis, hingga perilaku agresif sebagai pelampiasan. Nah, untuk mengubah stigma tersebut, perlu mendefinisikan ulang apa arti menjadi pria. Narasi publik itu harus mulai menggaungkan bahwa menunjukkan kerentanan adalah bentuk keberanian, bukan kelemahan. Menangis atau mencari bantuan profesional merupakan tindakan manusiawi yang valid untuk semua gender. Kemudian, representasi inklusif di media. Media kita saat ini, utamanya sinetron dan iklan konvensional, masih sering terjebak dalam stereotipe malas yang berulang. Nah, perempuan seringkali digambarkan hanya dalam dua ekstrim, korbannya kaum tertindas yang pasrah atau sosok ambisius yang jahat luar biasa. Sementara itu, penyandang disabilitas seringkali dijadikan objek komedi atau objek rasa iba untuk memancing air mata penonton, bukan sebagai karakter penentu cerita yang mandiri. Kemudian iklan, perempuan masih sering diobjektifikasi, misalnya standar, kecantikan harus putih, langsing, rambut lurus, atau domestifikasi selalu menjadi sosok yang mencuci piring, memasak, dan mengurus anak. Kritik dan solusi, ini menciptakan standar semu di masyarakat. Nah, kita butuh media yang berani menampilkan perempuan sebagai pemimpin, pengambil keputusan, atau ilmuwan. Kita juga butuh representasi disabilitas yang multidimensional. Menampilkan mereka sebagai seseorang dengan profesi, ambisi, dan kehidupan sosial yang normal, bukan sekedar pelengkap penderita. Kemudian, perkawinan anak di pedesaan. Nah, ini juga perlu mendapat perhatian ya terhadap pengaruh utamaan gender dan inklusi. Pernikahan dini tentu bukan sekedar masalah moral atau adat, melainkan lingkaran setan sosial ekonomi yang secara tidak proporsional memotong masa depan anak perempuan. Dampak sosial ekonomi, ketika seorang anak perempuan di pedesaan dinikahkan di usia dini, kita bisa melihat misalnya hak pendidikannya hampir pasti terputus. Tanpa pendidikan, akses mereka terhadap pekerjaan yang layak pasti tertutup, sehingga mereka tetap terjebak dalam ketergantungan ekonomi. Kesehatan dan generasi penerus. Secara fisik, tubuh anak perempuan itu rasanya belum siap ya untuk mengandung. Ini meningkatkan resiko angka kematian ibu, bayi lahir prematur, dan stunting. Secara psikologis, ketidaksiapan mental dalam mengasuh anak seringkali melahirkan pola asuh yang keliru, yang pada akhirnya melanggengkan kemiskinan antar generasi. Untuk melawan stigma itu, narasi di daerah pedesaan seringkali menganggap pernikahan dini sebagai jalan keluar dari kemiskinan atau untuk menghindari pemberitaan miring, aib. Cerita ini harus dibalik melalui edukasi publik. Sekolah dan pendidikan adalah investasi terbaik untuk mengentaskan kemiskinan keluarga, bukan justru menikahkan anak secepat mungkin. Nah, itu dia informasi
yang juga masuk dalam kategori pengarusutamaan gender dan inklusi, yaitu sosial, budaya, dan media, mengubah pola pikir masyarakat dan melawan stigma melalui narasi publik pendengar.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih terus kita suarakan ruang pengaruh utamaan gender dan inklusi. Nah, kali ini kita hadirkan informasi mengenai ekonomi dan dunia kerja, fokus pada kesetaraan kesempatan kerja, upah, dan posisi kepemimpinan. Isu kesetaraan di dunia kerja memang bukan sekedar masalah keadilan sosial, melainkan dasar penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Manakala hak dan kesempatan kerja didistribusikan secara adil tanpa memandang gender maupun kondisi fisik, yakin produktivitas nasional akan meningkat secara signifikan. Nah, kita coba membedahnya, kesenjangan upah berbasis gender. Kesenjangan upah gender mengacu pada perbedaan rata-rata pendapatan yang diterima oleh pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang setara atau bernilai sama. Perempuan cenderung terkonsentrasi di sektor dengan upah lebih rendah, sementara laki-laki mendominasi sektor sains, teknologi, teknik, dan matematika. Perempuan yang mengambil jeda karir untuk melahirkan atau mengasuh anak seringkali kehilangan momentum kenaikan pangkat dan upah. Untuk sektor informal yang tak teregulasi, di sektor informal pendengar tak ada standar upah minimum membuat pekerja perempuan rentan dibayar jauh di bawah standar kelayakan. Nah, disinilah solusi-solusi perlu dihadirkan, seperti penerapan audit transparansi upah berkala di perusahaan. Sementara untuk sektor informal, formalisasi usaha mikro melalui kemudahan sertifikasi pendaftaran pekerja informal ke dalam sistem jaminan sosial dan penguatan serikat pekerja informal. Aksesibilitas tempat kerja untuk difabel. Nah, aksesibilitas bukan hanya tentang penyediaan bidang miring untuk kursi roda, melainkan pemenuhan hak atas kesempatan kerja yang setara melalui implementasi kuota yang diatur hukum. Nah, penerapan kuota kerja itu adalah misalnya di BUMN. Berdasarkan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, BUMN dan instansi pemerintah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% dari jumlah karyawan. Sementara itu perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% dari jumlah karyawan. Nah, semua itu memang berharap ya bisa terrealisasi, tetapi kita juga tidak bisa menampikan tantangan implementasinya. Karena banyak perusahaan yang tak mau memenuhi kuota itu karena miskonsepsi mengenai biaya akomodasi kerja atau anggapan keliru bahwa difabel kurang produktif. Selain itu, proses rekrutmen seringkali belum inklusif. Nah, solusinya insentif pajak bagi perusahaan yang melampaui kuota, penyusunan panduan di tempat kerja serta pelatihan berkala bagi tim mengenai manajemen keragaman. Beban ganda terjadi ketika seorang pekerja mayoritas perempuan mau tak mau harus menanggung tanggung jawab penuh atas karir profesionalnya di siang hari sekaligus memikul tanggung jawab utama atas pekerjaan domestik dan pengasuhan di rumah. Nah, kondisi ini memicu kelelahan fisik dan mental yang seringkali memaksa perempuan berbakat mundur dari jalur karir menuju posisi kepemimpinan atau keluar sama sekali dari pasar tenaga kerja. Selain itu, ekonomi perawatan mencakup semua pekerjaan yang melibatkan perawatan orang lain, baik yang dibayar maupun yang tak dibayar. Selama ini, pekerjaan domestik yang tak dibayar dianggap sebagai kodrat atau tugas sukarela, sehingga luput dari perhitungan produk domestik bruto. Padahal tanpa adanya pihak yang memasak, bersih-bersih rumah, dan jaga kesehatan keluarga, yakin pekerja di sektor produktif tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Nah, untuk mengatasi kesenjangan upah, membuka akses bagi difabel, mengurangi beban ganda dan menghargai ekonomi perawatan tentu bukan sekedar pilihan kebijakan ekonomi. Ini adalah prasyarat mutlak jika ingin menciptakan dunia kerja yang adil, inklusif, dan tangguh di masa depan. Nah, itu dia informasi kesetaraan gender dan inklusi di dunia ekonomi dan kerja. Fokus pada kesetaraan kesempatan kerja, upah, dan posisi kepemimpinan.
Demikian pendengar untuk informasi pengarusan gender dan inklusi siang hari ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, sebentar kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita di siang hari ini. Namun sebelumnya kita siarkan terlebih dahulu dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myungbo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Let's play football. Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Le Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Estacchio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
3: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
2: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
3: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
2: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a...

0: mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencetak finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
1: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
2: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
1: I think I managed well, so good.
0: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
3: Yeah, I'm happy because we.
2: Saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
3: An amazing result.
0: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

saya Kurnia Lilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Faza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil, Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potan. Ada Trevin di

0: a lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengulanginya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih. And
0: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga

0: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbill semua jajarannya, buat ku Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
1: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Toli-Toli siang hari ini lewat Zona Musik Indonesia ya, sambil kita bisa sharing menyikapi isu yang tengah berkembang akhir-akhir ini, termasuk juga momen peringatan hari ini ya. Ternyata hari ini merupakan momen Harganas. Harganas itu Hari Keluarga Nasional, bukan ganas yang lain-lain begitu. Ya baik, sambil di suasana siang, sambil menikmati istirahat, mungkin Anda juga bisa sharing bersama kita berkaitan dengan momen Harganas ya. Baik, sudah ada penelpon kayaknya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia, Bung
0: Jan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Sumanti ya? Di iya. Malangga. Kalau Sumanti, maaf ya, sudah berkeluarga atau belum ini?
1: Sudah, Bunda.
0: Oh, sudah. Saya pikir belum. Jadi kita tidak salah juga membahas putar Harganas hari ini ya. Jangan sampai sudah lama berkeluarga tetapi tidak tahu juga ini hari apa, peringatan Hari Keluarga Nasional. Iya, kalau siapa, Sumanti sendiri bagaimana tanggapannya melalui momen peringatan Hari Keluarga Nasional hari ini?
1: Iya, Bung Jas.
0: Apa masukan tanggapannya terkait dengan peringatan Hari Keluarga Nasional tahun ini?
1: Kalau saya pribadi, Bung Jas, kalau keluarga itu bagi saya penting, Bung Jas.
0: Ya, nomor satu ya.
1: Iya. Dan intinya dari kita berkeluarga itu harus saling mengerti dan memperbaiki diri masing-masing.
0: Iya.
1: Dan jangan ada tidak ada keadilan dalam keluarga.
0: Betul, sepakat begitu ya. Jadi bangun rumah tangga itu tidak seperti bangun yang lain-lain begitu ya.
1: Iya, Bung Jas.
0: Harus jaga perasaan suami maupun istri.
1: Iya, Bung Jas.
0: Oke. Baik, saya kasih bonus, lagunya siapa mau didengar ini, Sumanti?
1: Lagunya ST12, Saat Terakhir, Bung Jan.
0: Saat Terakhir, aduh, saya kayak mau sedih ini ya. Saat Terakhir. Iya, baik, salamnya untuk siapa ini, Sumanti?
1: Kirim buat semua pendengar setiap Pro1 tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang dan semoga sehat selalu. Biasa lagu ini buat saya, semoga diterima Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan alam kuburnya. Dan buat Bung Jas, selamat bertugas, selamat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ikut sedih juga nih ya apa yang dialami untuk keluarga Sumanti yang ada di Malangga. Jadi harus berani ya kita sharing bicara tentang Harganas ya. Halo.
2: Assalamualaikum, Bung Jasmin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya kalau bicara keluarga ini seniornya ini.
2: Keluarga apa itu, Bung Jasmin?
0: Sudah banyak merasakan manis pahitnya dalam urusan rumah tangga. Bicara keluarga kita hari ini, Ibu Eli. Jadi bagaimana menurut tanggapannya Ibu Eli ini, sebenarnya untuk membangun sebuah keluarga itu apa saja yang perlu dilakukan itu, Bu Eli? Karena ini juga penting untuk generasi kita yang kepengen berumah tangga begitu.
2: Cuma itu saja, Bung Jasmin.
0: Apa?
2: Itu anak-anak kan sudah berumah tangga semua.
0: Mungkin ada. Jadi, mungkin ada tips dari Ibu Eli, kira-kira apa yang perlu dipahami oleh apa generasi kita yang ingin membangun rumah tangga begitu?
2: Kan saja, Bu Jasmin, seperti di dalam rumah tangga itu, semoga mereka itu bahagia, tidak ada pertengkaran. Begitu toh, Bung Jasmin?
0: Kok tanya sama saya ya, saya belum ber.
2: Hanya itu bercana saja ya. Jangan terlalu bertengkar. Jadi
0: hindari kekerasan dalam rumah tangga ya.
2: Iya, jadi kalau di dalam rumah tangga itu seperti anak-anak itu, hanya kebahagiaan saja dalam rumah.
0: Hadirkan. Sebenarnya anak. Begini Bu Eli, dalam rumah tangga itu sah-sah saja kalau ada pertengkaran ya. Justru jadi masalah itu, jadi tanda tanya kalau dalam rumah tangga tidak ada pertengkaran itu. Aduh, cuman
2: ada pertengkaran.
0: Cuman jangan juga selalu bertengkar, itu bukan rumah tangga namanya. Itu tempat
2: ya, kalau tinju namanya. Kalau ya, sudah tidak ada beras, tidak ada uang, mau tidak mau, masalah itu Bung Jasmin.
0: Jangan juga berkelah.
2: Tidak ada beras, tidak ada uang, tidak berasap dapur, apa mau dimakan? Anak-anak sudah menangis coba, minta makan, apa mau dimakan?
0: Ya, dibicarakanlah begitu. Bertengkar boleh saja, tapi jangan juga terlalu berlarut-larut begitu.
2: Okay. Intinya itu saja Bung Jasmin, anu apa dulu, seperti laki-laki itu, berusaha aja cuma tinggal di rumah.
0: Betul-betul.
2: Harus berusaha supaya itu perempuan tidak jengkel.
0: Nah.
2: Ada semua di dalam rumah itu Bung Jasmin, tidak mungkin perempuan marah.
0: Iya.
2: Ada uang, ada beras itu saja perempuan itu kasihan.
0: Oh begitu.
2: Masalah pakaian apa? Di belakang itu masalah pakaian omah.
0: Nomor
2: itu,
0: dua ya.
2: Yang penting, yang penting ada uang, ada beras. Itu saja pembeli ikan, itu saja pakaian perempuan.
0: Okay.
2: Kalau pakaian tidak ada itu, kalau bagi saya tidak tahu kalau seperti orang lain mau beli perabot apa, kan saya tidak ada Bung Jasmin.
0: Dengar itu generasi
2: yang penting,
0: kita.
2: Ya? Yang penting saya itu di selama saya berumah tangga 46 tahun, baru saya ditinggalkan almarhum. Saya tidak minta apa-apa Bung Jasmin, tidak minta omah, saya tidak minta baju mahal. Hanya itu.
0: Percaya.
2: Saya yang penting ada uang dibelikan ikan, yang malam gula apa, yang penting ada beras dalam rumah, itu saja, saya tidak minta apa-apa.
0: Masya Allah, itu luar saja. Biasa.
2: Jadi begitu juga anakku itu, jangan minta apa-apa, yang penting ada beras, ada uang dibelikan ikan, itu saja.
0: Okay.
2: Itu sudah kaya kita, itu kaya sudah leher.
0: Baik, wah luar biasa wejangannya nih. Ini perlu dipahami, diperhatikan ya untuk generasi kita yang mau berbangun keluarga nih ya. Oke. Baik, iya. Bu Eli, saya kasih bonus lagunya, lagu apaan ini Bu Eli?
2: Lagunya Drive bersama Bintang.
0: Bersama Bintang. Satu dua orang ingin disalami, silakan.
2: Iya, untuk semua-semua saja Bung Jasmin, Bapak Terkoculi mana saja berada. Masih banyak di belakangmu masuk.
0: Oke, tidak masalah.
2: Selamat bertugas. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Berusaha kita coba minimalisir ya. Kalau hanya sebatas request lagu, bosan juga begitu ya. Bagaimana Rusdin? Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatima di Ogomoli, kalau bicara Bunda Fatima berarti sudah berkeluarga dong. Bagaimana Fatima?
3: Iya, alhamdulillah
0: cuma,
3: sudah bundanya begini-begini sudah berkeluarga juga.
0: Wih,
3: itu subhanallah.
0: Ini kan ceritanya hari ini kita tengah peringati Hari Keluarga Nasional, Harganas ya.
3: Tidak ganas Sufi.
0: Singkatan saja ya. Kok tidak ganas ya? Harus ganas begitu. Keluarga harus diperhatikan. Nah, kalau Fatima sendiri bagaimana? Apa?
3: Kira kita bilang ganasnya di Hari Keluarga Bung Jasmin.
0: Iya, itu singkatan Harganas, ya. Hari Keluarga Nasional. Oke.
3: Okay. Oh iya, kau jelasin.
0: Kalau Bunda Fatima, itu bagaimana? Apa wejangan yang perlu diberikan kepada generasi kita yang mau bangun rumah tangga? Apa saja tipsnya nih, Fatima?
3: Itu tipsnya Bunda Jasmin. Kita harus kita ciptakan itu dalam firman Allah itu kata. Kita harus menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Kita harus syukuri apa adanya, mau ada uang dan tidak ada uang. Yang penting saling sayang, menyayangi, saling cinta, mencintai, saling mengerti dengan suami, harus mengerti sama istri.
0: Oh dan begitu, biar
3: suami,
0: tidak ada uang, anak. Yang penting baku sayang begitu.
3: Iya, jadi ada pupat, ada uang, nggak banding sayang, tidak ada uang.
0: Berbanding terbalik ini kalau menurut Ibu Eli, aduh, bagaimana mau bisa baku sayang kalau tidak ada uang begitu, aduh.
3: Aduh, bagi saya Bun Jasmine itu luar biasa sudah namanya begitu.
0: Iya, cuma, harus tapi, itu.
3: Setidaknya jangan tidak ada terus. Kalau misalnya ini hari ada, besok tidak ada, kan kita saling mengerti. Kalau
0: bersabar, terus, bersyukur.
3: Siapapun tidak mengerti Bun Jasmine.
0: Iya, Pak, kasih jelas. Kalau cuma baku sayang tidak ada uang, mana bisa begitu? Cuma.
3: Itu.
0: Harus tapi ada yang bertanggung jawab.
3: Tidak ada terus Allah, anak bisa mengerti sama orang tua juga. Dan kita anak sebagai orang tua mengerti sama anak Bu Jasmine. Kan dalam keluarga bukan cuma suami istri, kita juga mengerti dalam keluargaan. Jadi misalnya anak-anak minta, ma beli baju baru, kalau ada uang dikasih, kalau tidak ada uang sabar, mau
0: disabar. Oke. Baik,
3: ya,
0: baik.
3: Lagu Bun Jas.
0: Baik, ya, bentuk lagu ekspresi ya dari Bunda Fatima tentang Hari Keluarga Nasional hari ini. Oke, saya kasih bonus lagunya siapa nih Fatima?
3: Lagunya Dedi Dores, Jangan Pisah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memisahkan saya dari dunia sampai akhirat Bun Jasmine dan dulu sampai sekarang, itu saja Bun Jasmine. Dan ada menyapa-nyapa ini.
0: Singkat ya.
3: Seluruh ASC di mana saja berada dan tantenya Sumanti, kita sebagai manusia harus berduka atas berpulang ke rahmatullah tantenya Sumanti. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya. Dan semua ASC tanpa terkecuali, Bun Jasmine sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun Jasmine.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatima Diogumoli. Wah, itulah bentuk tanggapan dari pendengar menyikapi tentang Hari Keluarga Nasional. Selanjutnya, halo.
4: Halo, Assalamualaikum Bung Jas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bergantian kayaknya mendengarkan cerita-cerita tanggapan dari keluarga-keluarga. Saya kurang tahu bahagia atau tidak, terlepas dari itu, pasti punya cerita menarik menyikapi tentang hari peringatan Hari Keluarga Nasional tahun ini mengusung tema pembangunan keluarga adalah ayah wajib hadir. Wah, mantap. Kalau Mas Ni, gimana Mas Ni? Aduh, gimana tanggapannya ini Mas Ni?
4: Kalau saya sih Bung Jas, dari kita saja kalau saya mengerti, biar tidak dibilang dia kerja. Ada juga laki-laki tuh Bung Jas, belum kita melangkah, curiganya banyak.
0: Oh begitu, ini tidak curhat ya?
4: Betul. Iya, jadi kita ini serba salah aja Bung Jasmin.
0: Aduh.
4: Sudah disiapkan, sudah memasak, sudah menyuci, tapi rumah tangga berantakan.
0: Oh begitu. Jadi ya. Intinya harus ada pengertian. Ya, begitu.
4: Pengertian yang paling penting, pengertian.
0: Wah mantap. Ya. Jadi menyikapi hari Harganas tahun ini, Mas Ni mengatakan untuk membangun sebuah keluarga dibutuhkan yang namanya keadilan. Wih.
4: Iya, saya kalau bilang-bilang itu namanya nanti uang ada, tidak ada sama saja Bung Jas. Kadang juga orang kan kita ini hari-hari bukan nanti ada uang. Kadang kita kerja, cari uang, panas-panasan, itu semua dipikir toh. Tapi kalau bagi yang perempuan lain-lain ini nanti ada uang, nanti banyak apa.
0: Gimana ya, setiap orang kan tergantung begitu. Ada yang mengatakan hari gini kalau tidak ada uang mana bisa begitu ya. Begitu.
4: Pasti Bung Jas, memang kalau tidak ada uang kan orang bilang tidak ada apa-apanya toh. Cuma orang bilang kan kita dimaklumi laki-laki toh.
0: Okay.
4: Jangan sampai jangan sampai laki-laki cari uang sembarang dikerjakan, tidak bagus juga Bung Jas.
0: Ya, oke. Okay. Yang pasti tema untuk Harganas tahun ini ayah wajib hadir begitu.
4: Ya pastinya punya pengertian yang paling penting. Kalau tidak mengerti susah hidup Bung Jas.
0: Oh iya, harus itu.
4: Iya. Harus itu Bung Jas. Kalau mengerti orang mungkin bahagia ada.
0: Oke, Mas Ni mau dikasih lagu yang mana ini?
4: Lagunya 11 Januari.
0: Gigi ya?
4: Iya.
0: 11 Januari. Boleh, salamlah singkat nih.
4: Salam ada Nur Anika Betania buat Bung Jasmine sempat bertugas. Bagi aku ragam makasih Munja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sebelumnya beberapa sepenggal cerita menyikapi tentang peringatan Hari Keluarga Nasional tahun ini, mengangkat topik atau mengusung tema Ayah Wajib Hadir.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, menarik ya isu yang coba kita diskusikan di ruang silaturahmi siang hari ini. Tentu kita berharap tidak hanya sebatas request lagu ya, sekali-sekali kita bisa sharing begitu ya. Apalagi hari ini kita tengah peringati Hari Keluarga Nasional, Harganas, yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Tentu tema ini tidak sekedar tema saja ya, ada makna di balik Ayah Wajib Hadir. Ini untuk bagaimana bisa mengajak para ayah-ayah untuk tidak hanya fokus pada pemenuhan materi, tetapi juga terlibat aktif secara emosional dan psikologis di rumah. Pengasuhan bersama, pencegahan stunting, sekaligus menguatkan karakter dalam rumah tangga. Kita sharing lagi ke penonton berikutnya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Bu Jasmine.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tiba gilirannya Ibu Sherly. Kita sih kepengen dengar pandangannya Ibu Sherly. Bagaimana momen peringatan Hari Keluarga Nasional tahun ini menyikapi tentang ayah hadir, keluarga kuat menuju.
1: Bagi saya itu Bu, kita membina rumah tangga itu Bu harus sabar.
0: Iya, menurut Ibu Sherly, seberapa pengaruh posisi ayah hadir dalam sebuah rumah tangga?
1: Ya, kita hidup rumah tangga harus sabar, Bu.
0: Maksudnya?
1: Dan kita paling aja, dan nomor satu itu adalah kejujuran dalam rumah tangga.
0: Maksudnya ayah tidak pernah jujur selama ini?
1: Jujurlah, Bu.
0: Iya.
1: Walaupun sedikit atau banyak Bung, kita harus bersyukur. Itu yang nomor satu Bung.
0: Itu yang nomor satu ya.
1: Dan harus jujur.
0: Ini curhat atau apa ini? Oke, baik. Ya, itulah pandangan Ibu Sherly, enggak apa-apa. Oke, Ibu Sherly mau diputarkan ke siapa, Bu Sherly?
1: Iya.
0: Mau diputarkan ke siapa?
1: Kalau boleh kamu dengar lagunya Alfian Bunga Berduri.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Sherly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbagi sharing lagi ya ke penelpon berikutnya. Seberapa pengaruh dan tanggung jawabnya seorang ayah hadir dalam sebuah rumah tangga. Baik, halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jasmine.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi diborong ini sama ibu-ibu ini ya. Mungkin Pak Hamsa bisa mewakili barangkali ini. Tapi ngomong-ngomong, Pak Hamsa sudah berkeluarga ya?
2: Ya.
0: Ngomong-ngomong, Pak Hamsa sudah berkeluarga?
2: Sudah pernah.
0: Oh, sudah pernah. Ya. Tapi pernah ini kan punya... Artinya Pak Hamsa punya peran sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam sebuah rumah tangga. Nah, sebenarnya kalau menurut pandangan Pak Hamsa, seberapa penting sosok ayah hadir dalam sebuah rumah tangga begitu? Silakan.
2: Memang itu namanya keluar seperti ada pasangan suami dan istri. Iya, tanggung jawab dan kewajiban. Seorang suami kewajiban tanggung jawab, seorang suami hak dan seorang suami. Istri juga punya tanggung jawab dan hak pada seorang suami.
0: Oh.
2: Di dalam Al-Quran itu katakan seorang laki-laki dia seorang pemimpin.
0: Betul, sepakat.
2: Dan setiap pemimpin akan ditanya kepemimpinannya.
0: Masya
2: Allah. Ya. Ya, yang perlunya dalam rumah tangga perlu tadi aku sampaikan siapa-siapa tadi. Dan bagaimana kalau betul cinta keserukan sakit mawadah warahmah.
0: Oh.
2: Saling pengertian, ya. Dan mengenal hak dan tanggung jawab seorang suami.
0: Oke, baik. Ya. Itu pandangan Pak Hamsa ya, sosok ayah yang punya tanggung jawab ya dalam sebuah keluarga.
2: Ya, paham tanggung jawabnya seorang suami. Apa tanggung jawab?
0: Ya, sepakat begitu ya. Oke, baik.

0: ada Pak Timah juga mau di sana.
1: Ini calon ibu nih.
0: Iya, ucapan yang saya misalnya selalu.
1: Oke. Okay.
0: Dan ada Pak Rite dan keluarga.
1: Baik.
0: Di sana ada seperti ada Rahma, ada Bunda Gaby, dan Abah Haryati dan Gian. Dan saya apa, sehat selalu. Dan Bung Jasmine, semoga sukses selalu dalam setiap penyiar.
1: Terima kasih Hamzah. Waalaikumsalam. Selamat berjuang dan semoga cepat-cepat jadi sosok sang ayah ya. Halo.
2: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang. Nah ini dia tersangkanya ya, suka kasih tinggal keluarga. Tapi tanda kutip begitu. Tapi tanda kutip. Tapi tanda kutip yang positif maksudnya. Kasih tinggal keluarga, begitu. Cari nafkah, begitu. Ya.
2: Oke, terima kasih.
1: Oke, baik Bang Adim, hari ini kita coba sharing ya, menyikapi tentang ya. Peringatan Harganas tahun ini ya, hari ini. Yang mengusung tema, wah ini nyindir kita ini Bang Adim. Ya, temanya tema hari... apa hari keluarga nasional tahun ini ayah wajib hadir ini. Jadi bagaimana pandangan siapa Adim tentang
2: ya, kalau pandangan saya sih memang seorang ayah itu wajib hadir untuk para anaknya, karena bukan berarti seorang ibu itu yang melahirkan yang menyusui, ya haruslah seimbang. Karena bagi saya sih konsepnya itu perempuan ataupun laki-laki itu sama saja untuk merawat anak, untuk membesarkan anak, memberikan kasih sayang dan cinta. Karena saya belajar dari itu, Bung Jasmine. Karena saya seorang aktivis anak di wilayah Parigi Mautong. Nah, jadi makanya bagi saya seorang ayah itu harus memang hadir di antara anak-anaknya, apalagi anak-anak yang itu misalnya yang perlu bimbingan kita.
1: Iya baik.
2: Karena
1: saya yakin Anda punya banyak pengalaman juga. Maaf saya potong ya Bang Adim. Di saat ayah yang sering meninggalkan keluarga, tanda kutip cari nafkah begitu ya. Nah seperti apa sebenarnya peran sosok sang ayah di saat cari nafkah di luar, harus meninggalkan banyak waktu terhadap keluarga. Apa yang
2: ya, kalau nah, kalau untuk saya sih itu kan itu kewajiban buat seorang bapak ataupun ayah yang meninggalkan keluarganya. Tapi di walaupun bagaimana pekerjaan di sela-sela waktu itu bisa sempat disisihkan untuk kita berkomunikasi dengan anak, walaupun mungkin tak hadir langsung di sampingnya.
1: Nah, kalau kita itu jauh, saya kan? Sepakat begitu ya. Artinya apalagi
2: kita,
1: di
2: sekarang kan zaman modern.
1: Betul,
2: kita apalagi... mungkin tidak bertemu secara langsung, tapi video call kan bisa menyampaikan.
1: Nah, itu maksud saya, apalagi di tengah perkembangan teknologi saat ini kan ayah selalu hadir di tengah keluarga ya begitu ya. Walaupun lama-lama di luar begitu kan cari duit namanya.
2: Ya, makanya kan kalau buat saya ini Bung Jasmine, dia biasanya kan kalau saya sama mamanya ada di kota Palu, dia sempat ditinggalkan sama neneknya sini. Kalau mamanya yang video call, yang dia cari itu bukan siapa, tapi ayah di mana, bapak di mana?
1: Ya memang dalam fakta di lapangan dalam sebuah kehidupan berumah tangga ya, ada yang lebih dominan ya terhadap anaknya, ada yang lebih ke ayah, ada juga ke ibu begitu ya. Tapi seperti itulah konsekuensi, yang penting komunikasi begitu ya. Bagaimana Bang Adim?
2: Intinya komunikasi kepada keluarga kita, apalagi anak. Sebenarnya sih kalau untuk saya, makanya pendapat saya, kasih sayang seorang ibu dan ayah itu tidak boleh beda. Misalnya mungkin kita punya problem itu dalam keluarga, tapi depannya anak kita fine-fine saja atau senyum-senyum saja, kayaknya tidak ada permasalah. Jadi kebahagiaan anak itu yang terutama daripada kebahagiaan, bila perlu kebahagiaan kita itu wajiblah keluar. Istilahnya antara ayah dan ibu mungkin ada permasalahan, tapi di tengah di kepada anak kita perlihatkan bahwa kita lagi bahagia,
1: lagi baik-baik saja. Oke.
2: Lagi baik-baik saja.
1: Makasih pandangannya. Mau di diputarkan lagi siapa ini? Adim.
2: Lagunya Ratu.

0: baik-baik saja.
1: Baik-baik saja. Oke, itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Makasih, Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu ya. Tidak betul kalau ayah sering meninggalkan keluarga, itu tidak ada komunikasi ya. Justru di tengah perkembangan teknologi yang semakin berkembang saat ini, sebenarnya ayah itu selalu hadir di tengah keluarga. Tinggal bagaimana bisa memanfaatkan media yang ada ya, seperti komunikasi gitu. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini?
2: Dengan orang ini.
1: Oh, Bunda Gita. Nah, Bunda Gita, kalau Bunda Gita bagaimana pandangan ibu Gita ini terhadap ya, peringatan
2: orang ayah harus berbagi sama anak-anaknya masalah. Tanya anak-anak masalahnya apa, butuh apa. Jadi kita harus dekat dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu merasa ada yang membimbing mereka, melindungi mereka dari seorang ayah.
1: Oke. Jadi seberapa penting sosok ayah di tengah-tengah keluarga ini, Bu?
2: Oh, sangat penting lah.
1: Penting, sangatnya pentingnya itu alasannya apa ya, kira-kira?
2: Untuk menakahi, untuk melindungi, untuk mengayomi sebagai seorang ayah dalam keluarganya.
1: Oke, baik. Gita mau diputarkan ke siapa nih, Gita?
2: Lagunya kemarin tidak sempat itu kan.
1: Yang mana itu ya? Lupa.
2: Yang ini rindu. Dengan apa dulu? Dengan apa judulnya tuh?
1: Oh, saya pentin. Oh ya, mohon maaf nih saya kemarin lupa kan. Kemarin betul waktu ya. Jangan paksa untuk rindu ya. Jangan-jangan pai tua ada tinggal, saya tinggal lagi nih.
2: Ya, sudah ada kasihan sudah pergi
1: oh, ya. Ceramahnya. Ya, ikut bersedih begitu ya. Tidak cari lagi. Baik, silakan ada yang ingin salami Bu Gita. Singkat ya.
2: Salam untuk semuanya saja, semoga sehat selalu. Dan ucapannya selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi double ceritanya ya, tanggung jawabnya Bunda Gita sebagai selain sebagai seorang ibu, juga nyandang status sebagai seorang ayah ya. Baik, makasih untuk Gita yang ada di Ginunggung.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Ruang Silaturahmi siang hari ini ya. Menyikapi momentum Harganas hari ini, hari peringatan Hari Keluarga Nasional yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Memang pendengar ya, sangat penting untuk kita menyikapi momen Harganas ke-33 tahun ini ya, mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Mungkin ini lebih fokus ya tentang sosok peran aktif seorang ayah yang kita lihat bukan hanya sebagai pencari nafkah ya, tetapi juga sebagai sosok pelindung, pendidik dan sahabat dalam pengasuhan anak untuk membangun ketahanan keluarga yang kokoh serta mencegah stunting, bahkan menyiapkan putra-putri atau generasi emas

0: kita ke perempuan terakhir ya. Ya baik, kita coba dengarkan lagi nih pandangan pendengar kita. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bunda?
1: Ibu Marni di Tambun.
0: Ibu Marni di Tambun. Apa kabar Bunda?
1: Baik, alhamdulillah. Iya.
0: Jadi ceritanya hari ini kita sama-sama peringati Harganas ya, Hari Keluarga Nasional. Bersyukur Ibu Marni sampai hari ini bisa menjalankan biduk rumah tangga dalam suasana yang penuh kebahagiaan ya. Nah, tapi pertanyaannya Ibu Marni ya, melalui Harganas tahun ini, seberapa penting sosok ayah yang katanya sih harus wajib hadir ya di tengah-tengah keluarga? Silakan Bu Marni, seperti apa pandangan Anda?
1: Ya, kalau memang ayah memang untuk keluarga perannya sangat penting, karena di samping mencari nafkah juga melindungi dan mengayomi keluarga, dan sekaligus kalau di umat Islam itu memberi nafkah batin untuk keluarganya juga. Mm-hmm. Dan daripada itu untuk ayah juga, seorang ayah itu punya beban yang sangat, terutama mencari nafkah ya. Kita itu harus menghargai seorang ayah, seorang suami, bakti kepada suami, dan menyayangi juga untuk anak-anak kita, memberikan teladan baik untuk mereka. Dan untuk keluarga yang ingin membangun rumah tangga, terutama anak adik-adikku, itu bahkan sebelum berumah tangga kita harus saling kenal mengenal terlebih dahulu ya. Agar supaya begitu kita berumah tangga, kita sudah tahu sifatnya begini, dan kita harus seperti ibu siapa tadi bilang itu, kita harus saling pengertian. Dan kemudian kejujuran dalam tahankan dalam keluarga juga pribadi kita itu harus yang tunjukkan yang baik, supaya anak-anak kita juga akan mencontoh insya Allah yang baik.
0: Karena memang Bu Marni ya, kalau kita melihat kenapa sampai pemerintah mengusung tema terhadap Harganas tahun ini, yaitu ayah wajib hadir. Mungkin ini lebih menyasar ke bagaimana bisa melahirkan generasi menuju Indonesia Emas tahun 2045 ya, begitu Bu Marni ya?
1: Iya.
0: Karena
1: memang ayah harus itu memberi contoh yang baik begitu. Karena kita lihat sekarang seperti narkoba dan lain sebagainya itu, karena memang mungkin dari keluarga ada yang broken home begitu, sehingga anak-anak itu seperti merasa tidak diperhatikan di rumah. Apalagi sekarang pengaruh Gen Z. Betul. Kita juga harus sebagai orang tua harus memperhatikan anak-anak kita itu main Gen Z jam berapa, kita harus kontrol.
0: Betul.
1: Karena sekarang aplikasi yang masuk itu kita tidak bisa tahu apa semua di dalam.
0: Jadi betul sekali.
1: Sama orang tua dan para guru harus itu dimaksimalkan lah untuk di rumah, terutama sebagai ibu terutama.
0: Betul. Iya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Kenapa Bunda?
1: Lagunya.
0: Ya boleh. Saya mau putar lagu apa ini Bu Marni?
1: Setiap untuk ayah ya. Ayah dari Edith Ade.
0: Oh ayah.
1: Oke. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya pandangan Ibu Marni terhadap peringatan Harganas yang mengusung tema tahun ini adalah ayah wajib hadir. Betul ya apa yang dikatakan Bu Marni, untuk membentengi anggota keluarga generasi emas 2045 dibutuhkan sosok ayah yang baik, manakala ayah yang baik dari tengah-tengah keluarga itu bisa menciptakan anak-anak Indonesia Emas 2045. Begitu pula sebaliknya, manakala sebuah keluarga menghadirkan sosok ayah yang tidak baik, apa jadinya? Baik, pendengar, terima kasih untuk semua-semua atas pandangannya ya. Semoga melalui momen Harganas yang mengusung tema ayah wajib hadir tahun ini berdampak positif terhadap generasi dan juga putra-putri kita untuk generasi selanjutnya menuju Indonesia Emas tahun 2045. Akhirnya kami cukupkan kebersamaan kita di ruang silaturahmi siang hari ini.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Siang hari masih bersama saya Jasmine. Sudah pukul 13 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Sedikit kita renungi tentang momen Hari Keluarga Nasional yang kita peringati setiap tahunnya lewat topik dan tema yang berbeda-beda. Namun menariknya pendengar ya, tahun ini Harganas mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Tentu ini bukan sekedar himbauan saja ya, melainkan sebuah keutamaan di mana kehadiran sosok sang ayah secara penuh, bukan hanya secara fisik atau finansial, melainkan secara emosional dan psikologis, menjadikan dasar utama dalam membangun ketahanan keluarga. Kaitannya dengan tujuan pemerintah mengusung tema Harganas tahun ini Ayah Wajib Hadir tak lain adalah tujuannya untuk bagaimana bisa membentuk generasi kita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Bahkan sebagai pilar ketahanan dan keharmonisan keluarga. Lebih mengerucut lagi terhadap pencegahan stunting dan isu sosial. Karena peringkat dalam skala nasional kehadiran ayah ini juga penting berdampak pada isu-isu makro yang lebih besar. Di mana ayah yang peduli itu secara tidak langsung akan lebih terlibat dalam memastikan nutrisi ibu hamil dan anak terpenuhi. Selain itu, anak remaja yang memiliki hubungan erat dengan ayahnya secara statistik itu lebih jarang terlibat dalam kenakalan remaja, perundungan maupun penyalahgunaan saat-saat terlarang. Nah, poinnya kehadiran itu tidak diukur dari berapa lama sosok ayah berada di rumah, melainkan dari kualitas interaksi saat ayah bersama mereka. Meletakkan gawai, mendengarkan cerita anak, dan memberikan pelukan hangat adalah langkah awal yang sangat berarti dalam keluarga. Baik, terima kasih untuk semua-semua yang sudah ikut memberikan pandangannya ya terhadap sosok ayah yang hadir dalam keluarga dalam momentum Hari Keluarga Nasional.

0: udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
5: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
6: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
5: Duh, ayah.
6: Aduh, pancinya aman kan?
5: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
6: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
5: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
6: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
4: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi bijak dalam membagi waktu ya.
7: Pendengar dimanapun ada berada, tak terasa kita sudah sampai di penghujung ruang silaturahmi siang hari ini. Sebelumnya apa kabar nih untuk Pak Sudirman yang ada di Nalu bersama keluarga ya? Semoga sehat, lancar rezeki ya. Tak lupa juga untuk Pak Kendi, ada Mbak Desi, dan semua-semua yang sudah ikut gabung bersama kita di siang hari ini. Sambil kita jelang berita daerah ya, sebuah lagu dari mendiang Rito Harahap, Ayah.

0: Pendengar dan pemirsa, selamat siang. Inilah Radio Republik Indonesia. Toli-toli Buo dan Parigi Mautong menyampaikan berita daerah.
1: Anaknya nakal, ya kemudian anaknya bermasalah. Langsung masyarakat itu biasanya bilang, wah ibunya bikin apa?
2: Di gedung bagian penjagaan lantas lama sudah ada percikan-percikan api.

Pendengar, topik utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, momentum Hari Keluarga Nasional, Harganas, menjadi pengingat penting bagi setiap keluarga untuk terus memperkuat peran dalam membentuk generasi emas Indonesia 2045. Serta diakhiri dengan informasi Piala Dunia yang sudah memasuki fase knockout. Inilah berita selengkapnya, Senin 29 Juni 2026, dibacakan Jasmine.

0: Baik pendengar dan pemirsa, berita daerah siang hari ini kami awali informasi mengenai momentum Hari Keluarga Nasional Harganas menjadi pengingat penting bagi setiap keluarga untuk terus memperkuat peran dalam membentuk generasi emas Indonesia tahun 2045. Datra Hasan melaporkan.
1: Momentum Hari Keluarga Nasional Harganas menjadi pengingat penting bagi setiap keluarga untuk terus memperkuat peran dalam membentuk generasi emas Indonesia 2045. Akademisi Universitas Tadulako Untad Palu, Dr. Rita Sapitri Lapasiri mengatakan, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses pembentukan kepribadian anak, sehingga diharapkan tetap proaktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, maupun karakter. Menurutnya, pembinaan fisik dan mental anak harus dilakukan secara seimbang melalui pola pengasuhan positif, sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya dibebankan salah satu orang tua, melainkan dijalankan bersama agar anak memperoleh perhatian, kasih sayang, dan pendidikan yang optimal.
2: Memang ayah harus dilibatkan dalam kebutuhan, ya, kebutuhan utamanya kebutuhan untuk psikologis anak, kesehatan mental anak itu ayah. Kalau kita melihat ya dalam kehidupan ini mungkin ada ini ya, ada, padahal ya kalau dalam kehidupan masyarakat ya, kalau anaknya itu hebat, yang dipuji itu siapa dulu? Bapaknya. Anaknya nakal, ya kemudian anaknya bermasalah, langsung masyarakat itu biasanya bilang, wah ibunya bikin apa?
1: Ia menambahkan kolaborasi antara ayah dan ibu dalam mendidik anak akan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal.
2: Melibatkan bapak ini memang sangat penting ya, dan yang penting adalah komunikasi sebenarnya dalam keluarga. Jadi bagaimana komunikasi ayah, ibu, dan anak? Kesepakatan komitmen dalam keluarga itu dengan melibatkan ayah, melibatkan bapak dalam setiap proses perkembangan anak, itu yang harus ditegakkan.

0: Supermeda dalam ajang American Mathematics Olympiad. Reynaldi melaporkan.
1: Ajang bergengsi ini diikuti oleh peserta dari 29 negara. Hebatnya, Jenny menjadi satu-satunya perwakilan dari Sulawesi Tengah dalam kompetisi tersebut, di mana mayoritas perwakilan Indonesia lainnya berasal dari kota-kota besar seperti DKI Jakarta dan Pulau Jawa. Jenny menceritakan bahwa ketertarikan pada dunia matematika sudah dimulai sejak kecil, memiliki cita-cita terpendam untuk bersaing dengan anak-anak dari seluruh dunia. Jenny pun secara mandiri mencari informasi kompetisi di internet tanpa adanya bimbingan intensif atau les khusus seperti peserta pada umumnya. Jenny mengendalikan metode belajar semi-otodidak. Ia memanfaatkan waktu luang di sekolahnya SMA Negeri 1 Biau untuk berkonsultasi secara mandiri dengan...
2: Saya pengen deh kayaknya coba uji ikut lomba yang inter biar saya bisa ngukur kemampuanku tuh sudah di mana. Ataukah kemampuanku masih belum bisa saya katakan sudah di tingkat tinggi dan kak. Jadi sebenarnya saya ikut kemarin itu kayak memang modal nekat sih kak. Karena... betul-betul saya itu nggak dapat apa ya istilahnya, nggak dapat bimbingan, nggak dapat les. Itu pun ada bimbingan tapi tinggal curi-curi waktu dan sama gurunya di Semansa.
1: Pencarian jadi dimulai saat ia melihat profil siswa-siswi berprestasi di platform Champion of Champions atau COC Ruang Guru. Terinspirasi dari deretan prestasi internasional mereka, Jenny tergerak untuk mencari tahu jenis olimpiade yang bisa ia ikuti secara terbuka. Setelah berdiskusi dengan salah seorang temannya dari sekolah internasional yang juga pernah mengikuti ajang serupa, Jenny akhirnya mengetahui tentang AMO atau sebuah kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga atau universitas luar negeri dan terbuka untuk umum, baik bagi siswa sekolah negeri maupun swasta.
2: Jadi lumayan ya, bangga lah kayak, wih ternyata saya juga bisa loh kak, istilahnya kayak bisa loh bersaing dengan mereka juga, bisa loh saya apa ya istilahnya kompetisi bareng mereka, walaupun sebenarnya kalau mau dibilang saya ini dari terpelosok, udah di daerah 3T lagi, udah memang betul-betul kadang itu orang sudah mikir kayak, mustahil sekali kalau mau ke kancah internasional, ke kancah nasional aja udah sujud syukur. Apalagi ke kancah provinsi kayak sudah suatu kebanggaan dan buat di daerah yang betul-betul apa ya paling ujung dari Sulawesi Tengah.
1: Berbeda dengan Olimpiade Sains Nasional atau OSN yang jalurnya difasilitasi penuh oleh kementerian melalui seleksi perjenjangan dari kabupaten hingga provinsi, AMO menuntut kemandirian peserta sejak pendaftaran hingga proses seleksi. Jenny harus melewati dua tahap ujian daring yang diawasi secara super ketat menggunakan kamera dua arah via Zoom. Pengorbanan tersebut terbayar tuntas dengan raihan medali perak. Jenny mengaku sangat bangga pada bisa membuktikan bahwa anak dari daerah pelosok pun bisa berdiri sejajar dengan siswa-siswi global.
0: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Buol terus memperkuat arah pembangunan sektor pariwisata melalui regulasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Alfiansyah melaporkan.
3: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Buol terus memperkuat arah pembangunan sektor pariwisata melalui regulasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Par Kabupaten Buol, Zainal Tahir kepada RRI mengatakan pemerintah daerah telah memiliki rencana induk pembangunan pariwisata kabupaten Riparkab yang ditetapkan melalui peraturan daerah Perda nomor 9 tahun 2023. Regulasi tersebut mengatur arah pembangunan pariwisata Kabupaten Buol untuk periode 2023 hingga 2026. Menurut Zainal, Perda nomor 9 tahun 2023 menjadi landasan hukum sekaligus pedoman dan arah kebijakan yang mengikat dalam proses perencanaan, pengelolaan serta pengembangan potensi pariwisata daerah. Dengan adanya regulasi tersebut, seluruh program pembangunan pariwisata diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif, terintegrasi dan berorientasi pada keberlanjutan dalam jangka panjang.
4: Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Buol dengan adanya rencana induk pembangunan pariwisata Kabupaten Buol yang telah diperdakan, Perda nomor 9 tahun 2023 tentang rencana induk pembangunan pariwisata Kabupaten Buol tahun 2023 sampai dengan 2026 yang bertujuan sebagai landasan hukum, pedoman dan arah kebijakan yang mengikat dalam merencanakan, mengelola serta mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Buol secara terpadu, efektif dan berkelanjutan untuk jangka panjang.
3: Ia menjelaskan, memasuki tahun 2026, pemerintah daerah juga telah menetapkan peraturan Bupati nomor 5 tahun 2026 tentang pengembangan daya tarik wisata. Selain memperkuat aspek regulasi, Dispora Par Kabupaten Buol juga mendorong kolaborasi dengan pemerintah desa melalui skema kerjasama operasional KSO. Kerjasama tersebut telah dilakukan antara Dispora Par Kabupaten Buol dengan pemerintah desa Mendaan, tepatnya di kawasan Dusun Tanjung Dako, sebagai upaya mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan potensi wisata setempat.
4: kami juga sudah

0: sudah membuat peraturan bupati tentang pengembangan daya tarik wisata, peraturan bupati nomor 5 tahun 2026 tentang pengembangan daya tarik wisata. Di selain itu juga kami dari Dinas Teknis, terutama Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, bidang pariwisata ini telah melakukan kerjasama operasional KSO, di mana perjanjian kerjasama operasional antara Disporapat dengan desa atau Pokdarwis yang ada di Desa Mendaan, tepatnya di Dusun Tanjung Dato.
1: Zainal berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat mempercepat pengembangan destinasi wisata yang memiliki daya saing sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Buol.
2: Pendengar, jelang hari ulang tahun Bayangkara ke-80, peristiwa kebakaran menimpa Mapolsek Biau Polres Buol. Terkait kronologis kebakaran dan antisipasi pelayanan kepada masyarakat, berikut kita ikuti wawancara reporter Sardono bersama Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kasihumas Polres Buol, Ibtu Sudarmono.
3: Baik, Assalamualaikum Pak Ibtu Sudarmono, Kasihumas Polres Buol. Sebelumnya kami turut prihatin dengan peristiwa kebakaran yang menimpa Mapolsek Biau tadi pagi. Tapi mungkin bisa dijelaskan, disampaikan kepada pendengar RRI terkait musibah kebakaran yang menimpa Mapolsek Biau.
4: Oh ya, baik Pak. Makasih Pak. Sebelumnya Pak, perlu diinformasikan Pak bahwa Polres Buol dalam ini Polsek Biau telah mengalami musibah kebakaran yang terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026 sekitar pukul 1.30 Pak. Jadi api berawal dari ruangan penjagaan satlantas yang lama, bagian satlantas lama, dari dalam kampus keluar api, selanjutnya turun bersebar dengan anggota piket Polsek Biau. Jadi anggota Polsek Biau begitu mati lampu, dia keluar, ternyata di gedung bagian penjagaan lantas lama sudah ada percikan-percikan api. Setelah itu, anggota Polsek Biau membangunkan anggota yang tinggal di asrama untuk membantu memadamkan api, tapi ternyata api dari bagian penjagaan piket lantas lama sudah membesar di bagian plafon ya Pak. Gitu Pak. Okay. Api dari situ Pak. Kira mau menjalar, api langsung menjalar lewat plafon, lewat di atas plafon, sampai menghabiskan seluruh gedung Pak, dari gedung satlantas lama sampai gedung Polsek Biau Pak. Begitu Pak.
3: Jadi indikasi awal konsleting Pak Kasihumas
4: ya? Ya kemungkinan besar begitu Pak, tapi masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Buol Pak untuk memastikannya lagi Pak. Tapi ada indikasi kesana sih Pak. Begitu Pak.
3: Terkait peristiwa kebakaran yang menimpa Mapolsek Biau sendiri, kerugian yang terdata saat ini apa Pak Kasihumas?
4: Kalau kerugian material seperti barang-barang dinas bisa kami selamatkan Pak, seperti senjata, munisi yang ada di Polsek Biau serta beberapa peralatan elektronik. Tapi dengan kalau yang terbakar itu berupa kendaraan patroli, kendaraan roda dua dinas yang sudah rusak, dua unit. Baru itu saja Pak yang baru kita verifikasi Pak. Masih sementara di data dulu dengan Pak. Bagian logistik, kenapa semuanya masih terbakar ini Pak.
3: Terima kasih gitu, untuk terkait kebakaran Mapolsek Biau ini. Ini bagaimana juga antisipasi sementara untuk pelayanan ke masyarakat untuk Polsek Biau Pak Kasihumas?
4: Jadi tadi pagi Bapak Kapolres langsung turun lokasi Pak. Begitu dapat informasi kebakaran di lokasi Polsek Biau dan satlantas lama, api padam, situasi reda, Bapak Kapolres memerintahkan Polsek Biau untuk tetap melayani masyarakat walaupun dengan keadaan serba terbatas. Namun kalau tidak itu tetap biarkan ke Polres Buol Pak untuk sementara ini Pak. Tetap pelayanan masyarakat tetap berjalan Pak.
3: Oh, berarti masih ada gedung atau ruangan yang masih bisa untuk digunakan untuk pelayanan masyarakat ya?
4: Rencana kan rumah dinas Kapolres ini sementara direhab Pak. Udah siap ditempati. Jadi mungkin sementara kan ditempatkan di situ untuk pelayanan Pak. Tapi untuk hari ini masih di Polres dulu Pak untuk pelayanan masyarakat. Mungkin besok baru bisa kita membuka pelayanan lagi bagi masyarakat di Polsek Biau Pak. Gitu Pak.
3: Mungkin ada himbauan dari Polres Buol terkait bencana atau musibah kebakaran yang menimpa Polsek Biau ini, Pak?
4: Baik, Pak. Untuk himbauan kepada masyarakat, barangkali masyarakat membutuhkan pelayanan kepolisian seperti surat keterangan hilang dan lain sebagainya, bisa datang langsung ke Polres Buol untuk dibantu pelayanan administrasi surat keterangan hilang. Dan untuk pelayanan di Polsek Biau mungkin besok baru bisa aktif kembali, Pak, karena masih sementara merapikan membenahi rumah Bapak Kapolres yang tadi direhab ini Pak. Jadi itu Pak, tetap kita melayani masyarakat Pak, tetap tidak terganggu.
3: Baik, terima kasih Pak Ibtu Sudarmono, Kasihumas Polres Buol, terkait musibah kebakaran yang menimpa Mapolsek Biau, dan dipastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meskipun terjadi peristiwa kebakaran, dan diupayakan dalam beberapa hari ke depan pelayanan di Mapolsek Biau dapat kembali berjalan normal.
4: Ya, makasih Pak.
3: Baik, terima kasih.
5: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
2: Ke informasi lainnya, pendengar, salah seorang masyarakat Kabupaten Toli-Toli tekankan pemilihan sampah harus terus digalakkan melalui sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Ruth Damayanti melaporkan.
6: Penanganan sampah dari sisi pemilahan bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab oleh pihak pemerintah saja, melainkan butuh sinergi semua pihak termasuk masyarakat. Terkait hal tersebut, salah seorang masyarakat di Kabupaten Toli-Toli, Mira, memberikan sarannya kepada pihak pemerintah daerah melalui program Toli-Toli Menyapa, mengatakan alangkah lebih baiknya pemerintah daerah selalu membangun sinergi bersama masyarakat melalui edukasi-edukasi dan imbauan terkait pentingnya pemilahan sampah di lingkup rumah tangga atau masyarakat. Tidak harus pemerintah di tingkat atas, namun bisa melalui pemerintah tingkat kecamatan, kelurahan, RT maupun RW untuk dapat memberikan imbauan maupun pengetahuan terkait pentingnya memilah sampah, baik manfaatnya terhadap sisi ekonomi maupun lingkungan. Hal itu agar tidak ada lagi ketimpangan yang terjadi terkait permasalahan sampah, yang mana perbedaannya bisa dilihat bahwa kondisi di jalan utama bebas dari tumpukan sampah, sementara jalan yang bukan termasuk jalan utama kondisi sampahnya berserakan.
7: Karena memang pemerintah ya wajarlah punya rencana, punya aturan seperti itu, tapi ini yang saya masalahkan ini para masyarakat-masyarakat yang terutama di dalam rumah tangga. Nah, coba pintar memilah-milah sampah, yang mana plastik-plastik, yang mana kayak kulit-kulit pisang yang basah, semuanya dipilah-pilah. Kemudian karena saya melihat ya, kalau saya jalan pagi di Kabupaten Toli-Toli ini bersih-bersih, kalau itu jalan poros, jalan utama itu bersih. Tapi kalau sudah masuk di gang-gang, itu sampah banyak betul. Setiap lorong, pasti di muka jalan atau depan rumah, di bahu-bahu jalan itu sampahnya banyak. Nah, terus seperti RW, RT, itu kan bisa difungsikan. Kita tidak usah menunggu yang pemerintah paling atas. Kan ada pemerintah bawah itu bisa mengajak kalau hari-hari, bicara-bicara dengan tetangga-tetangga, supaya mereka juga sadar bahwa, oh, cara memilah sampah akan bisa jadi uang menghasilkan.
6: Menanggapi saran tersebut, Sekretaris Kecamatan Baulan Kabupaten Toli-Toli, Abdul Haris, menyampaikan terkait upaya menggalakkan gerakan pemilahan sampah di kalangan masyarakat, pihaknya terus melakukan koordinasi kepada pihak kelurahan maupun desa bersama RT dan RW agar bisa mengimbau dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan pemilahan sampah walaupun dimulai dari tingkat rumah tangga.
8: Tentunya kami dari pemerintah kecamatan memberikan informasi, menyampaikan kepada lurah maupun desa tingkat ke bawah, lingkungan RT dan RW, bagaimana sampah itu akan dipilah sampai pembuangan tempat sampah. Oleh karena itu, tentunya nanti kami akan sampaikan kepada lurah maupun desa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa pemilihan sampah itu sangat penting.
6: Selaku pihak kecamatan, dirinya menegaskan bahwa pemerintah tidak bosan-bosannya mengingatkan dan mengimbau masyarakat untuk melakukan pemilihan sampah dan jangan membuang sampah sembarangan. Hal itu digalakkan sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Toli-Toli bersih dari sampah.
2: Ke informasi olahraga, Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada laga babak 32 besar di Stadion Inglewood Los Angeles. Selengkapnya, dilaporkan Setiadi Marhum.

0: Saudara, pertandingan berlangsung sangat ketat dan nyaris berlanjut ke babak perpanjangan waktu sebelum Steven Eustachio memecah kebuntuan lewat gol dramatis pada menit 90+2. Gol tersebut menjadi pembeda dalam laga yang mempertemukan dua tim dengan pendekatan permainan yang berbeda. Afrika Selatan sebenarnya tampil cukup baik dalam mengendalikan jalannya pertandingan. Mereka mencatatkan penguasaan bola sebesar 58% dengan 538 operan dan akurasi umpan mencapai 86%. Namun dominasi itu gagal dikonversi menjadi peluang berbahaya. Dari 6 tembakan yang dilepaskan, hanya 2 yang tepat sasaran, sehingga lini pertahanan Kanada relatif tidak mendapatkan tekanan yang berarti. Sebaliknya, Kanada tampil lebih efektif dan agresif ketika memasuki area pertahanan lawan. Meski hanya menguasai bola 42%, tim asuhan JC March mampu menciptakan 14 tembakan, dengan 7 diantaranya mengarah ke gawang. Statistik ini menunjukkan Kanada lebih tajam dalam memanfaatkan setiap kesempatan meskipun penyelesaian akhir mereka baru membuahkan hasil pada masa injury time. Lini belakang Afrika Selatan sebenarnya tampil disiplin sepanjang pertandingan dan mampu menggagalkan sejumlah peluang Kanada. Namun konsentrasi yang sedikit menurun di penghujung laga menjadi titik balik. Bola liar di depan kotak penalti berhasil dimanfaatkan Steven Eustachio melalui tendangan keras yang tidak mampu dijangkau penjaga gawang, sekaligus memupus harapan Afrika Selatan untuk membawa pertandingan ke babak tambahan. Masuknya Alfonso Davies pada babak kedua juga memberi energi baru bagi serangan Kanada. Kecepatan dan mobilitasnya membuat pertahanan Afrika Selatan bekerja lebih keras hingga akhirnya ruang untuk menciptakan gol kemenangan terbuka di menit-menit akhir. Pergantian pemain tersebut menjadi salah satu faktor penting yang meningkatkan intensitas serangan Kanada menjelang akhir pertandingan. Hasil ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada yang sukses melaju ke babak 16 besar berkat kemenangan dramatis tersebut. Sementara itu, Afrika Selatan harus mengakhiri perjalanan mereka meski menunjukkan organisasi pemainan yang solid. Pertandingan ini kembali membuktikan bahwa pada fase gugur, efektivitas dalam memanfaatkan peluang jauh lebih menentukan dibanding sekadar menguasai jalannya pertandingan.
1: Pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Jasmine bersama rekan teknik Darwis menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pergi ke desa membeli tinta.
2: Cakep.
1: Tinta dibawa dari kota Roma.
2: Cakep.
1: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
3: Senang dangdutan.

0: Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut.

0: Baik, dari Puncak Kabinuang inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar kita di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Anda bisa ikut bergabung bersama kami, pendengar, yang pengen request lagu, apalagi lagu kesukaannya ya, di Dangdut. Saya buka di nomor telepon 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Halo, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum, Mbak Mei, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Ya, Masni, Mbak Mei.
0: Oke, Masni. Masni mau dengar lagunya siapa, Masni?
1: Lagunya Happy Asmara Colak Colek judulnya, Mbak Mei.
0: Happy Asmara Colak Colek. Langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
1: Kirim, ada Sherly, ada Jabunda Ama, ada Nirdika Betan, Nur Eni buat Mbak Mei. Selamat bertugas, balik muka raga. Makasih, Mbak Mei. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih untuk Mas Ni ya, sudah ikut bergabung. Saya lanjut lagi. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Eli, Mbak Mei.
0: Oh, Ibu Eli di Dondo. Ibu Eli, ya. Mau dengar lagunya siapa, Ibu Eli?
2: Seri Janji, Idalaila.
0: Apa judulnya?
2: Seribu Janji.
0: Oh, Seribu Janji Ida Laila.
2: Ya.
0: Oke, langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
2: Untuk semua yang pendengar sempat berjuang mana saja berada, sangat bersemangat untuk kami. Selamat menjalankan tugas. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga dari Indonesia. Terima kasih, Mbak Mei. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Ibu Eli dan tentunya kita masih terus di Pro Dangdut. Saya lanjut. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, Mbak Gebi.
3: Iya.
0: Mbak Gebi lagi nyantai ini, Mbak Gebi?
3: Ya, lagi baring-baring dengar Mbak Mei ke siaran.
0: Oke, Mbak Gebi mau dengar lagunya siapa, Mbak Gebi?
3: Lagunya Titi Pera, repot.
0: Lagi repot kenapa ini?
3: Ya?
0: Lagi repot bikin apa?
3: Nah, cuma lagu.
0: Oh, cuma lagu. Oke, langsung dikirim-kirim.
3: Ada Mas Syara, ada Rahma, ada Bunda Ama, ada Lois, mana ke Lois Mukera. Ada Narto, ada Bunda Eli. Semua pendengar Dangdut di mana saja berada, depannya mau sore buat adik Nengkes, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama anak adik-adik di rumah.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam, Mbak Gebi, sehat selalu juga ya Mbak Gebi. Dan tentunya kita masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang pengen ikut bergabung silahkan di 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam, Ibu Sherly. Iya, Ibu Sherly. Mau dengar lagunya siapa, Ibu Sherly?
4: Lagunya Revina Alfira, Tak Harus Memiliki.
0: Tak Harus Memiliki. Oke deh, langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
4: Cuma teman aja, perlu satu tempat terkecuali. Ucapannya selamat sore, semoga jumpa dalam keadaan sehat. Untuk Mbak Mei, sukses selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam, Ibu Sherly. Saya lanjut lagi. Halo, Pro Dangdut.
5: Halo, assalamualaikum, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Bunda Rahma di Lakatan, Mbak Mei.
0: Oke, Bunda Rahma di Lakatan. Bunda Rahma mau dengar lagunya siapa, Bunda Rahma?
5: Lagunya Revina, Air Tuba.
0: Air Tuba?
5: Iya, Revina.
0: Oke, langsung dikasih ucapan untuk semua yang lagi mendengarkan.
5: Buat ada yang dipergi mautong, ada yang dibuol, toli-toli, ada Mbak Gaby, ada Mas Yara, ada Alini di Kinampasan, ada Sherly juga, ada Dian di Salu, dan semua-semuanya anggota FC tanpa terkecuali, ucapannya sama Tore, buat Mbak Maike, saya selalu bersama si kecil di rumah. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bunda Rahma Dilakatan sudah ikut bergabung untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, masih bersama saya Maike Bahtiar, pendengar yang terus menemani Anda. Kita dengarkan dulu sebuah lagu ya untuk Mas Ni tadi, lagu Colak Colek yang saya dapat di sini dari Vita Alfia.

0: Baik, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih terus di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya lanjut lagi, terima telepon. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo juga, Dangdut adalah kita. Selamat sore, Sis May.
0: Selamat sore, Angki J.
1: Betul sekali.
0: Apa kabar ini, Angki J?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, lagi tugas sore hari ini.
0: Oke deh, Angki J, bagaimana cuacanya di lantapan, Angki J?
1: Wih, panas sekali, Sis May. Satu orang satu matahari.
0: Iya, di sini juga panas sekali cuaca ini. Angki J mau ditemani lagu dangdutnya siapa ini, Angki J?
1: Isweker.
0: Lagu dangdut?
1: Iya, Isweker, bisa judul Terlanjur Basah.
0: Oh, Isweker, Terlanjur Basah, dangdut ya?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Lagu cover.
0: Oh iya. Langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
1: Untuk semuanya saja lagi dengan Pro Dangdut bersama Sis May di sore hari ini. Tetap semangat untuk semuanya. Salam sehat dan salam bahagia. Tugas semangat dan sukses selalu dan bahagia bersama orang-orang yang terkasih.
0: Amin.
1: Sis May, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore. Terima kasih Angki J sudah ikut bergabung ya. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, kita dengarkan dulu dua lagu ya. Pendengar, ada Seribu Janji dari Ida Laila dan Fethi Vera, Repot. Selamat sore untuk Ibu Eli dan juga Mbak Gaby di Lalos.

0: Baik, pendengar masih terus kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda yang pengen ikut Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum. Pro Dangdut adalah kita, Mbak Maike cantik.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Nanya teteknya Lois.
0: Oh, teteknya Lois. Sudah Lois? Senang ini hatinya sudah tidak sedih, tidak patah hati.
1: Masih ada sedikit.
0: Oh, masih ada sedikit.
1: Makanya saya meminta cintaku digusur sama Jedi.
0: cintaku tergusur.
1: Digusur sama Jedi.
0: Oh, begitu ya. Aduh, Mbak Gebi, bagaimana ini Mbak Gebi? Langsung dikasih ucapan dulu untuk semuanya.
1: Selamat sore semuanya, tanpa terkecuali, tetap semangat, salam kompak, salam kaledo, kangen lewat udara.
0: Asik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Lois, saya lanjut lagi. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Mei dan saudara kita.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Iya, Sumanti di Malangga. Sumanti, mau dengar lagunya siapa Sumanti?
2: Lagunya Idris Tamara, Pembaringan Terakhir.
0: Lagunya siapa?
2: Lagunya Idris Tamara, Pembaringan Terakhir.
0: Pembaringan Terakhir?
2: Iya, Idris Tamara.
0: Oke, langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
2: Semua yang sudah gabung tadi dan semua pendengar setiap pukul 1 tanpa terkecuali, selamat sore dan salam bahagia selalu. Dan buat Mbak Mei, selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta. Terima kasih Mbak Mei, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih untuk Sumanti di Malangga sudah ikut bergabung. Mau dengar lagunya Evi Tamala, Pembaringan Terakhir. Baik, kita dengarkan dulu lagu Tak Harus Memiliki dan juga Air Tuba.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, kita lanjut lagi ya, kita dengarkan lagu dengan judul Air Tuba. Dan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, selamat sore dan selamat mendengarkan.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, pendengar yang terus satu hati mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli, kita lanjut terus ya. Dan saya mau putarkan lagu yang direquest tadi sama Angki J ya. Katanya Angki J mau dengar lagu Wes Becker Terlanjur Basah katanya. Kemudian untuk Lois mau dengar lagu Cintaku Tergusur.

Iya, kayaknya saya salah putar ya, Angki J. tapi mohon maaf nih Angki J, saya kayaknya tidak dapat ini lagunya Wisbecker Terlanjur Basah. Nanti saya cari lagi dan langsung kita dengarkan dulu Denias Cintaku Tergusur.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dari Puncak Kabinuang, Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kita di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Pak Rawi.
1: Halo Pak Rawi. Pak Rawi mau dengar lagunya siapa Pak Rawi?
2: Masih dapat lagu Jatuh Cinta Romai Rama.
1: Lagi jatuh cinta ya Pak Rawi?
2: Normal wajar sih.
1: Oke, langsung dikasih ucapan untuk yang lagi mendengarkan.
2: Ya, buat teman-teman pendengar Pro 1. Nah, bentarlah kita. Makasih banget ya.
1: Oke deh. Terima kasih Pak Rawi sudah ikut bergabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Segera jumpa kamu. Baik, saya lanjut lagi. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Dia bilang.
1: Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut ada kita.
1: Ada sudah menghayal ini orang menelpon ini.
3: Bukan menghayal, lagi bicara sama si kecil.
1: Oke deh, dengan siapa ini di mana?
3: Dengan Adin ini Mbak Miki.
1: Oh,
3: Bung
1: Adin, baku dapa lagi di udara. Bung Adin, lanjut saja mau dengar lagunya siapa Bung Adin?
3: Lagunya itu siapa? Ini Cynthia Bulan Separuh.
1: Bulan Separuh, langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
3: Oke, kirim salam buat Mbak Maike, selamat bertugas, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
1: Amin.
3: Buat Afika yang lagi main di belakang saya ini.
1: Mm-mm.
3: Buat semua-semua saja tanpa terkecuali yang lagi mendengarkan Pro Dangdut sore hari ini, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat.
1: Amin.
3: Tak kurang suatu apapun. Buat Mbak Maike, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih semuanya yang sudah ikut bergabung ya di Pro Dangdut. Dan Anda yang sudah ikut bergabung, yang juga mendengarkan, mohon maaf tidak sempat diangkat teleponnya yang tadi menelpon ya. Baik pendengar, saya tutup via telepon untuk sore hari ini.

Dimanapun Anda berada, terima kasih ya yang sudah terus satu hati mendengarkan Pro 1. Dan lanjut saja kita dengarkan bersama pembaringan terakhir dan juga bulan separuh. Ya, nanti juga ada Roma Irama ya, Jatuh Cinta.

0: teman-teman. Udah berhenti dulu, enggak apa-apa. Ancah, ini yang dulu. Punya rumah belum datang. Udah, kan jam istirahat. Udah.
1: Di sini kan mandornya ada nih.
0: Kerajinan okay. Sih.
1: Tanggung jawab mandor nih. Belum dibasahin kan? Udah kita nyanyi dulu terlanjur basah.
0: Ya, sebelum hujan ya.
1: Musik kole.
0: Yuk.

0: Terlanjur lah, udah terlanjur. Basah kali.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada yang lagi sibuk juga untuk sore hari ini. Halo, apa kabar? Pendengar setia Pro 1 RRI Toli-Toli yang ada di Plaza, Plaza 1, Plaza 2, selamat mendengarkan sambil melakukan aktivitas ya untuk sore ini. Salam paling bahagia dari saya, Mei Kebahtian. Halo, apa kabar juga yang berada di Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi, Moutong. Selamat bersantai dan juga yang masih terus disibukkan dengan aktivitas di jalan raya, di kebun ya. Selamat sore, selamat melakukan aktivitas.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini. Piala Dunia 2026, era baru sepak bola dunia.

Dengarkan, ini bukan suara manusia. Ini suara bumi kita. Ini adalah detak bumi kita. Yang hutannya ditebang tanpa henti. Lautnya dipenuhi sampah. Udaranya semakin sesak untuk dihirup. Kita mengambil tanpa memberi. Kita merusak tanpa peduli. Dan perlahan detaknya melemah. Tapi selama masih ada detak, masih ada kesempatan. Kurangi limbah sampah. Jaga alam. Mulai hari ini. Selamatkan bumi sebelum detaknya berhenti. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Toli-Toli.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
2: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Mei Kebahtiar yang terus menemani suasana sore Anda, pendengar, dan pastinya yang saat ini sudah kembali berkumpul bersama dengan keluarga tercinta di rumah. Selamat bersantai, semoga aktivitas hari ini tentunya membuahkan hasil yang baik juga. Kami ketengahkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, pemerintah memastikan tidak ada warga negara Indonesia WNI yang menjadi korban akibat gempa bumi kembar yang mengguncang Venezuela. Hal itu disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Venezuela, Fikri Kasdi. Fikri mengatakan seluruh WNI yang berada di Venezuela dalam keadaan selamat. Selain itu, juga tidak ada kerusakan pada gedung Wisma Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Caracas. Ia menjelaskan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI terus memantau kondisi WNI di Venezuela termasuk dampak dari gempa. KBRI, kata Fikri, memiliki prosedur tanggap darurat yang telah disosialisasikan kepada WNI. Menurutnya, KBRI aktif menghubungi WNI untuk memastikan WNI dalam keadaan baik. Ia meminta WNI untuk menghubungi KBRI melalui jalur komunikasi yang disiapkan KBRI. Informasi tentang Dubes RI pastikan tidak ada WNI jadi korban gempa di Venezuela. Anda bisa lansir di rri.co.id.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Sekorwil Nusantara 4. Kita berjumpa kembali sore hari ini dalam program berita berjaringan Gema Saripati Maju. Edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Dari RRI Mamuju, saya Hafid Majid dan Wendy di meja operator. Kita ikuti Gema Saripati Maju selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, kami menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Sofi di RRI Kendari. Sofi, selamat sore. Halo, rekan Sofi. Baik, rupanya belum tersambung rekan Sofi di RRI Kendari. Halo, Sofi. Baik, nampaknya belum tersambung. Kalau begitu kita ke RRI Bone. Di RRI Bone ada Sri Ulfa. Ulfa, selamat sore. Ulfa, RRI Bone.
2: Ya, selamat sore, Hafid.
0: Baik, RRI Bone, silakan informasi sore hari ini di Gema Saripati Maju.
2: Baik, informasi dari RRI Bone hari ini, Dandim Bone telah meninjau langsung lokasi pembangunan TMMD di Desa Patuku, Kecamatan Bontocani. Laporan Suryani Arifin.
3: Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus telah meninjau langsung lokasi rencana program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan titik pembangunan jembatan gantung yang dijadwalkan mulai digarap pada 15 Juli mendatang. Jembatan sepanjang 54 meter ini dirancang untuk memangkas jalur isolasi warga, terutama anak-anak sekolah. Selama ini para siswa harus berjalan kaki sejauh 2 km, bahkan harus menyeberangi sungai demi menuntut ilmu. Jika air sungai meluap, mereka terpaksa memutar jalan hingga 5 km atau memilih bolos demi keselamatan. Kepada media, Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus menegaskan, jembatan ini akan menjadi solusi konkret mobilitas warga.
4: Daerah tempat jembatan kita yang sasaran kedua untuk MMD 49, saya melihat suatu hal yang mungkin akan memberikan dampak positif untuk masyarakat di sini, khususnya dusun Patuku yang berada di daerah Bontocani. Karena di sana itu kalau kita banjir yang di depan ini banjir, masyarakat ini harus mutar sampai dengan kurang lebih 5-6 km. Kalau adanya jembatan ini, nanti masyarakat bisa menggunakan kendaraannya bisa kurang lebih sekitar hampir 1 km juga lebih dekat lewat sini.
5: Dari situ turun naik atas pergi sekolah sana.
3: Perjuangan berat ini dirasakan langsung oleh Anissa, salah satu siswi Madrasah Aliyah Dusun Lemo. Ia mengaku harus berangkat sejak subuh dan bertaruh nyawa melewati jembatan bambu seadanya.
6: Pemas SMA, Kak. Kenapa, Kak? Semoga, Kak.
3: Melalui program TMMD, pertengahan Juli mendatang, warga dan siswa di Desa Patuku berharap pembangunan jembatan gantung ini bisa segera rampung demi memberikan rasa aman dan kenyamanan dalam beraktivitas.
2: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali bersama rekan Hafid di RRI Mamuju.
0: Terima kasih Sri Ulfa dari RRI Bone. Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Ada rekan Yuni Safira di sana. Yuni, selamat sore.
7: Selamat sore rekan Hafid Majid di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya dari Ampana.
7: Baik, informasi sore hari ini dari RRI Ampana. Memperingati Hari Keluarga Nasional, Harganas ke-33, pemerintah Kabupaten Tojounauna ajak masyarakat perkuat ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas 2045. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
8: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 melalui apel bersama yang dipimpin Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setdakap Tojo Una-Una, Dr. Alimuddin Muhammad, mewakili Bupati Tojo Una-Una. Dalam kesempatan tersebut, Alimuddin Muhammad membacakan pidato Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Kepala BKKBN, Wihaji. Dalam pidatonya, Menteri menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas di tengah tantangan era digital dan bonus demografi.

0: menjadi gerakan nasional di setiap dapur keluarga. Kedua, pendidikan karakter, jadikan rumah sebagai madrasah abad 21. Disinilah integritas, kejujuran, dan kedisiplinan ditanamkan untuk mencetak manusia adaptif dan kolaboratif. Ketiga, ketahanan mental, jadilah pelabuhan emosional yang stabil di tengah arah yang penuh tekanan.
1: Melalui peringatan Harganas ke-33, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat fungsi keluarga sebagai fondasi dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Rahmawati Tane melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI yang panas sore hari ini. Kembali ke rekan Hafidh Majid di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Baik, saudara, berikut kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju, di mana Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat terus mendorong investasi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah sebagai upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan nilai tambah produk. Salah satu langkah strategi yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Sunday Business Investment and Economic Forum. Lalu bagaimana strategi Bank Indonesia Sulawesi Barat dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah? Berikut kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugraha, selengkapnya dipandu reporter Ahyan Irsyada.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI. Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat terus mendorong investasi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah bagi upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan nilai tambah produk. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Sandek Business Investment and Economic Forum atau Sandek Forum. Lalu, bagaimana strategi Bank Indonesia Sulawesi Barat dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah? Berikut wawancara kami bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugraha. Baik Bapak, apa yang menjadi latar belakang Bank Indonesia Sulawesi Barat menyelenggarakan Sandek Business Investment and Economic Forum, serta bagaimana forum ini dapat mendorong investasi dan hilirisasi komoditas unggulan di Sulawesi Barat?
5: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SACBI ini sebagai suatu forum ya, Sandek Economic Business Investment Forum ini tentunya suatu event yang kita inisiasi bersama dengan pemerintah provinsi sebagai ruang temu untuk berbagi pikiran, berbagi pandangan terkait dengan upaya kita semua untuk memajukan ekonomi Sulawesi Barat dengan menggali potensi-potensi yang ada di Sulawesi Barat ini tentunya. Tentunya SACBI ini melibatkan seluruh mitra pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah, otoritas, kemudian pelaku usaha, perbankan, akademisi, dan juga masyarakat. Karena kita juga dalam konteks SACBI ini kita rangkaikan dengan yang namakan SEI, ya, SACBI Economic Ideas Competition. Jadi masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan opini-opininya bagaimana upaya meningkatkan ekonomi di Sulawesi Barat.
4: Lalu, apa output yang diharapkan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat melalui penyelenggaraan kegiatan ini?
5: Tentunya ada dua. Kalau kita bicara SEIK itu sendiri, outputnya adalah opini ilmiah dari masyarakat yang bisa kita angkat menjadi satu rekomendasi kepada pemerintah provinsi. Di sisi lain, SACBI ini sendiri karena melibatkan unsur pemerintah dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pelaku usaha, harapannya termasuk juga pelaku perbankan, pelaku usaha, harapannya kita mendapatkan feedback bagi sehingga dapat meramu suatu rumusan rekomendasi kebijakan khususnya terkait hilirisasi untuk sebagaimana tema yang ada di pagi hari ini.
4: Kemudian, apa saja komoditas unggulan Sulawesi Barat yang saat ini didorong oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat untuk dihilirisasi?
5: Kalau kita bicara mengenai komoditas unggulan yang kita dorong untuk Bank Indonesia, tadi disampaikan Pak Sekda bahwa pertumbuhan ekonomi kita banyak didorong oleh industri perkebunan, khususnya sawit. Kalau kita bicara sawit adalah bicara korporasi, sehingga tentu Bank Indonesia mungkin tidak banyak terlibat dari sana, karena itu sudah menjadi aspek korporasi yang memiliki dana besar. Nah, makanya kita fokus kalau Bank Indonesia sendiri pada tiga komoditas utama. Yang pertama adalah kopi, kemudian kedua kakao, kemudian juga ada aspek kelapa dalam. Selain itu juga ada aspek perikanan yang tahun lalu menjadi tema kita. Nah, itu adalah elemen komoditas utama yang harapannya setiap rekomendasi kebijakan maupun kerjasama yang dilakukan dengan Bank Indonesia bisa memberikan nilai tambah di sana.
4: Demikian wawancara kami bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat.

0: Eka Putra Budi Nugraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Baik, kita masih di Gema Sari Pati Maju Korwil Nusantara 4. Berikutnya kami menuju ke RRI Kendari bersama rekan Sofi di sana. Sofi, selamat sore. Halo rekan Sofi.
3: Halo.
2: Baik, kabar sehat kawan-kawan di RRI?
3: Alhamdulillah sehat, Kendari baik. Sehat. Kita mau update informasi ini dari Kota Kendari ya, yang terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan nonton bareng Piala Dunia yang digelar atas kolaborasi bersama TVRI Sultra, RRI, dan LKBN Antara. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari Laras Ayu Ningtyas.
4: Gelar media publik yakni TVRI Sulawesi Tenggara, RRI Kendari, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau Antara yang menyelenggarakan nonton bareng atau nobar Piala Dunia mendapat atensi yang terlihat dari tingginya animo masyarakat Kendari terhadap pesta sepak bola terakbar di dunia. Hadir langsung di lokasi acara Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka didampingi Wakil Wali Kota Kendari Sudirman serta sejumlah jajaran pejabat Pemprov Sultra. Kehadiran para pimpinan daerah ini mempertegas komitmen pemerintah dalam menyediakan ruang hiburan yang sehat sekaligus mempererat kebersamaan. Gubernur Sulawesi Tenggara juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak penyelenggara yang telah sukses menyajikan wadah pemersatu bagi masyarakat. Melihat antusiasme warga yang begitu luar biasa dan tertib, Pemprov Sultra menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi gelaran serupa ke depan dengan skala yang jauh lebih besar.
5: Antusias masyarakat luar biasa. Oleh karena itu, pada kesempatan berikutnya final nanti kita akan buat lebih besar lagi tempatnya nanti di dalam NTG. Dan itu akan kita berikan selain kita berikan untuk kemarin nanti akan ada hiburan-hiburan dan ada hadiah khusus.
4: Sementara itu, Kepala TVRI Sultra Emelia Baharesa mengatakan rencana relokasi ke kawasan XMTK Kendari di tempat demi menambah yasi akan berlipat ganda serta menjamin kenyamanan masyarakat selama acara final berlangsung. Tidak hanya sekedar menyaksikan pertandingan, dukungan Pemprov Sultra bersama sinergi TVRI, RRI, dan Antara juga diwujudkan lewat pembagian kuis interaktif sepak bola dengan total 15 juta rupiah nilai hidupkan suasana sepak bola masyarakat, promosikan nilai-nilai sportivitas lewat media massa.
3: Ya, demikian pemirsa dan juga pendengar, demikian informasi dari Bumi Anoa Sulawesi Tenggara untuk edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali ke Hafid Majid di RRI Mamuju. Silahkan.
2: Terima kasih Sofi dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar, kita lanjutkan perjalanan kita di Gema Sari Pati Maju Korwil Nusantara 4. Berikut kita ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Siti Nur Hardianti. Halo Siti.
6: Ya, halo Bung Hafid.
2: Baik, silakan informasi dari Bau-Bau.
6: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
7: Ada 50 orang di satu Kota Bau-Bau, kemudian juga mungkin sistem pembayaran.
8: Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Langkah ini disiapkan untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor persampahan. Kepala Delha Bau-Bau Amiruddin mengatakan potensi retribusi persampahan di Bau-Bau diperkirakan mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Namun realisasi penerimaan pada 2025 baru mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Menurutnya, rendahnya realisasi retribusi dipengaruhi beberapa kendala. Salah satunya retribusi yang masih terbatas.
7: Belum maksimal, jadi dari data potensi sekitar 5 miliar lebih. Yang terrealisasi baru 1,5. Mungkin ini terkait tantangan atau kendala. Salah satunya mungkin jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang tuh. Hanya 50 orang di satu kota Bau-Bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual. Ke depan juga kita berusaha untuk mengembangkan sistem pembayaran digital. Misalkan lewat QRIS atau yang lainnya.
8: Targetkan penerapan sistem pembayaran digital pada akhir tahun ini. Namun, sebelum sistem tersebut diterapkan, Delha akan melakukan atau wajib retribusi. Amiruddin mengatakan pihaknya akan menggandeng pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk memperoleh data real jumlah wajib retribusi. Tersebut menghitung potensi penerimaan daerah secara lebih akurat. Kepala Delha Bau-Bau mengatakan biaya operasional pengelolaan sampah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan pendapatan dari retribusi yang hanya sekitar 1,5 miliar rupiah. Apa sebenarnya layanan kebersihan kota? Petugas DLH pun tetap konsisten melakukan pengangkutan sampah setiap hari, pagi, siang, hingga malam. Tarif retribusi sampah di Bau-Bau yakni untuk rumah sederhana sebesar 8.000 per bulan, rumah sedang 15.000 rupiah per bulan, dan rumah mewah 25.000 rupiah per bulan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Mamuju.
2: Siti Nur Hardianti dari RRI Bau-Bau. Baik, saudara, selanjutnya kami menuju ke RRI Palu. Ada rekan Joko Nur Cahyo. Joko, selamat sore.
9: Selamat sore, rekan di RRI Mamuju.
2: Baik, Hafid dan Bung Wendy di meja operator.
9: Baik, terima kasih, Hafid. Baik, Joko Nur Cahyo. Baik, pendengar, Environmental Fest 2 tahun 2026 menjadi penutup serangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selengkapnya berikut laporan Muhammad Sidik.
10: Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Penutupan tersebut ditandai dengan pelaksanaan malam puncak Environmental Fest 2 tahun 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah Wahid Irawan menjelaskan, Environmental Fest 2026 merupakan hasil kolaborasi bersama perusahaan yang menaruh perhatian terhadap kelestarian lingkungan, sehingga pelaksanaannya tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Selama 3 hari pelaksanaan, kegiatan tersebut juga berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp28.050.000 untuk disalurkan kepada warga terdampak gempa bumi di wilayah Kabupaten Sigi.
11: Kami melakukan pameran lingkungan hidup yang mana kegiatan pada hari ini diinisiasi oleh perusahaan-perusahaan yang tentunya peduli lingkungan hidup, sehingga kami laporkan kegiatan ini tidak menggunakan dana APBN satu peser pun. Seluruhnya murni dari peserta atau kepedulian dari perusahaan yang peduli terhadap lingkungan hidup, yang ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat Sulawesi Tengah tentang bagaimana menjaga lingkungan yang mereka lakukan.
10: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Environmental Fest 2026, khususnya kepada jajaran DLH Sulawesi Tengah, yang menilai Environmental Fest menjadi bentuk komitmen nyata pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melestarikan lingkungan di tengah tantangan yang cukup besar karena berada di daerah pertambangan. Karena itu ia mengajak kepada seluruh pihak termasuk para perusahaan tambang untuk bersama-sama berupaya dalam melestarikan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya perlu menetapkan ekosistem tata lingkungan yang baik, salah satunya dengan menerapkan prinsip good mining practice sebagai salah satu upaya dalam menjaga lingkungan. Ya, memanfaatkan momentum Hari Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, salah satunya dengan penanaman pohon.
12: Environmental Festival 2 tahun 2026 ini adalah sebuah komitmen bagi kita untuk terus berusaha menjaga lingkungan. Tantangan kita tentu sangat besar dalam upaya melestarikan lingkungan, apalagi kita di Sulawesi Tengah ini. Sulawesi Tengah ini adalah daerah pertambangan. Tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa kehadiran pertambangan di Sulawesi Tengah ini berkontribusi dalam memberikan pengurangan terhadap kelestarian lingkungan kita.
10: Anwar berharap momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2000 menumbuhkan terhadap kelestarian lingkungan. Pengelolaan lingkungan bukan hanya tugas, melainkan juga seluruh masyarakat.
9: Demikian berita yang dapat kami hadirkan untuk program Gebal Saripati Maju. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Nurce Sujari bersama TNI Studio. Ada rekan Edi Firmansah dan juga rekan Iwan. Kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju. Hafid.
2: Baik, terima kasih Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. Baik, saudara, kita lanjutkan bersama kita di Gemah Saripati Maju Koril Nusantara 4. Berikutnya kita ke RRI Toli-Toli, ada rekan Meike Bahtiar. Meike, selamat sore Meike.
13: Baik, selamat sore rekan Hafid.
2: Baik, baik, silakan. Informasi dari RRI Toli-Toli.
13: Baik, terima kasih pendengar. Informasi dari Toli-Toli, momentum Hari Keluarga Nasional Harganas menjadi pengingat penting bagi setiap keluarga untuk terus memperkuat peran dalam membentuk generasi emas Indonesia 2045. Laporan Datra Hasan.
14: Keluarga Nasional Harganas menjadi pengingat penting bagi setiap keluarga untuk terus memperkuat peran dalam membentuk generasi emas Indonesia 2045. Akademisi Universitas Tadulako Untad Palu, Dr. Rita Savitri Lapasiri mengatakan, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses pembentukan kepribadian anak, sehingga diharapkan tetap proaktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, maupun karakter. Menurutnya, pembinaan fisik dan mental anak harus dilakukan secara seimbang melalui pola pengasuhan positif, sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya dibebankan salah satu orang tua, melainkan dijalankan bersama agar anak memperoleh perhatian, kasih sayang, dan pendidikan yang optimal.
15: Memang ayah harus dilibatkan dalam kebutuhan, ya, kebutuhan utamanya kebutuhan untuk psikologis anak, kesehatan mental anak itu ayah. Kalau kita melihat ya dalam kehidupan ini mungkin ada ini ya, ada, padahal ya kalau dalam kehidupan masyarakat ya, kalau anaknya itu hebat, yang dipuji itu siapa dulu? Bapaknya. Anaknya nakal, ya kemudian anaknya bermasalah, langsung masyarakat itu biasanya bilang, wah ibunya bikin apa?
14: Ia menambahkan kolaborasi antara ayah dan ibu dalam mendidik anak akan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal.
15: Melibatkan bapak ini memang sangat penting ya, dan yang penting adalah komunikasi sebenarnya dalam keluarga. Jadi bagaimana komunikasi ayah, ibu, dan anak? Kesepakatan komitmen dalam keluarga itu dengan melibatkan ayah, melibatkan bapak dalam setiap proses perkembangan anak, itu yang harus ditegakkan sebenarnya ya dalam keluarga.
14: Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional, seluruh orang tua diharapkan semakin menyadari pentingnya keterlibatan aktif dalam setiap tahap perkembangan anak. Dengan pola asuh yang berkualitas dan hubungan keluarga yang harmonis, cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 diyakini akan lebih mudah tercapai.
13: Baik, pendengar, demikian informasi dari Kota Cengkeh, Toli-Toli. Saya yang bertugas Meike Bahtiar dan juga rekan saya di bagian teknik ada Kiki mengucapkan terima kasih. Dan kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
2: Meike Bahtiar dari RRI Toli-Toli. Baik, saudara pendengar, berikut kami hadirkan laporan langsung bersama reporter RRI Mamuju mengenai pemerintah Kabupaten Mamuju ini terus memacu pertumbuhan ekonomi syariah di wilayah Kabupaten Mamuju. Salah satu langkah strategi yang disiapkan adalah menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan serta memperkuat sinergi dengan sektor perbankan dan juga pelaku usaha. Laporan langsung bersama reporter RRI Mamuju Muhammad Rusdiansa. Halo, rekan Rusdiansa.
16: Iya, baik. Pendengar, pemerintah Kabupaten Mamuju meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali rencana pemotongan anggaran daerah. Langkah koordinasi ini tengah dilakukan ke tingkat provinsi hingga pusat agar kebijakan tersebut tidak direalisasikan. Pendengar, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana usai menutup acara Madrasah Fair di Mall Matos Sabtu kemarin. Kondisi fiskal daerah saat ini sudah sangat tertekan akibat dua kali pemotongan anggaran sebelumnya. Pendengar, meski menyatakan siap, Yuki Permana tidak menampik jika pemotongan kembali terjadi akan ada program daerah maupun program dukungan pusat yang berjalan tidak maksimal. Berikut petikan wawancara Yuki Permana kepada RRI.
17: Pemerintah daerah melalui tentunya perwakilan-perwakilan kita dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi dan ke atas, sekaligus juga teman-teman partai politik juga ingin menyampaikan agar supaya pemotongan ini tidak terjadi. Ya, kan, ada waktu untuk melakukan evaluasi. Kenapa? Karena situasi dan kondisi pemerintah daerah saat ini dengan dua kali pemotongan tadi ini kita sudah babak belur. Artinya kalau ada pemotongan lagi ini luar biasa. Kita harus di satu sisi kita harus jadi lagi pendapatan yang tidak melanggar aturan, tapi insya Allah bisa. Kalau kesiapan harus siap. Cuma persoalannya akan ada program yang mungkin tidak lagi maksimal. Tentunya program dalam hal program pemerintah pusat yang mendukung pemerintah pusat.
16: Baik, pendengar, untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Mamuju kini tengah berupaya mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang baru yang sah dan tidak melanggar aturan. Dari Kabupaten Mamuju, Urus Biansa, 21 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, terima kasih Rusdiansa, laporan langsung dari RRI Mamuju. Baik, saudara, berikutnya kita ke RRI Makassar. Di RRI Makassar, di sana ada rekan Hermala Sari. Hermala Sari, selamat sore.
18: Selamat sore, rekan Hafid dari RRI Mamuju.
2: Baik, silakan, informasi dari RRI Makassar.
18: Baik, berikut kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar. Meski memiliki keterbatasan fisik, Karmila yakin mimpinya akan terwujud dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 39 Makassar. Ika Fatmawati melaporkan.
19: Tidak semua anak memulai hidup dengan kesempatan yang sama. Di sebuah desa di Kabupaten Cirebonto, Karmila tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani jagung, ibunya ibu rumah tangga yang kini tengah sakit. Keterbatasan fisik membuatnya tak hanya berjuang melawan keadaan, tetapi juga menghadapi tatapan orang-orang yang seringkali lebih menyakitkan daripada rasa lelah. Namun, hari pertama di Sekolah Rakyat Menengah Atas 39 Makassar menjadi awal yang berbeda untuk pertama kalinya. Ia merasa diterima.
20: Pertama kali saya melangkah masuk di gerbang SRMA 39 Makassar, saya cukup kaget karena orang-orang memandang saya tidak lagi sinis dan tidak berbisik-bisik. Saya juga lega karena teman-teman menyapa saya dan mereka mau berkenalan dengan saya. Mereka bahkan juga memberikan saya motivasi

0: dukungan agar saya bisa melangkah, tidak malu untuk berteman dengan siapa saja dan tidak malu untuk menunjukkan bakat saya di depan semua orang. Cita-cita saya adalah saya ingin menjadi dokter karena saya ingin membantu orang yang seperti saya dan saya juga ingin menyembuhkan orang-orang yang memiliki penyakit seperti ibu saya. Saya bisa mengejar ketertinggalan saya karena adanya dukungan dari teman-teman saya yang ada di sini dan para wali asuh, wali asrama dan juga guru-guru yang selalu mendukung saya agar saya selalu menguatkan diri saya dan lebih percaya diri. Perhatian.
1: Siap.
0: Duduk siap. Gerak.
2: Meski masih memiliki keterbatasan untuk mengikuti beberapa kegiatan fisik, Carmilla memilih terus berjalan. Sebab baginya, mimpi jauh lebih besar daripada keterbatasan.
0: Di saat saya lelah, yang bikin saya balik semangat lagi adalah saya mengingat kedua orang tua saya bagaimana mereka menaruh harapan besar bagi saya. Saya juga selalu mengingat teman-teman dan wali asuh dan guru-guru, apalagi terutama teman-teman saya yang saat saya di asrama, saat mereka melihat saya sedang kelelahan, mereka pasti datang menghampiri saya.
2: Kepala SRMA 39 Makassar, Widiawati, mengatakan saat ini sekolah menampung sebanyak 146 siswa. Satu-satunya sekolah rakyat yang menaungi siswa dari 19 kabupaten, kota di Sulawesi Selatan. Menurutnya, SRMA 39 Makassar juga menerapkan konsep pendidikan yang inklusif. Bagi siswa penyandang disabilitas, sekolah memberikan fasilitas sesuai dengan
3: Ya, karena kami itu skemanya boarding ya Bu, jadi alhamdulillah semua fasilitasnya difasilitasi oleh negara. Kemudian kalau fasilitas pembelajaran, alhamdulillah setiap anak itu satu orang anak satu laptop. Kemudian kami fasilitas di dalam pembelajaran itu sudah ada smartboard. Saya kira seperti yang kita tahu bersama, wah, sekolah rakyat itu adalah satu minggu setelah mereka masuk di sini tidak membedakan beberapa anak-anak itu yang mendatangi dan support kan, dia menyampaikan saya bahwa ibu minta tolong disampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bapak Presiden, kemudian kepada Bapak Menteri Sosial, karena dengan adanya sekolah rakyat ini kami yang tadinya tidak pernah tidur menggunakan kasur yang empuk, tidak pernah menggunakan spring bed seperti Makassar. Kami sangat berharap bahwa ananda kami, Carmilla ini yang sebagai penyandang disabilitas bisa melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, bisa cita-citanya yang lebih cemerlang. Anak ini sangat berpotensi dia, apalagi di dunia tarik suara. Kemudian dia juga memiliki kompetensi di bidang bahasa Inggris. Kemarin dia yang mewakili kelasnya untuk ikut storytelling. itu ketika anak-anak satu minggu setelah beberapa anak-anak itu yang mendatangi saya disampaikan, dia menyampaikan saya minta tolong disampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden, kemudian kepada Bapak Menteri Sosial, karena dengan adanya sekolah rakyat ini, kami yang tadinya tidak pernah tidur menggunakan kasur yang empuk, tidak spring bed seperti yang sekarang ini, alhamdulillah kami merasakannya, Ibu. Bu, kami tidak ada orang tua, Bu, yang besuk, Ibu. Kami kangen orang tua, saya bilang begini. Kan saya orang tuanya, Nak, kan saya ibunya. Jadi mereka itu berdatangan bersamaan semua merangkul saya seperti Teletubbies begitu. Dan alhamdulillah setelah itu perasaanku, Ibu. Ya alhamdulillah. Jadi walaupun mereka jauh dari orang tua, tapi karena ini kami ada guru, ada tendik yang mendampingi mereka sebagai orang tua keduanya. Itulah orang tua mereka di sekolah rakyat. Jadi mereka merasa nyamusif. Saya bilang PNS yang 10 tahun lagi, hati saya bahwa saya akan memberikasikan, mewakafkanlah istilahnya diri saya untuk sekolah rakyat depan, sekolah rakyat semakin berjaya, sekolah rakyat semakin diperhatikan dan berkelanjutan.
0: Sekolah rakyat adalah pondasi saya untuk menuju kesuksesan untuk di masa depan. Dan saya yakin sekolah rakyat dapat mewujudkan cita-cita saya. Dengan saya belajar, saya yakin bisa mewujudkan.
4: Dan sekian informasi dari RRI Makassar, dan kami kembalikan kepada rekan Hafid di RRI Mamuju.
5: Baik, terima kasih Herbal Sari dari RRI Makassar, dan informasi berupa paket feature dari RRI Makassar tadi, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Mamuju, saya Hafid, ditemani Bung Haswendi di meja operator, mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 17 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya sambil kita menantikan azan maghrib, kita ikuti bersama pengajian ayat-ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: الحق وظهر.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kini selanjutnya kita sambut kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الحمد لله رب العالمين. Telah kita dengarkan bersama lantunan azan maghrib yang baru saja berkumandang. Marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas. Saatnya sucikan hati, kita tunaikan kewajiban sholat maghrib, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri, sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menambah keberkahan dalam hidup kita. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Tuli-Tuli, mengucapkan selamat melaksanakan sholat maghrib. Semoga ibadah kita di malam ini mendapat ridhonya, dan senja yang indah ini membawa berkah serta ketenteraman bagi kita semua. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya sebelum kami hadirkan seringan hiburan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda, kita ikuti dulu cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027. Faktanya, klaim dengan narasi yang menyatakan CNN memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, narasi tersebut memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023. Saat itu, Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, mengusulkan pergantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi baku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu belum terrealisasi hingga sekarang. Selanjutnya, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan STNK. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert M.V. Dumatubun, membantah klaim tersebut. Dia memastikan bahwa PT Pertamina Persero tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM baik subsidi maupun non-subsidi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Pertamina menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi. Pendengar, demikian cek fakta dari Pro 1 RRI Tuli-Tuli.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita untuk masuk Islam itu tidak setengah-setengah, tetapi kita masuk Islam secara keseluruhan, secara kafah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kafah, secara total, secara keseluruhan. Dan jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi kita tidak boleh masuk Islam itu setengah-setengah, mengimani sebagian, kufur terhadap sebagian, melakukan sebagian, ingkar terhadap sebagian. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk sholat dengan wudhunya. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau kita mau melakukan sholatnya tapi tanpa wudhu terlebih dahulu. Hanya sebagian saja kita lakukan, itu menjadi tidak sah akhirnya. Begitu juga kalau kita hanya melakukan Islam dalam hal ibadah, dalam hal zikir, tetapi tidak di dalam masalah keluarga, tidak di dalam masalah sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, bahkan politik dan pemerintahan, maka apa jadinya? Kita tidak masuk Islam secara kafah. Kita barangkali harus merenung. Coba lihatlah pohon bambu. Akarnya bambu, batangnya bambu, daunnya juga bambu. Kita lihat pohon mangga, akarnya mangga, batangnya mangga, daunnya mangga, buahnya juga mangga. Tidak ada pohon yang akarnya itu bambu, batangnya mangga, daunnya duren, bunganya bunga melati, kemudian buahnya buah cabai. Tidak ada. Semuanya harus sama. Duren-duren semua, cabai-cabai semua. Begitu juga Islam. Akarnya Islam, batangnya Islam, daunnya Islam, bunganya Islam, buahnya Islam, akidahnya Islam, syariatnya Islam, maka kepribadiannya juga Islam. Hanya dengan cara itu saja kita bisa melakukan Islam secara kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali dalam hidup ini kita melakukan hal-hal yang aneh, atau seringkali kita melakukan hal-hal yang mendustai diri kita sendiri. Apa contohnya? Antara lain, kita sering mengatakan bahwa kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita tidak melaksanakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal adalah sangat jelas, hak Allah adalah untuk disembah oleh kita sebagai manusia. Karena arti kehidupan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi kita sering melalaikan hak Allah ini. Apa keanehan atau kedustaan yang kedua? Kita sering menyatakan bahwa kitab kita adalah Al-Quran. Kita sering membaca Al-Quran, tapi kita tidak mengamalkan Al-Quran. Padahal Al-Quran sesungguhnya bukan hanya untuk dibaca. Meskipun tentu dengan membaca Al-Quran kita mendapat pahala, tapi kalau sekedar membaca, maka Al-Quran tidak akan memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Agar Al-Quran bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita di tengah masyarakat kita, Al-Quran itu harus diamalkan. Inilah keanehan yang kedua. Apa keanehan yang ketiga? Kita sering mengatakan bahwa asyaiton atau syaitan itu adalah musuh kita. Tapi kenapa justru kita sering berteman dengan syaitan? Apa yang dimaksud berteman dengan syaitan itu? Kita lebih sering mengikuti perintah syaitan. Kita lebih sering mengikuti bisikan syaitan. Yang dilakukan, yang dibuktikan oleh kita dan ketika kita melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keanehan yang ketiga. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa keanehan-keanehan lain dalam hidup kita ini? Kita sering mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita, uswatun hasanah. Tapi begitu banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak kita laksanakan. Padahal kita sering mengaku bahwa Muhammad itu adalah Rasul kita, tapi kita tidak kemudian melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Padahal di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala dengan sangat tegas mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah. Kita kemudian berkomitmen untuk benar-benar menjalankan perintah Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar membaca Al-Qur'an tapi juga mengamalkan Al-Qur'an. Tidak sekedar mengenal Allah tapi juga memenuhi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Islam adalah kenikmatan yang paling tinggi dalam hidup kita ini. Dengan Islam kita memiliki pandangan hidup yang jelas. Kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Dan kita juga mengerti arti hidup ini, bahwa kita hidup ini adalah untuk beribadah. Dan kemana kita setelah mati juga sangat jelas, bahwa semuanya kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah nikmat Islam, memberikan pandangan hidup. Yang kedua, nikmat Islam adalah memberikan kepada kita standar hidup, miqyasul a'mal. Dengan Islam kita memahami mana yang baik, mana yang buruk. Kita bisa bayangkan kalau di dunia ini kita tidak tahu mana sesungguhnya kebaikan yang hakiki, mana sesungguhnya keburukan yang sejatinya. Tapi dengan Islam menjadi jelas bahwa yang baik itu adalah perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang buruk itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kenapa kita merasakan kenikmatan Islam? Karena dengan Islam ini kita memahami makna sa'adah, makna kebahagiaan yang sejati. Bahwa kebahagiaan yang sejati adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita. Pemirsa sekalian, itulah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar, yaitu Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah menyebutkan bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islama dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: percaya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara ada siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Omnya, dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia guncang.

Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini.
1: Balotelli, Aguero!
0: Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pendengar di manapun Anda berada, sebelum kami lanjutkan kebersamaan kita di Serba Serbi Piala Dunia 2026, kita dengarkan dulu kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
3: Allahu

Alhamdulillah. Pendengar, demikian tadi kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Bagi pendengar yang telah menunaikan sholat Isya, semoga ibadah yang dilaksanakan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa ketenangan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Bagi yang belum sempat menunaikannya, ya semoga dapat segera melaksanakan kewajiban dengan penuh kehusyuan. Pendengar, tetap bersama kami karena tentunya kami akan menemani malam Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi pilihan lainnya. Semoga dengan kebersamaan kita bisa menghadirkan ketenangan, semangat dan juga energi positif untuk menjalani aktivitas di esok hari dengan lebih baik. Selamat menikmati sajian berikutnya hanya di Pro 1 RRI Toli-Toli, radio kesayangan Anda.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini.
1: Balotelli, Aguero!
0: Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Diam. Player dimanapun Anda berada. Ya, selamat bergabung bersama kami dalam Serba Serbi Piala Dunia 2026. Salam olahraga untuk seluruh pendengar setia. Ya, senang sekali ini kembali menemani Anda dalam program Serba Serbi Piala Dunia 2026. Yang tentunya menjadi sajian yang akan mengulas segala hal menarik seputar ajang sepak bola terbesar di piala di dunia. Pendengar, Piala Dunia 2026 tentu menghadirkan sejarah baru dengan format 48 negara peserta yang membuat persaingan semakin sengit dan penuh dengan kejutan. Kini turnamen telah memasuki fase yang tentunya semakin menentukan, di mana setiap pertandingan ini menjadi penentu langkah menuju gelar juara dunia. Selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas hasil pertandingan terbaru, jadwal yang nantinya akan dinantikan, kemudian performa dari para bintang dunia, ada juga statistik yang menarik hingga fakta-fakta unik yang mungkin belum Anda ketahui. Karena itu tetap bersama kami, karena di Serba Serbi Piala Dunia 2026, sepak bola bukan hanya menang dan kalah, tetapi juga tentang semangat, perjuangan, dan kisah inspiratif dari lapangan hijau. Saya Andi Nur Samsu akan menemani Anda dan mengawali kebersamaan kita di malam hari ini di Serba Serbi Piala Dunia. Ya, kami hadirkan sebuah lagu dari Padi, ya, kelompok band yang menamakan dirinya Padi, yang hadir dengan sebuah lagu yang tentunya cukup menarik dan tentunya sudah tidak asing lagi di telinga Anda, ya. Sebuah lagu dengan begitu indah.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, untuk informasi yang akan kami sampaikan kepada Anda mengenai beberapa pelaksanaan Piala Dunia ya, di tahun 2026 ini, ada beberapa hal yang menjadi sesuatu yang baru dan menjadi catatan rekor sejarah di Piala Dunia tahun 2026 ini. Babak grup Piala Dunia 2026 ini mencatat sejarah baru di mana dengan menghasilkan 215 gol dari 72 pertandingan yang sudah berlangsung. Jumlah tersebut tentu menjadi rekor gol terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. Dan rekor itu tercipta pada edisi pertama yang diikuti 48 peserta, di mana sebelumnya Piala Dunia hanya diikuti 32 tim sejak edisi 1998. Total 215 gol ini melampaui rekor sebelumnya yang tercipta pada Piala Dunia 2022. Sebanyak 172 gol lahir dari 64 pertandingan. Peningkatan jumlah gol tentu tidak terlepas dari bertambahnya jumlah pertandingan pada edisi 2026. Babak grup kali ini juga mempertemukan 48 negara yang terbagi ke dalam 12 grup. Meski jumlah laga bertambah, produktivitas gol tetap menjadi sorotan sepanjang babak penyisihan. Banyak pertandingan yang berlangsung terbuka dengan intensitas serangan yang tinggi. Nah, pendengar, ini kami akan sampaikan sejumlah catatan menarik dari rekor gol pada babak grup Piala Dunia 2026. Ya, babak grup Piala Dunia 2026 menghasilkan 215 gol dari 72 pertandingan. Nah, jumlah tersebut ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah turnamen. Sebelumnya, rekor gol terbanyak tercipta pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Turnamen tersebut menghasilkan 172 gol dari 64 pertandingan. Sejak 1998, jumlah gol dalam satu edisi tidak pernah menembus 200 gol. Catatan tersebut akhirnya terlampaui pada penyelenggaraan tahun 2026. Selanjutnya, Belanda, Perancis, dan Jerman ini menjadi tim tersubur selama babak grup. Ketiganya sama-sama mengoleksi 10 gol dari 3 pertandingan. Dan Argentina ini berada tepat di bawah ketiga tim tersebut dengan 8 gol. Nah, tim berjuluk La Albi Celeste ini juga belum menelan kekalahan sepanjang fase grup. Nah, bagaimana persaingan top skor di Piala Dunia 2026? Lionel Messi masih memimpin daftar pencetak gol sementara Piala Dunia 2026. Ya, kapten Argentina tersebut telah mengoleksi 6 gol ya selama beberapa pertandingan yang berlangsung ya. Dan selanjutnya ada Vinicius Junior, Ousmane Dembele, kemudian Erling Haaland, dan Kylian Mbappe berada di bawah Messi. Keempatnya sama-sama mengumpulkan 4 gol. Nah, tim-tim mana saja yang belum pernah mencetak gol? Ya. Panama ini menjadi satu-satunya peserta yang gagal mencetak gol selama babak grup. Tim tersebut juga belum meraih kemenangan dalam 3 pertandingan di grup L. Catatan itu menjadikan Panama sebagai tim dengan produktivitas terendah pada fase grup. Mereka mengakhiri penyisihan tanpa satu pun gol. Nah, pendengar, berikut akan kami sampaikan jumlah gol Piala Dunia. Perkembangan jumlah gol dalam 7 edisi terakhir yang menunjukkan tren peningkatan. Piala Dunia 2026 kini menjadi edisi paling produktif.
Di mana Piala Dunia 2026 ini ada 215 gol ya, untuk pada babak grup ya. Kemudian Piala Dunia 2022 172 gol dan Piala Dunia 2018 169 gol. Nah, selanjutnya Piala Dunia 2014 itu ada 171 gol. Nah, Piala Dunia 2010 145 gol dan Piala Dunia 2006 147 gol. Nah, Piala Dunia 2002 ini 161 gol dan Piala Dunia 1998 itu ada sebanyak 171 gol.

Ya, pendengar, kali ini kami akan menyampaikan beberapa prediksi mengenai Brasil versus Jepang, di mana tim nasional Brasil ini akan menghadapi Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion NRG Houston, Amerika Serikat. Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang paling menarik di fase grup atau di fase gugur. Ya, di fase gugur Selasa 30 Juni 2026 ini pada pukul 00 waktu Indonesia Barat atau pukul 1 waktu Indonesia Tengah, ya, dini hari. Fakta singkat mencatatkan sang 5 kali juara dunia, ya, melawan salah satu kekuatan terbaik Asia yang tengah mengejar sejarah, ya, pertandingan itu menjadi pengalaman yang baik karena diketahui Jepang adalah salah satu tim terbaik di dunia dan Brasil sangat menghormati mereka dan akan mempersiapkan laga tersebut layaknya sebuah final karena bagi tim Brasil pertandingan ini adalah final, ya, ujar Carlo Ancelotti. Nah, seraya berbalas pantun, ya, pada kesempatan yang sama pelatih Jepang Hajime Mariyasumu mengatakan pertandingan melawan Brasil sangatlah ditunggu. Ya, menurutnya mungkin mereka akan semakin termotivasi. Ya, pihaknya akan menghadapi Brasil yang sangat ingin menang dan dirinya menantikan pertandingan ini. Brasil menuju ke babak 32 besar ini sebagai juara grup C dengan koleksi 7 poin. Sementara Jepang ini lolos sebagai runner-up grup F setelah tampil konsisten sepanjang penyisihan grup. Ya, pertandingan ini juga menjadi atau memiliki arti khusus bagi Brasil. Misi balas dendam untuk melawan Jepang. Karena di mana Salecao masih mengingat kekalahan yang mengejutkan 2-3 dari Jepang pada laga uji coba Oktober 2025. Kala itu menjadi kemenangan pertama Samurai Biru atas Brasil sepanjang sejarah. Ya, pelatih Carlo Ancelotti menilai hasil tersebut menjadi pelajaran penting sebelum kedua tim kembali bertemu di panggung Piala Dunia. Pelatih asal Italia itu juga memastikan kondisi Neymar terus membaik setelah sempat tampil selama 15 menit pada laga fase grup. Nah, sementara Jepang ini datang dengan kepercayaan diri tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, Samurai Biru berhasil mengalahkan Jerman, Spanyol, Inggris hingga Brasil pada laga persahabatan. Ya, namun tentu Jepang harus kehilangan Takefusa Kubo. Ya, sang gelandang serang ini dikabarkan masih mengalami cedera. Selain Kubo, pemain pilar lainnya seperti Kaoru Mitoma, kemudian ada juga Wataru Endo dan Takumi Minamino juga absen akibat cedera patah. Nah, bagaimana untuk prediksi hasil prediksi susunan pemain Brasil versus Jepang? Ya, prediksi untuk Brasil ini menggunakan formasi 4-3-3. Nah, sementara untuk Jepang ini menggunakan formasi 3-4-2-1. Nah, secara kualitas individu, pengalaman dan kedalaman skuad Brasil ini masih lebih unggul. Namun Jepang ini telah membuktikan mampu menyulitkan tim-tim elit dunia dalam beberapa tahun terakhir. Nah, diprediksi Brasil ini berapa? Ayo. Ya, yang kalau prediksi kami, ya, Brasil unggul 2-1 atas Jepang. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, ini tentu bisa tercipta apabila Brasil mampu meredam, ya, kecepatan transisi dari para pemain Jepang.
Nah, saya Lei Chao berpeluang ini mengamankan tiket ke babak 16 besar. Nah, sebaliknya, ini Jepang juga berpotensi menciptakan kejutan jika mampu membawa pertandingan ini berlangsung ketat hingga ke babak tambahan atau adu penalti. Ayo, saksikan sebentar ya, pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah. Brasil versus Jepang.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyiarkan Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Secara visual logo ini tampak tegas, namun juga punya filosofi kuat.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kreatif, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
3: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Adugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
4: Terima kasih dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami launchingkan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Logo atau karya nomor 2 yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
5: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsyah menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
6: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang gitu, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
5: Gitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsyah mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya.
7: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya, dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan-rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif, kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
7: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
8: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
7: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga

0: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
1: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
1: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
2: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi mengatakan, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
3: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
4: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
5: Terkait dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
6: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri.

0: itu kan berarti kan, besar dan kecil itu kan. Nah, yang ada di dalam kawasan misalnya, itu kan dahsyat Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
1: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
4: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
3: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
4: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
5: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
4: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk Danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
7: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
8: Dengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizky menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
9: Insyaallah dan perusahaan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah haji kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya operasional pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler.
8: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rizky, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik, di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
10: Diaz sifting it through here for Saibari! What a

Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.

0: De leur transmettre tous les jours.
1: Kami, moi, c'est quand c'était un hari, mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus. Pemain yang berkomitmen. Pemain dengan personalitas. Pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Imping. Baru berapa bulan tidak ketemu, kenapa badanmu tambah bengkak begini, Kiang? Apa kau makan sampai subur begitu badanmu?
3: Saya pekerja ini, Kasiang, cuma tidur. Saya suka makan ayam goreng.

0: itu. Makan banyak itu tidak dilarang, tapi harus makan makanan yang bergizi seimbang dan rajin berolahraga.
1: Ayo, jadilah milenial yang sadar gizi.
2: Toli-toli yang berjuluk Kota Cengkeh memiliki motto Mosim Besang Mesoungu Motim Pedes Magau. Motto ini berasal dari tiga etnis asli yang ada di Toli-toli, yaitu Dampal, Dondo, dan Toli-toli. Mosim Besang berasal dari bahasa Dampal yang artinya bekerja sama. Mesoungu berasal dari bahasa Dondo, artinya bersatu padu. Motim Pedes Magau berasal dari bahasa Toli-toli yang artinya membangun daerah. Maka arti dari motto Mosim Besang Mesoungu Motim Pedes Magau adalah bekerja sama, bersatu padu membangun daerah Toli-toli tercinta.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: jangan mentang-mentang senior ya, terus berani menghina anak baru.
1: Hah, berani juga nih anak komen status saya.
0: Wah, ngajak perang nih orang. Gue balas pakai akun gue yang lain ah, biar viral sekalian.
2: Aduh, sosial media kok dipakai buat berantem dan nyebar kebencian sih? Kalian dengerin nih, apa kata Pak Jokowi?
3: Perkembangan teknologi digital dan konektivitas yang semakin cepat tidak boleh disalahgunakan. Ujaran kebencian tidak boleh dipakai untuk ini. Untuk fitnah, enggak. Untuk hoax, enggak. Untuk fake news, enggak. Ini yang harus dicegah. Saling menjelekkan, saling mencela di media sosial harus dihentikan, termasuk mencegah kejahatan cyber dan kejahatan-kejahatan lainnya agar tidak semakin berkembang di negara kita.
2: Tuh, dengarkan apa kata Pak Jokowi, yuk gunakan sosial media untuk hal yang positif.
4: Mama, Wati mau ke sekolah dulu ya, Ma?
5: Iya, tapi sarapan dulu ya, Nak, biar lebih semangat. Sekalian tuh sama uang jajannya.
4: Oke, Ma, tapi boleh nggak bekalnya sebagian saya bawa ke sekolah?
5: Boleh, Nak, sekalian menghemat dan lebih sehat.
4: Iya, Ma, soalnya uang jajan yang ada biasanya aku tabung.
5: Wah, anak Mama hebat, sudah mulai sadar akan menabung untuk pentingnya hidup hemat.
6: Ajarkan anak Anda untuk menabung sejak dini.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih?
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
10: Habis. Buang sini aja deh.
11: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
12: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
11: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
13: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
14: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
13: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
14: Kamu juga.
13: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
6: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
15: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama.
16: Oh my God.
15: Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
3: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
2: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
3: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
2: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
3: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dan kita malam ini dalam program Ruang Inspirasi. Dan di malam hari ini pendengar, kita akan membahas sebuah kata yang seringkali dihindari. Bahkan ini ditakuti banyak orang. Kata itu adalah kegagalan. Ya, saat mendengar kata gagal, mungkin yang terbayang adalah impian yang tidak tercapai, usaha yang sia-sia, atau rasa kecewa yang mendalam. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa justru kegagalanlah yang sering menjadi awal dari kebahagiaan? Tidak ada seorang pun ya di dunia ini yang menginginkan kegagalan. Semua orang tentu ingin berhasil pada percobaannya yang pertama. Tetapi kenyataannya, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Berapa kali ia terjatuh? Puluhan kali, bahkan mungkin ratusan kali. Namun tidak ada satupun orang tua yang berkata, "Sudahlah, jangan belajar berjalan lagi." Tapi sebaliknya, setiap kali anak itu bangun kembali, ya semua orang justru memberikan semangat. Ya, sayangnya, ketika kita dewasa, cara pandang itu berubah. Sekali gagal kita merasa tidak mampu. Dua kali gagal itu kita mulai meragukan diri sendiri. Tiga kali gagal kita bahkan ingin menyerah. Padahal kegagalan ini bukanlah lawan dari kesuksesan. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Nah, pendengar Ruang Inspirasi, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ada kalanya kita harus menerima kenyataan yang jauh dari harapan. Namun, setiap kali kesulitan ini pasti menyimpan pelajaran. Dan setiap kegagalan ini tentu selalu memberi kesempatan untuk bangkit menjadi pribadi yang lebih kuat. Jangan pernah mengukur masa depan yang dari apa yang terjadi hari ini. Nah, selama kita memiliki harapan dan terus melangkah, tentunya selalu ada peluang untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Nah, mari kita dengarkan sebuah lagu yang tentu mengingatkan kita agar tidak pernah kehilangan semangat. Apalagi semangat menjalani kehidupan. Inilah The Message. Jangan menyerah.

Masih bersama saya di Ruang Inspirasi. Semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru untuk Anda. Pendengar, mengapa kita begitu takut gagal? Karena kita sering mengukur diri berdasarkan hasil, bukan proses. Kita melihat orang lain yang sudah berhasil, tetapi tidak melihat perjuangan panjang di balik keberhasilan mereka. Kita melihat seorang pengusaha sukses, tapi lupa bahwa mungkin ia pernah bangkrut. Kita juga melihat seorang penyanyi yang terkenal, tetapi kita tidak tahu berapa kali ia ditolak oleh perusahaan rekaman. Kita melihat seorang atlet membawa medali emas, tetapi kita tidak pernah melihat ribuan jam latihan mereka, cedera yang dia alami selama latihan, dan juga air mata yang telah ia lalui. Setiap keberhasilan memiliki cerita yang tidak selalu indah. Karena itu, jangan pernah membandingkan bab pertama kehidupan kita dengan bab terakhir kehidupan orang lain. Perjalanan setiap orang berbeda. Mungkin hari ini Anda belum berhasil mendapatkan pekerjaan yang Anda impikan. Mungkin usaha yang Anda bangun ini belum berkembang. Mungkin nilai ujian juga belum sesuai harapan. Mungkin hubungan yang dijaga selama bertahun-tahun ini harus berakhir. Semua itu tentu menyakitkan. Namun, rasa sakit bukan berarti perjalanan ini telah selesai. Kadang-kadang hidup mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dipelajari melalui keberhasilan. Nah, pendengar, setiap orang yang pernah hadir dalam hidup kita tentu akan selalu meninggalkan jejak, baik itu kebahagiaan maupun pelajaran yang berharga. Bahkan pengalaman yang menyakitkan sekalipun, ini seringkali membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bijaksana. Tidak semua kenangan ini harus Anda lupakan. Ada yang justru menjadi pengingat bahwa kita pernah berjuang, pernah bertahan, dan akhirnya kita mampu melangkah lebih jauh. Karena itu pendengar, mari kita nikmati lagu yang begitu indah dan juga penuh dengan makna.

0: Mendengar di mana, manapun Anda berada, ya, tidak terasa pertemuan kita di malam hari ini dalam program Inspirasi harus kita akhiri. Ya, tentu jangan biarkan satu kegagalan itu mendefinisikan seluruh hidup kita. Karena satu kegagalan itu hanyalah satu halaman dalam buku kehidupan. Buku keseluruhan ini belum semuanya tertulis. Karena itu teruslah bermimpi, teruslah belajar, teruslah mencoba. Dan yang terpenting, jangan pernah Anda kehilangan harapan. Jadilah manusia yang kuat. Sebab harapan adalah cahaya yang akan selalu menuntun langkah Anda menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah bersama saya dalam Ruang Inspirasi. Ya, kita jumpa lagi di Ruang Inspirasi berikutnya. Selamat malam, tetap semangat, tetap menginspirasi. Dan sampai jumpa di Ruang Inspirasi berikutnya.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan temani Anda dalam drama radio. Drama radio kali ini, sebuah drama radio yang berjudul Ketuk Palu.
2: Uang 10 juta itu tidak ada nilainya dibandingkan harga diri aku, Kak. Dia sudah menginjak-injak harga diriku. Aku biarkan diriku bersabar dalam diskriminasi selama hidup dengannya. Bertahun-tahun diabaikan dalam kesepian dan kesedihan. Sekarang, waktunya aku perlihatkan bahwa aku tidak benar-benar bodoh seperti yang dia kira.
3: Saya diam selama ini karena terlalu sering mengalah. Berharap ada kebaikan di antara kami, yang pada akhirnya justru semakin memperbesar egonya. Meskipun status kami belum resmi bercerai, dia bahkan sudah tidak mau lagi menafkahi anak-anaknya. Saya akan buktikan bahwa saya diam tidak sebodoh yang dia kira.
4: Bapak dan Ibu, ini adalah ruang mediasi. Baik, karena Bapak dan Ibu telah setuju untuk bercerai, selanjutnya kami akan mengadakan mediasi di antara Bapak dan Ibu untuk membicarakan terkait dengan tuntutan atau gugatan Ibu Zahra terhadap Bapak Afwan. Dalam gugatan yang disampaikan Ibu Zahra, gugatan pertama terkait dengan gugatan cerai terhadap tergugat, di mana telah disetujui oleh Bapak Afwan sendiri. Dan selanjutnya, di ruang mediasi ini, kita akan membicarakan gugatan-gugatan lainnya, salah satunya adalah gugatan hak asuh anak. Dalam gugatan ini, penggugat meminta agar hak asuh anak dijatuhkan kepadanya hingga anak berusia 20 tahun. Apakah Bapak Afwan setuju?
5: Sebenarnya kalau saya, Pak, tidak masalah, Ji, kalau hak asuh anak-anak ada di ibunya. Yang penting, saya masih bisa bertemu dengan anak-anak dan ibunya pun masih mengizinkan saya untuk menemui anak-anak.
4: Baik, Ibu Zahra, bagaimana tanggapannya?
3: Izin Yang Mulia, seperti Yang Mulia ketahui, bahwa saya pertama kali menggugat di Pengadilan Negeri Agama ini, saya tidak mencantumkan gugatan hak asuh anak. Itu karena sebelumnya beliau tergugat sudah menyetujui bahwa kami akan bercerai dengan baik-baik tanpa perlu meributkan terkait hak asuh anak. Tapi belakangan, ketika gugatan pertama saya telah masuk di Pengadilan Agama, beliau seakan mencari ribut dengan saya, Yang Mulia, lalu menantang saya untuk saling memperebutkan hak asuh anak di pengadilan. Dengan terpaksa, saya mencabut gugatan pertama itu, lalu mengajukan gugatan ulang dengan mencantumkan hak asuh anak sesuai dengan permintaan beliau sendiri. Sejatinya, tidak menjadi masalah bahwa ketika hak asuh dijatuhkan ke tangan saya dan beliau ingin bertemu dengan anak-anaknya, saya menerima dengan hati yang terbuka untuk mempertemukan anak-anak dengan ayahnya. Yang terpenting, beliau masih ingat anak-anak untuk dipulangkan ke rumah saya kembali.
4: Baik, begitu ya Bapak Afwan. Jadi, Ibu Zahra ini tidak keberatan meskipun hak asuh anak-anak dijatuhkan kepadanya dan Bapak Afwan ingin bertemu dengan anak-anak, Bapak Afwan tetap diperbolehkan. Memang, mengasuh anak itu adalah kewajiban bersama antara Bapak dengan Ibu. Untuk itu, kami harapkan Bapak dan Ibu tetap merawat anak-anak dengan baik sampai mereka dewasa. Meskipun bapak dan ibu ke depannya sudah tidak bersama lagi, tidak ada yang namanya mantan bapak dan tak ada yang namanya mantan ibu. Semuanya tetap sama, meskipun bapak dan ibu ke depannya sudah punya pasangan masing-masing. Baik, berikutnya gugatan nafkah. Ibu Zahra mencantumkan dalam gugatan nafkah ini untuk dipenuhi setiap bulannya oleh Bapak Afwan adalah senilai 1 juta rupiah. Menurut Bapak Afwan, bagaimana? Apakah Bapak sanggup?
5: Kalau masalah itu, Pak, saya cuma bisa kasih 500 ribu tiap bulannya. Sekarang, saya punya sangkutan yang harus dibayar tiap bulannya. Lain lagi biaya kontrakan, lain lagi biaya makan. Jadi, saya cuma bisa sanggupi segitu. Ya bisalah, saya lebihkan kalau ada lebihan gaji, Pak. Mungkin bisa saya tambahkan jadi 700 atau 800 begitu.
4: Bagaimana, Ibu Zahra?
3: Izin Yang Mulia, kalau berbicara tentang sangkutan, saya tahu apa maksud beliau. Saya juga punya sangkutan di bank Yang Mulia, dan saya harus bayarkan hampir 4 juta setiap bulannya. Dan sisa uang yang bisa saya gunakan untuk biaya bulanan saya dan anak-anak saya adalah kurang lebih 2 juta rupiah. Dan saya yakin, sangkutan beliau ini pasti jauh di bawah sangkutan saya sendiri, karena saya tahu beliau Yang Mulia. Sebelumnya, ketika kami bersama, saya yang harus mengorbankan gaji untuk pemotongan kredit di bank. Lalu Yang Mulia, jika beliau akan menafkahi anak-anaknya dengan nilai 500 ribu rupiah setiap bulannya, sedangkan saya akan mengasuh anak-anak hingga umur 20 tahun. Yang Mulia, 4-5 tahun ke depan, uang dengan nominal 500 rupiah itu, saya yakin hampir tidak ada nilainya lagi. Sedangkan beliau sendiri punya tanggung jawab sebagai seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya. Apakah itu adil bagi anak-anaknya, Yang Mulia? Kemudian, Yang Mulia, jika beliau mengatakan bahwa beliau akan melebihkan nafkah 500 ribu rupiah jika beliau mendapatkan kelebihan gaji yang mungkin ditambahkan menjadi 700 atau 800 ribu, saya harus jujur bahwa saya tidak bisa memegang kata-kata tersebut, Yang Mulia. Selama kami bersama saja, hampir setiap saat kami tidak pernah mendapatkan titik temu jika berkomunikasi. Apatah lagi jika nanti saya yang harus mengingatkan janji beliau

0: Bapak Afwan, nafkah yang harusnya Bapak akan berikan itu minimal 1.500.000 setiap bulannya. Dan itu sudah sangat rendah sekali untuk hitungan sebuah nafkah. Tapi karena Ibu Zahra berbaik hati, alangkah beruntungnya Bapak Afwan hanya dituntut dengan nafkah 1 juta rupiah setiap bulannya. Harusnya Bapak Afwan setuju dengan tuntutan itu. Bagaimana Bapak Afwan?
1: Ya, begitu misalnya Pak.
0: Bapak Afwan, untuk kedepannya, selain dari nafkah 1 juta rupiah setiap bulannya, Bapak Afwan juga harus memenuhi biaya lainnya, seperti biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak. Ini sangat riskan, Pak, untuk masa depan anak-anak Bapak. Ini adalah sidang terakhir gugatan cerai antara Ibu Zahra dengan Bapak Afwan. Dan sidang memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai antara Ibu Zahra dan Bapak Afwan. Hak asuh dijatuhkan sepenuhnya kepada Ibu Zahra hingga anak berusia 20 tahun. Berikut kewajiban nafkah yang harus dibayarkan Bapak Afwan setiap bulannya adalah 1 juta rupiah. Ini di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan, serta akan dibebankan 10% penambahan di setiap tahunnya.
2: Kamu hebat, Zahra. Dengan bermurah hati, kau menurunkan egomu dengan menuntut nafkah yang tidak terlalu banyak itu. Kau telah membuktikan di depan para hakim bahwa kau adalah wanita yang cerdas yang tidak ia ketahui selama ini.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20 ribu, dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
3: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
4: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
5: Alhamdulillah, Genos T19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
4: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
6: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
4: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test antibody maupun antigen.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih?
7: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
4: Oh, dia main HP-nya.
5: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
6: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semua ini aku lakukan hanya demi kebaikan kamu. Meski semua ini

Pendengar di manapun Anda berada, masih di acara selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan pendengar di malam ini tentu serangkaian hiburan lagu-lagu pop Indonesia kami telah persiapkan untuk menemani Anda bersantai di malam hari ini. Dan pendengar tentunya di malam hari ini ada kadang yang kita butuhkan bukanlah hidup yang sempurna ya, melainkan tentu adalah semangat yang baru. Dan malam ini adalah tentu waktu yang tepat untuk bisa mengumpulkan kembali energi, memperbaiki langkah dan menata harapan. Sebab besok ini merupakan kesempatan baru. Karena itu jangan biarkan kegagalan hari kemarin, hari ini menghalangi langkah Anda ya, untuk esok. Sambut pagi nantinya dengan keyakinan bahwa selalu ada peluang untuk menjadi yang terbaik. Nah, pendengar di manapun Anda berada, di malam hari ini kami hadirkan sebuah lagu dari ST12 dengan Saat Terakhir.

Pendengar di manapun Anda berada, ya tidak terasa waktu di studio saat ini telah menunjukkan pukul 21 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya di malam hari ini pendengar, Anda juga nantinya bisa dapat mengikuti acara Ruang Rindu Nostalgia Lama. Dan di malam hari ini akan kami temani Anda dengan serangkaian lagu-lagu yang mancanegara yang sudah dipersiapkan untuk era tahun 80 hingga 90-an. Nah, pendengar di manapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli.

Pendengar di mana pun Anda berada, tidak terasa ini jarum jam di studio kami telah menunjukkan pukul 21:55 waktu Indonesia Tengah. Dan mengakhiri kebersamaan kita di selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang menemani Anda di malam hari ini bersantai bersama keluarga atau orang yang Anda cintai. Ya, kami akan hadirkan satu lagu dari Afgan yang tentunya sangat menyentuh hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Sebuah ruang di mana kita kembali untuk membuka kenangan lewat musik terbaik dari tahun 80-an hingga 90-an. Ya, dengar. Mari kita awali perjalanan kita ini di Ruang Rindu Nostalgia Lama dengan sebuah lagu yang ikonik, penuh semangat, dan tentunya masih sering kita dengar sampai sekarang.

rindu nostalgia lama. Di era 80-an tentu penuh dengan warna dan gaya. Suara saksofon yang romantis hingga dentingan pop yang tidak lekang oleh waktu selalu mengiringi langkah kita. Karena itu pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, dengarkan lagu berikut ini. Ya, mungkin Anda akan kembali mengingat masa muda Anda.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, selain lagu-lagu romantis di tahun 80-an, ini juga dikenal dengan lagu-lagu yang membuat kita tentunya tidak tahan ya, untuk ikut bergoyang. Seperti lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Madonna, Life of Virgin.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, musik ini tentunya terus berubah ya seiring waktu. Memasuki era 90-an, dunia musik barat ini semakin beragam. Dari balada cinta, boy band, hingga musik alternatif. Karena itu, pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, ya, mari kita mulai perjalanan menuju dekade tersebut.

pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Tahun 90-an ini membawa warna baru. Rock alternatif dan grunge ini mulai mewarnai hidup kita. Lagu-lagu ini tidak hanya populer, tetapi juga menjadi anthem generasi.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Selain lagu rock, dekade 90-an ini juga menghadirkan banyak lagu cinta yang abadi. Dari harmoni manis hingga suara boy band yang tentunya membuat histeria di seluruh dunia.

dalam mendengarkan lagu-lagu mancanegara di era 80 hingga 90-an. Tentunya tidak lengkap ya kalau rasanya bernostalgia di zaman di era 90-an dengan tanpa mendengarkan suara yang menggetarkan hati kita. Ya, tentu Anda sudah tidak asing lagi dengan penyanyi yang satu ini. Karena penyanyi ini ya, kerap membawakan lagu-lagu yang bernuansa cinta. Dan ini selalu menjadi soundtrack dan bahkan kenangan banyak orang.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Tidak terasa sudah hampir satu jam kita lalui bersama dalam acara Ruang Rindu Nostalgia Lama. Semoga setiap lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini bisa membawa Anda kembali pada kenangan indah yang tentunya tidak terlupakan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dalam Ruang Rindu Nostalgia Lama. Kami akhiri kebersamaan kita. Selalu kami ucapkan selamat malam dan biarkan musik selalu hidup di ruang rindu kita.

0: 1 RRI Toli-Toli. 1 RRI Toli-Toli.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
5: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Selamat malam pendengar setia di manapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menemani Anda di program acara musik tradisional dan budaya. Ya, sebuah ruang yang tentunya merawat akan ingatan kita, jati diri kita, dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Pendengar, tentu kita ketahui bahwa Indonesia bukan hanya kaya akan alam, tetapi juga kaya akan bunyi dan irama. Dari denting gamelan di Pulau Jawa, tabuhan tifa di Papua, hingga alunan sasando dari Nusa Tenggara Timur, musik tradisional hadir sebagai bahasa budaya yang menyatukan keberagaman Nusantara. Nah, pendengar, pada malam ini kita mengangkat topik mengenai musik tradisi sebagai identitas bangsa. Ini tentunya menjadi sebuah refleksi tentang bagaimana musik tradisional ini bukan sekedar hiburan, melainkan penanda jati diri, warisan leluhur, dan tentunya simbol kebanggaan nasional. Di tengah arus globalisasi, tentu upaya pelestarian dan mencintai musik tradisi ini adalah suatu bentuk nyata dalam menjaga identitas Indonesia agar tetap hidup dan berakar. Karena itu pendengar, di malam ini mari kita resapi, kita dengarkan, dan tentunya kita banggakan musik tradisi sebagai suara Indonesia. Karena itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Karena setiap nada ini tentunya memiliki cerita, dan setiap irama itu merupakan identitas bangsa.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, melestarikan musik tradisional sebagai cermin identitas bangsa. Karena musik tradisional Indonesia ini memiliki kekayaan yang luar biasa. Gamelan, angklung, dan kulintang itu merupakan contoh

alat musik Indonesia. Setiap jenis musik ini tentu merefleksikan sejarah dan filosofi masyarakatnya. Gamelan misalnya. Gamelan memainkan peran penting dalam upacara adat. Ia mencerminkan harmoni antara manusia dan alam. Namun musik tradisional kini terancam oleh globalisasi. Platform digital ya, seperti Spotify dan YouTube yang lebih mempromosikan musik populer. Musik berbahasa Inggris atau Korea ini lebih menarik bagi generasi muda. Hal ini tentu membuat musik tradisional ini agak sulit bersaing. Karena musik tradisional kesulitan mendapatkan tempat di hati masyarakat, khususnya generasi muda. Ya, menurut Sudjarwo di melalui bukunya di tahun 2025, ya, alat musik tradisional ini adalah penanda geografis dan filosofis. Gamelan ini bukan hanya simbol Jawa, tetapi juga kebudayaan Indonesia. Karena jika musik tradisional hilang, identitas budaya kita akan hilang. Nah, di era globalisasi, identitas budaya sangat mudah tergerus dengan budaya asing.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Pendengar Ruang Rind, pendengar musik tradisional dan budaya, platform digital ini memberi kemudahan akses bagi musik dari seluruh dunia. Namun ada tantangan besar di mana algoritma ini cenderung mempromosikan musik yang populer, terutama yang berbahasa Inggris dan Korea. Platform streaming ya, seperti Spotify dan Apple Music, ini lebih sering menampilkan musik internasional. Musik tradisional Indonesia bahkan makin terpinggirkan. Ini dimodelai di Kumparan tahun 2023, musik tradisional Indonesia sulit ditemukan di platform besar. Algoritma cenderung memprioritaskan musik yang sedang tren, menggambarkan keberagaman musik lokal. Hal ini tentu mengurangi eksposur musik tradisional Indonesia, terutama di kalangan muda yang lebih suka musik yang mudah diakses. Namun, musik tradisional ini tentu tidak pernah menyerah. Pada momentum Hari Musik Nasional tahun 2025 kemarin, ya, menjadi suatu langkah penting, di mana peringatan Hari Musik Nasional ini meluncurkan piringan hitam berisi 8 aransemen lagu Indonesia Raya. Nah, piringan hitam ini merupakan kolaborasi antara musik tradisional dan juga orkestra modern. Nah, kolaborasi ini menunjukkan keberagaman musik Nusantara dan relevansinya bagi generasi muda. Hari Musik Nasional ini juga menegaskan peran musik sebagai diplomasi budaya. Kolaborasi gamelan dengan instrumen yang modern menunjukkan bahwa tradisi tetap bisa relevan. Inovasi ini mengirim pesan bahwa kita bisa mempertahankan budaya tanpa terjebak dengan masa lalu.

Mendengar musik tradisional Indonesia ini adalah bagian dari identitas kita. Musik ini bukan hanya hiburan, tetapi juga representasi dari budaya. Ia mencerminkan sejarah dan filosofi hidup bangsa Indonesia. Nah, di tengah dominasi musik populer, kita harus melestarikan musik tradisional. Baik itu melalui pendidikan, festival budaya, digitalisasi dan kolaborasi, tentunya musik tradisional ini dapat tetap relevan. Jangan biarkan musik tradisional hanya menjadi kenangan. Mari jadikan musik tradisional menjadi bagian dari masa depan. Sebagai bangsa yang kaya akan budaya, tentu kita bertanggung jawab untuk melestarikan warisan ini. Karena musik tradisional harus tetap menjadi cermin identitas kita. Dan pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam acara musik tradisi ini sudah sampai di penghujung waktu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga irama Nusantara hari ini meninggalkan kesan dan menumbuhkan rasa cinta pada budaya. Akhirnya kami ucapkan sampai jumpa di program musik tradisional dan budaya berikutnya. Salam budaya dan tetap bangga menjadi Indonesia.

0: Pendengar selanjutnya, kita ikuti renungan malam dari edisi Suwanto dengan cukup.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Kita akan berjumpa kembali melalui pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 KHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 RRI Toli-Toli.

23 waktu Indonesia Barat.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan digitalisasi pembelajaran melalui penyaluran IFP membantu murid dengan status anak berkebutuhan khusus merasakan pengalaman belajar dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang mengakomodasi hambatan mereka. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, yaitu Tatang Mutakin, mengatakan IFP atau Interactive Flat Panel merupakan upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam memastikan kegiatan belajar mengajar di tiap ruang kelas berlangsung layak, aman, dan nyaman dengan bantuan akses teknologi yang lebih memadai termasuk pada sekolah luar biasa atau SLB. Kementerian